Cak Ning, tak informasi no nang woro-woro isu iki terkait barek Universitas Negeri Surabaya UNESA ngemenehi apresiasi nang anggota pramuka berprestasi lewat jalur khusus penerimaan mahasiswa. Program iku mang Cak Ning disampaikan no barek usai apel peringatan Hari Pramuka ke 25 tahun 2016 nang UNESA Rabu September 2016. Ketua Kuarda Pramuka Jawa Timur HM Arum Sabil nyatakno peringatan iku diselenggarakno nang UNESA sebagai bentuk apresiasi saake 100 anggota pramuka ngolehno kesempatan dadi mahasiswa UNESA melalui skema beasiswa. Nyanda kabar liyane, pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal memperketat pengecekan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Nyusul kedatean kasus ratusan santri diduga mengalami keracunan makanan. Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono nyatakno langkah kemang dadi bagian teko evaluasi bersama Satgas Makan Bergizi Gratis MPG Jawa Timur. Pemerintah ya wis nglakokno konsolidasi untuk mendalami faktor sing nyebabno kedadean tersebut. Iku mang cak ning woro-woro jam 7 isuk mbare aku ning Ayu Arta. Ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 8 isuk.

0: Ngaturaken sugeng enjing Cak Ning gawe sampean kabeh sing cik tasan kabungan ya nang gelombang analog 96,8 FM barek 585 AM. Terus sing gabungan pisan lewat streaming nang rri.co.id bare aplikasi RRI Digital ya. Isu iki bare aku ning Ayu mlaju nang Tanjung Perak pagi edisi Tino Kemis 3 September 2016. Lontong balap.
1: Lontong balap perempat RRI Surabaya Tanjung nyoto.
0: Nyata tenang. Waalaikumsalam. Ono ning Dian kawasan Gresik.
1: Iya. Tapi kita tak kaun.
0: Apa sampean?
1: Asmae kumat.
0: Ngono ta, kekeselen ta.
1: Iya, ya iso ya karena makan iso nih.
0: Apa?
1: Lagi mangani rotok ngawur.
0: Apa debu, faktor udara?
1: Iso ya.
0: Oh iya.
1: Kalau makanan ya iso. Terlalu capek bisa iso. Pikiran ya iso.
0: Oh iya. Lawes berapa tak dorong?
1: Ya uji, cuma kan aku selalu siap obat. Tapi gue nanti gudung ada perubahan. Terpaksa saya harus cus nang oksigen. Pasang oksigen.
0: Kapan niku?
1: Ya sik nunggu kok sik kondisine lho nek 2 jam kurang ana perubahan. Berangkat nang UGD.
0: Oh iya.
1: Pasang oksigen.
0: Ya tak dongak nomo kemoga ndang mari ndang waras.
1: Kok lah kok. Kok ngene teh mae kok podo.
0: Ya moga-moga ndang mari ndang waras.
1: Ya iku mau cuma mangane gak ngontrol lagi. Ini kadang kepingin apa nih? Iya enak-enak noh.
0: Iya.
1: Kayak aku kan kayak makan goreng kan gak oleh aku ini pedes. Terus ini kan gak boleh aku ini. Tapi apa kadang kepingin nih gak peduli moro-moro tuku nih.
0: Iya apa mana hawanya ini cuacanya ya kok ingin
1: nih. Nah tambah wingi tuh. Mari kopi. Mari awan titik. Es coklat, tu no. Kata awal mana mak kita dapat cucian es teh tak mau.
0: Apa mana wingi-wingi nane kan sampean kan ikut to si bu Agustusan ikut to.
1: Iya.
0: Terus sing iko ya wis iku sukses lancar sing di sing ngambek juragan solar.
1: Alhamdulillah. Oleh kalau kata saya wening.
0: Ya, alhamdulillah indis ekonomi.
1: Wis. Wis tak wani melok royoan. Wis ngawai, mari guna muli disangun di dewi karo abad.
0: Ya alhamdulillah.
1: Nah, ya alhamdulillah, tapi ya kare remek iki. Jane kudu mari kan iki ana tugas mana yang menita selawi.
0: Selawi apa?
1: Selawi September itu.
0: Agenda mulutan, apa?
1: Mulutan nok gini, nok kampung gini.
0: Lo kok cek ama sih masih yowis saulan?
1: Lah, wong piye wong punya ini, wong penceramai soe mana itu? Jadi kan tanggal songol lagi pe mundur tanggal selawi.
0: Walah, wongnya sibuk ngono ah.
1: Tanggapannya keo. Iki lho apa medionya lho.
0: Oh, tanggapannya kayak ngisi-ngisi tau siang ngono ah.
1: Heeh. Ini kan mene tanggal 9 iku terus karo kapanan hari iku ngebel. Anu ngapun kan iki. Tanggal 19 mboten saged kula sareng nang mbonan iki ngono. Mekke mawon tanggal 20.
0: Heeh.
1: Ya panitia ya tapi kamu ngopo mosok gak. Iki pun ngono apa?
0: Lah pamane nek wis di anu wis dibayar.
1: Iya wis di DP kan.
0: Ya wis moga-moga lancar, jono waktu suwe to gawe leren dhisik, gawe Gawe apa ya wis pokoke awake ku dipenak-penak ngono lah ya.
1: Jangan dikangi.
0: Bukan dengan makanan lo ya, tapi dengan pijet mungkin utawa dengan apa ngono ya to.
1: Cuma ya iku aku saiki nek isih iku banyu putih anget iku lho.
0: Heeh.
1: Mbok kabeh turu barang ngono banyu putih anget.
0: Heeh.
1: Ya iku. Ya iku mau aku lho, bangun desa iku tem opi kene iki iki den bae opo aku
0: ngepasi bangun desone ya
1: ngepasi
0: penyebab asma de embahase
1: ya jane ya gak mesti kudu ya ke ya cuma lho kalau wis ape iya
0: heeh
1: ngono banyak pikiran wis makan makanannya gak terkontrol kayak pedes gorengan tapi apa kadang ini jenenge lambe ya kepengin ini pengen dukungin ngasih ini ngomong-ngomong ngasih ini sih ketun buri
0: ya di eman-eman di selawak lah
1: ya
0: ini aku lah ya apa awak dewa ini ya sinau pisan kan sinau mengontrol mengontrol diri kan ngono
1: mengumbar hawa nafsu
0: hawa nafsu terhadap makanan dan minuman
1: iya. Ini kadang gelam jajan ya, jajan ya.
0: Kabeh sapa lontongnya iki?
1: Wis tanggo kabeh wis sing ngono.
0: Oke.
1: Tanggo ning ayu selamat untuk ya, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Amin. Yo kan jar kalau musibah.
0: Amin.
1: Masyaallah. Kecuali mak amin ning cukup kesehatan nih.
0: Amin.
1: Iya.
0: Lahir
1: tower sampai tower kok.
0: Tunggu tinunga.
1: Ayo. Ya, jane ning.
0: Nggih. Waalaikumsalam ning Dian. Yo, ngalah ning Dian iki wis. Ene aya. Muga-muga ndang mari maneh. Ndang sehat maneh yo ning. Tak dongakno. Kono apa jenenge alangan sing berarti ya. Kentang mari mane kesehatane diutamakan ya. Lontong balap.
2: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pancene yo siji dhewe to ning ayu.
0: Pancen nyoto.
2: Yo nyoto tenan to ne.
0: Leres Pak RT.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat to neng.
0: Pangestunipun Pak Parno sae.
2: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
0: Wala ilaha illallah. Allahu akbar.
2: Allah akbar. Yes.
0: Wonten peken niki.
2: Leres. Ya menten niki tasih glibet wonten peken. Tasih nunggu customer niki lho neng.
0: Nggih, lah tasih kadang napa sampun separo niku.
2: Nggih, mun kalong separo luwe. Nggih, tapi nggih tasih enten sing di enteni ning.
0: Heeh.
2: Kados sing kudu sabar menunggu.
0: Nggih, leres. Sabar nrimo ing pandum.
2: Nggih. Kula niku mirengaken ning dhiyan niku wau lho ning.
0: Heeh.
2: Wong niku diparingi madaran ngoten wetenge niku dibijuki ae niku. Iya.
0: Di blenjani ae ngene ya ta.
2: Oh, mosok disemayani ae. Nek enten jeneng kula niku nek enten tiyang sakit mah niku
0: anu Pak Parno sane semah.
2: Napa?
0: Asma.
2: Oh asma, berarti lah sesek ngoten.
0: Oke. Okay.
2: Iku kedah minum obat rutin neng.
0: Mm-mm.
2: Nek penyakit mah niku enten yen kula niku pindah omah lor, omah kidul.
0: Oke.
2: Okay. Akhire katau mulih.
0: Lha iku sing bahaya.
2: Oke, mugi-mugi mawon ning Dian. Enggal jangan.
0: Amin.
2: Kut jadi kesehatane.
0: Lah jareke kala wau senengane anu Mimi S, lawang duwe asma senengane S.
2: Lho pancene nek cuaca ngeten iki minum es niku tuwegerne.
0: So weger pancene ning ngilatke Pak Parno tapi ning awak iki lho.
2: Ana apa malih? Es teh.
0: Wis rarna.
2: Kula niki mboten remen es teh ning. Kula niki sing remen niku teh. Teh HR ning.
0: Oh, ya nek iku ora ndeweki nek no.
2: Oh, sampean ya seneng ta ning.
0: Orang ijeni orang dheweki lho kuwi sejuta umat nek kuwi. Lah nanging nggih dangu to lah nek ST kan tiap menit tiap detik ada yang jual. Lah nek kuwi lek dangu cek pirang wulan nang kas iki ya anek kuwi no.
2: Oh nggih. Ngenteni setahun pisan ne.
0: Lah nggih. Cuaca kados pundi?
2: Cuacane cowerah. Tapi ana angine sempriwing caitik ngoten lho ning.
0: Oke.
2: Dadine seger.
0: Lah nek tambah siang ya nggebes biasane Surabaya iki.
2: Nggih. Niki tasik dereng pinteno angine. Nggih nek siang ngantos konten biasane niku wes angin.
0: Wong yo nek motorane iki yo anu krasa goyangane jan wet ngono.
2: Nggih. Iki. Niki sing bulan-bulan ngeten iki ning informasine infone niku wilayah Nganjuk to ning. Wilayah Nganjuk niku kan julukan kota angin.
0: Nggih.
2: Numpak sepeda motor lho ketra angin kudu guling.
0: Langge oleng.
2: Oleng nggih angine bau anter ning. Atine kudu hati-hati, tetep waspada enten pundi kemawon.
0: Kagem sinten lontonge niki?
2: Lontonge nggih kagem samudayanipun sing mirengaken setya tuhu mirengaken pro 4. Niki sedaya tancah pinaringan sehat-sehat boten enten ting. Sakit, mungkin penjenengan gak ngoten lho neng.
0: Nggih, insyaallah.
2: Kesehatanipun.
0: Nggih, insyaallah.
2: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, Pak Parno, ingkang wonten kawasan Peken PP Legi nggih, yang sampun kabungan enjing menika. Menceritakan bagaimana cuaca ya, kahanan cuaca sing ning kono. Terus baru kuwi yo kimang ngomong-ngomongan soal apa iki mang cuaca angin ya. Wis pokoke laris manis nggih Pak Parno nggih. Lontong balap
3: perempat RRI Surabaya CJB ning ayu.
0: Pancen nyoto.
3: Ning ayu sehat.
0: Pangestunipun Pak Toto.
3: Alhamdulillah.
0: Lan jenengan nggih pripun?
3: Sehat wal afiat ning ngene iki.
0: Nggih lah, enjing menika sibuk napa jenengan?
3: Ya wis mari kabeh aktivitas kari nyantai ning. Nggih.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Ini kan kita bicara masalah penyakit asma ning yo. Nah, itu memang di samping jogo panganan, itu juga pemikiran harus bebas nih. Pemikiran nanti kacau titik ngono yo kambuh lah. berarti kita harus hati-hati dengan penyakit yang satu ini.
0: Memang
3: pantangan nih kali kena sesuatu sing adem-adem koyo coklat dan sebagainya yo. Yo pemane. Namanya demi kesehatan awak lah daripada ambane sengkoning.
0: Lah ning dia niku lho asma.
3: Lah iya, harus hati-hati. Tapi nek bahasane perempat dino iki apa nih?
0: Bahasane mangke niki insyaallah sak menika tanggal 3 hari PMI Palang Merah Indonesia. Donor darah. Dan jenengan atas donor darah?
3: Saya aktif-aktifnya nih. Saat turungin di penyakit diabetes, jadi saya rutin donor darah.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi setelah terserang diabetes, kawan ini, kan sejarah kan sudah terkena kadar gula kan, jadi nggak berani. Dulu apa belum mengidap kadar gula itu? Selalu nang nembong ploso iki ning neta kowe teranggonku.
0: Nggih.
3: Jadi memang ya apa nih ya dengan setetes darah kita itu sangat bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa seseorang.
0: Nggih, leres.
3: Yo, marilah bagi orang-orang yang sehat kita sempatkanlah untuk menyumbangkan darah kita demi keselamatan umat. Dari sana wong ni donor darah itu ya juga menyehatkan loh nih.
0: Nggih.
3: Orang-orang di donor darah itu tambah lorek orang-orang mesti tambah sehat. Tapi tetap gaya hidup kita perhitungkan, jangan sampai gaya hidup itu los-losan. Nah, Dewi kan zaman teman-teman ini kan los-losan nih. Jadi akhirnya ya iku mang lah. Mau titik kena kadar gula.
0: Nggih, sementing sak menika hati-hati piyambak.
3: Betul lah. Memang diabetes itu tidak bisa hilang, tapi kita atur supaya tekanannya itu di stagnan di hal yang normal, tidak terlalu turun juga tidak terlalu naik. Hilang total yo sangat tidak mungkin. Oke, pandai-pandai lah kita tuh mengatur tingkatan darah, gula darah kita.
0: Oke. Kak, kamu sinten lontongi?
3: Ya, salamnya tadi ada Cak Pak RT, Cak Marno, kemudian ada Budian, Bang Kobar, juga ada Ning Iin, seluruh orang-orang di Madura semuanya, Bang Andi juga. Ning Ayu, matur suwun.
0: Sami-sami.
3: Banyak rezeki.
0: Amin. Amin.
3: Subhanallah taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodat.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Nggih, matur nuwun ingkang kathah sudah bergabung di pagi hari ini. Aduh kok ya ketumben jenengan iki. Encing-encing wis meruput ya. Soale duwange Pak Toto iki nek apa jam-jam isuk iki mboten gabungan nggih. Alhamdulillah nek enjing menika gabungan malih nggih. Oke. Yang seperti tadi saya sampaikan nggih, 3 September ini merupakan hari PMI nggih, Derek. Dados Hari Palang Merah Indonesia menika menandai instruksi Presiden Soekarno wonten tahun 1945. Wonten pembentukan Badan Palang Merah Nasional nggih. Nah, sejarah singkatnya seperti ini. Jadi pada hari ini atau lebih tepatnya 3 September mengaten salah satu yang paling dikenal yaitu Hari Palang Merah Indonesia PMI. Ingkang berkaitan ugi kalian momentum berlakunya konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau cedau. Nah, itu yang momentum yang lainnya nggih, maksudnya seperti itu. Nah, kita fokus ke PMI ya. Jadi tanggal 3 September diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Organisasi ini perhimpunan nasional nggih, merupakan perhimpunan nasional yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, khususipun pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana. Penetapan tanggal ini tidak lepas dari sejarah awal pembentukan PMI Kala itu di tanggal 3 September tahun 45, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan pembentukan Palang Merah Nasional. Kala itu, Soekarno meminta agar segera dibentuk sebuah badan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu masyarakat di tengah situasi pasca kemerdekaan. Nah, meski demikian, pembentukan panitia baru dilakukan 2 hari setelahnya, yakni pada 5 September di tahun yang sama. Menteri Kesehatan saat itu, wonten Dr. Buntaran, ingkang membentuk panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Mokhtar Ketua, Dr. Bahdar Johan Penulis, Dr. Yuhana, Dr. Marzuki, lajeng Dr. Sitanal.

Keputusan ide pembentukan PMI oleh Presiden Soekarno, 17 September pun tanggal resmi berdirinya organisasi PMI. Seiring dengan berjalannya waktu, PMI mendapatkan pengakuan internasional ya di tahun 1950. PMI resmi menjadi anggota Palang Merah Internasional. Nah, kemudian keberadaannya disahkan secara nasional lewat keputusan Presiden nomor 25 tahun 59 dan diperkuat dengan keputusan Presiden nomor 246 ya, tahun 1963.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nangune Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nangune kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nangkene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar janing. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya janing. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja janing. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nangune sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan caning. Nah iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing rancak iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringe, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

Wayahe woro-woro jam 8 isuk cak ning bare aku ning Ayu Arta. Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding nang kancah internasional ajang Asian Music Games 2016 yang berlangsung nang Kuala Lumpur, Malaysia, 4 sampai 15 September 2016. Manajer Jember Marching Band Rizky Setiapudi nyatakno pihak energetno dadi juara sing bakalan bersaing ketat barek peserta tokoh negara-negara nang Asia. Nyanda kabar liani, pengurus Provinsi Federasi Olahraga Pentaki Indonesia atau FOPI Jawa Timur bakal gelar kejuaraan Pentaki Bupati Situbondo Cup 2016. Ajang iku mang caning dijadwalno berlangsung mulai 7 September 2016 nang Kabupaten Situbondo. Sekretaris Umum Pengprov FOPI Jawa Timur Abdul Afidz nyatakno kejuaraan iku mang mempertandingkan sejumlah nomor khususnya bagi atlet usia pelajar. Nomor sing dipertandingno meliputi double open pelajar, barek triple open pelajar. Iku mang derek woro-woro jam 8 isuk bareng aku ning Ayu Arta.

Ojo ing wang nati lenggono anapi birowo wastu sedengah

0: Tong Pala Pro 4 RRI Surabaya CJDW
1: isu iki ketemuan barek ning aure.
2: Iya,
1: barek ning Cila ana ning Keila. Ya apa kabare rencang-rencang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iki ngono minus sapa ayo?
2: Minus Bu
3: ning Ami.
1: Ning Ami. Nang di ning Ami iku kulaan lontong.
4: Kulaan lontong.
1: Kulaan lontong. Polae lontongnya awak dhewe wis entek. Kajenge masak dhewe tapi yo waktune gak cukup. Mepet bener. Akhirnya iki mau blonco nang pasar terdekat ya to. Gawe kulaan lontong. Oke. Sing jenenge September iki lah bulane RRI ya.
4: Bulane RRI acarane kuwebek.
1: Bulane RRI. RRI iku 11 September.
4: Iya, 11 September.
1: Luar biasa pokoknya ya. Terus mari ngono usiane iki ya padha ambek negara.
4: Iya, 81 tahun.
1: Nah, dadine tahun iki lebih tepatnya emben tanggal 11 iku ke 81 tahun.
4: Iya.
1: Acara-acara wis pastine wis dipersiapno ya. Barek kanca-kanca panitia. Terus mari ngono tanggal 1 wingi rek iku ana pre-event.
2: Pre-event.
1: Ana pre-event ne iku wingi.
4: Iya,
1: nggih. Sing jenenge kepolone RRI Pak Unggul Supriyadi iku wis nang Tuban. Nang Tuban. Dadine lewat agenda RRI Fest Surabaya 2016. Iki bertajuk Alir Air. Alir Air. Kepedulian untuk warga sing kekeringan ngono iku lho.
2: Oh, kekeringan ngene iku ta.
1: Terus mari ngono sing banyune gak ono,
4: ya to. Banyune gak ono, kekurangan air bersih.
1: Bener. Terus mari ngono RRI Surabaya iki berkolaborasi mbare RRI Tuban. Iki bergerak nggawa banyu resik nang Desa Ngesong.
2: Desa Ngesong.
1: Desa Ngesong, Desa Ngesong, Desa Secang. Dan Desa Banteng, Kabupaten Tuban. Oh, anak telung desa, rek.
2: Wah, telung desa tuh ya.
1: Anak telung desa. Desa Ngesong, Desa Secang, barek Desa Banteng. Jenenge unik-unik ya desone ya.
4: Iya, desone oke.
1: Kabupaten Tuban. Terus iki merupakan salah siji langkah dan juga kepedulian ya. Dari Surabaya menuju Tuban membawa satu pesan yaitu kebaikan akan selalu menemukan jalan untuk mengalir. Nah, iki tanggal siji wingi iki siji isuk iki wis meruput ngono ya kanca-kanca dan juga tim dari RRI Surabaya ini ke Tuban sana. Seperti itu. Nah, iki merupakan pre-event nih teko rangkaian Hari Radio. Ngono ceritane. Pokoke nek jenenge ben taun niku ning Aurel, ning Cila, ning Keila.
4: Iya.
1: RRI iku ana sing jenenge Bintang Radio.
4: Bintang Radio.
1: RRI Fest. Lah puncake iku Hari Radio nang tanggal 11 September ngono.
2: Sabar iki.
1: Nah,
2: ya.
1: Iki yo sampean kabeh yo sok nontok yo Cak Ning nang Instagrame RRI Surabaya. Iki flyer-flyer iki yo wis di-upload ya ambek kanca-kanca panitia. Wis ket iko kapanane iko. Ya nek awak dhewe nyekrol sampai menisor iki pastine iki wis Bintang Radio sudah hari ini nanti ini Bintang Radio. Iku audisi putaran pertama.
2: Waduh, wis akeh sing daftar to.
1: Lumayan, aku wingi yo sampai puyeng. Aku wingi yo sampai pusing, puyeng. Saking akeh sing daftar Bintang Radio iki. Engko iki ana nang ndukur sing selain apa ruangan ruangane Pak iku ku sapa jenenge?
4: Pak Istan.
1: Pak Istan niku apa ruangan apa?
4: Ruangan apa operator.
1: Tutu lah ana ruang gending.
4: Ruang
1: jenenge ku apa sih aku kok ya lali ya ruang dukur iku ya. Okay. Kok audisine ku nang dukur. Sing senengane sampean maem iku lho, nak ana ruangan sing nang dukur iku.
4: Ruangan apa teh ya lali.
1: Iya. Iku lah nek Majapahit ruang rapat, lah nek senang dukur iku apa sih aku kok ya lali torek ya Tuhan. Nang kono pokoke ya, aku kok audisine nang kono. Terus mari ngono sing jenenge RRI VC iku maceme akeh ya. Macem-macemnya ini banyak di tanggal 12 itu.
4: Ada green area.
1: Ono sing arane workshop ruang suara, performance pentas pantas, ono art community, ono special experience barterin, ono fun game, ono zumba party. Nah, iki ya.
4: Oke, ternyata.
1: Iya, tadi ini tanggal 11-nya itu di pagi hari kita pasti upacara dulu. Mari ngono langsung berbondong-bondong ke auditorium ke atas untuk penyulutan obor. Penyulutan obor itu serentak ning. Tadi ini iku jame iku kudu podo antara RRI 1 dengan RRI yang lainnya. Lah berhubung 11 September iki lah jatuhnya di hari Jumat. Jumat iku lah hari pendek. Berarti kan otomatis jame maju. Nah, maju. Kan gak mungkin sampai nerabas sholat Jumat.
4: Iya, gak mungkin.
1: Soalnya sing tahun-tahun sebelumnya iku penyulutan iku jam-jam 10. Nah, insya Allah nanti ini untuk besok itu mungkin bisa di rentang jam 9 atau jam-jam setengah 10 ya. Kita lihat saja besok seperti itu. Terus mari ngono penyulutan obor ana pisan pentas-pentas lah ya, ana sing perform, ana sing tampil, ngono-ngono iku.
4: Rangkaian hiburan.
1: Rangkayane salah sijine iku ana duo angkasa tak kandani.
4: Duo angkasa.
1: Duo angkasa iku terdiri teko Cak Chandra, Barek, Cak Willy. Cak Willy iku sapa? Cak Willy iku penyiar RRI Kediri. Duo angkasa iku wis ketahun wingi debute. Duo angkasa tahun iki tampil maneh, nyanyi maneh, duet maneh, ngono Cak Ning. Terus mari ngono. Aku mau wes ya zumba party, fun games, terus dino iki engko ya mulai audisi gawe bintang radio nih ya. Pokoknya tak sampai no matur suwun sing akeh gawe para pendengar sing wes apa arane iki lho daftar.
4: Daftar. Nggih.
2: Sing meramaikan.
4: Untuk meramaikan RRI Fest.
1: Betul. Tadi ini matur nuwun sing wis daftar nang bintang radio
4: ngono ya.
1: Terus mari ngono ana sing arane workshop ruang suara. Iki voice over announcer radio journalism. Nah, tadi ini iki mbarek kanca-kanca Mbak Sasa iku. Mbak Sasa apa produa iku. How to be radio announcer. Tadi bagaimana cara untuk menjadi penyiar. Ono Mas Benny reporter iku. Mbarek workshope exploring radio journalism. Terus mari ngono ono sing jenenge Mbak Ratih Setia iki ditekakno tekok njaba rek. Iki professional voice over barek workshop ikut judule transforming words into voice. Tadi ini voice over iku ya sing koyo biasane ngono iku lho. Ana video terus awak dhewe nge-voice over dhewe iku jenenge voice over. Nang TikTok kan ya ana sing nek misale awak dhewe gak gelem ate backsound alias lagu kan ya awak dhewe iso voice over. Ya koyo selebgram, koyo influencer ngono iku lho rek.
4: Iya.
1: Heeh, nek ada in my life ngono-ngono kan ate serone kita sendiri to. karena aku jenenge voice over. Lah engko ambek Mbak Rati iku cekno lebih mantep lagi iku workshope. Ana sing arane barterin ex pasar tukar. By minimalismoms.id. Dadine hibahkan barang layak pakai, adopsi yang kamu butuh. Nek ana barang numpuk nang omah, aja dadi debu. Saatnya inilah menghibahkan barang layak pakai yang sudah enggak kita butuhkan dan tukarkan dengan barang yang mungkin justru lagi dibutuhkan orang lain. Nah, jenenge barterin ya.
4: Barterin
1: pasar tukar.
4: Pasar tukar.
1: Iki Sabtu 12 September jam 2 awan sampai jam 5 sore gratis.
4: Sampai jam 5 sore.
1: Ono rulesnya yo alias tata tertib. Ya,
4: harus tata tertib.
1: Rulesnya ini alure peserta menyerahkan barang untuk dikurasi. Dikurasi iku istilah iku dicek.
4: Oh,
1: ya toh dicek dhisik. Misal kelambine awak dhewe ta. Tase awak dhewe ta ditontok ono defeke apa gak, ono sing cacat sithik rusak apa gak. Terus mareng ngono, alur kedua, peserta menerima stik ice cream berisi nomor antrian dan total poin. Oh iya. Nomor telu, peserta menunggu nomor antrian. Sing kepapat, peserta memilih barang yang dibutuhkan.
4: Oh iya iya iya.
1: Tadi ini ibaratnya aku ngene lho. Teka Aurel gawe Kayla, ya kan? Jadi di sini tuh nggak ada yang berbau uang ya guys ya, dalam artian itu ya dewe saling tukar
4: barang-barang.
1: Misalnya awak dewe toko nang omah ono sing wis ciut ya, klambi ta apa ta, sepatu ta. Ngene ya, awak dewe gawa oleh stick point es krim iku mau. Terus mari ngono
4: ditukerno
1: ambek sing wis wong-wong sing sadurunge awak dhewe wis moro, wis teko ngono ya, dhewe gawane apa sih ngono. Nek semunggo awak dhewe misal katakanlah oh kurang duwe jedai alias jepitan rambut. Nah iki ana wong sing sadurunge kita dateng sudah ada itu.
4: Berarti gak apa-apa.
1: Joko iku.
2: Berarti lah awak dhewe nggawa tas awake dhewe iso tuker karo sepatu.
1: Bisa. Tadi ini barang yang dipilih tidak dapat ditukar lagi. Pokoknya nih sampean KPK wis naksire. Oh kita sawangan nih, kuanak barang apa ya? Aku kurang tahu. Apa jenengi?
4: Gay kui.
1: Iya. Apa kurang tahu? Dueni. Nah, iku ya. Terus jumlah poin ini sama dengan jumlah barang yang diadopsi. Iku berarti iku mau gak, berarti sing sepatu iku mau gak iso nek no yo ning Aurel yo. Soale kan nek iki kan tulisane nang flyer iki jumlah poin sama dengan jumlah barang yang bisa diadopsi to. Lah nek katakan poinnya awak dhewe piro terus mari ngono gak nututi ambek iku mau kan yo gak iso. Maksimal poin yang didapat adalah 6. Misal barang sing lolos ada 8. Peserta hanya bisa mengadopsi maksimal 6 barang. Ya termasuk akeh ta iki. Sing awak dhewe iki, Joko iki. Ambil secukupnya termasuk freebies. Iku senengane arek-arek yo ana freebies. Pilih barang-barang yang dibutuhkan. Peserta diperkenankan mengadopsi kurang dari poin yang didapat atau tidak mengadopsi barang apapun. Kembali ke prinsip sesuai kebutuhan. Ono sarate maneh semua barang dalam kondisi bersih. Pakaian wajib dicuci ya toh, gak berjamur dan tidak memiliki bau tidak sedap. Yang kutune ngono lah.
4: Harus dong.
1: Wong ya iku tujuane gawe sing barter kaya wong liya kan ngono ah.
4: Masa ya pakaiane api ngono.
1: Nah, iki sing telung dino kepungkur iki ya toh. Ana woro-woro maneh ya. Kuota penuh, registrasi ditutup, sampai jumpa.
2: Pendaftaran nih bintang radio.
1: Iya kok bintang radio? Tutup. Pas iku mau barterin, iku mau.
2: Oh barterin ya? Tadi,
1: tadi bintang radio iku dhewe.
2: Iya.
1: Bintang radio iku dhewe. Ya tadi ini rangkaiane. Apa ulang tahun RRI ku, bentahun iku maksudku iku rek ngadakno bintang radio. Iku dhewe CC. Mari ngono, puncake hari radio iku ya CC. Lah mari ngono RRI Fest iku rangkaiane iku ono mau iku sing awak dhewe sebutno barterin ono apa workshop ngono iku mau keseluruhan iku mau
2: RRI
1: Fest ngono. Tadine ben taun iku ono telu agenda iku mau lho rek, tapi iki mau
2: beda-beda
1: ngono ceritane. Oke, baik. Dadine iki ono registrasi nih tiba-tiba ya seperti itu dan ini sudah ditutup kalau yang untuk barterin ini tadi
2: ex
1: pasar tukar. Oke, pancen iki ya kudu wis jauh-jauh hari ya.
2: Wis jauh-jauh.
1: Wis kudu jauh-jauh hari. Jadinya ya harus sering-sering untuk melihat Instagramnya RRI Surabaya. Ojo gak ditontoin ana info-info apa lah ngono ah. Nah, jadi ini wis gak sabar ya. Menanti di tanggal 11 dan 12. 11 iku hari puncak hari radio nih. Ya toh. 12 September iku ke jam-jam semene iki niki wis ruame rek.
2: Ruame sampai bengi.
1: Sampai bengi.
2: Wis. Kemriyut.
1: Nah. Lah ya ngepasi ya iku. Hari Sabtu. Malam yo. Minggu.
2: Yo,
1: ya, hari Sabtu malam Minggu ya Cak Ning ya. Naiki langsung ngai. Ya kan? Gemeruduk ini ya toh. Bisa di apa kui ramaikan seperti itu.
2: Bisa diramaikan.
1: Nah, ini luar biasa ya. Jadi untuk bintang radinya sendiri untuk hari ini audisi hari pertama.
2: Audisi hari pertama.
1: Nek nang randon iki tak tonton iki mang jam 10 wis mulai ini untuk sing ngolehi nomor siji loro.
2: Oh, nomor peserta.
1: Siji loro. Aku tak ngintip nang dukur nek misale wis mari. Iki siaran iki engko ya. Tak incengin nang dukur iki. Wis wingi-wingi daftar nang aku. Ya, terus saiki mulai kompetisi, berkompetisi. Ya, mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan amin. Lancar, mudah-mudahan engko iki teko Surabaya ana sing melesat nang Jakarta.
2: Oh, amin, amin.
1: Mudah-mudahan seperti itu. Yeah. Itu harapan kita semuanya.
2: Toko
1: Surabaya ono sing melesat nang Jakarta. Terus mari ngono. Ono mana sing iku mau ya? Sing green area iku mau lho.
2: Green area iki.
1: Iku lak ya ono sing arani membawa wadah-wadah skincare kita yang sudah habis.
2: Skincare bekas.
1: Ngerti yang ngono aku ingin gak tak kuai.
2: Dibawa merene ya.
1: Iya.
2: Aku tak kuai ya. Terus minyak jelantah.
1: Minyak jelantah iku so per kilo ini aku mau di hargai 7.000. Iku nang green area ya.
2: Dek green area. Iku.
1: Hari Sabtu 12 September.
2: 12 September.
1: Wadah-wadah kosmetik, wadah-wadah skincare, sing wes kotong, wes kosong iku.
2: Wes kosong plong.
1: Bisa dibawa ke sini juga. Iki ngono juga pastinya ono visi misi ini kan, rek kan gak mungkin nah duwe ide-ide kok ngene kene gak ono. tujuannya pasti kan untuk mengurangi sampah. Terus daur di daur ulang lah ngono ah. Nah ini bagus ini ya.
4: Bagus untuk
1: untuk iki apa jenenge lingkungan.
4: Untuk lingkungan ya toh, untuk lingkungan mengurangi sampah-sampah.
1: Benar, green area. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan apa event RRI Surabaya. Kalau kita melihat Instagram RRI yang lainnya, katakanlah koyo Bandung, koyo Surakarta, Medion, itu yo dhewe maneh.
4: Oh, beda maneh.
1: Beda maneh sesuai dengan apa yang konco-konco RRI se-Indonesia iki mau mengadakan apa.
4: Oh,
1: koyo sing nang Jakarta iku nek donor darah, nek donor wis tahun wingi. Tahun wingi kene donor darah yo an. Nah, iku aku yo an koordinatore. Nah, luar biasa pokoknya ya Caning ya, bombastis ya.
4: Bombastis
1: sekali. Bombastis pokoknya agenda tahunan RRI ini bombastis dan ya. Dar-dar-dor.
4: Dan pastinya berbeda-beda ya.
1: Nah, itulah ya keseruan kita di tahun ini seperti itu. Lontong balap.
3: Lontong balap perempat RRI Surabaya pancene ya siji dewe ning ayu
1: pancen nyoto
3: nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niki ning
2: Ning
3: Cila,
2: Aurel, Kayla.
3: Aurel, Cila.
2: Iya.
3: Oh ya, sehat ya Ning ya.
1: Alhamdulillah.
3: Selamat menyongsong hari ulang tahun RRI Nasional, Radio Nasional RRI seluruh Indonesia.
1: Nggih, matur nuwun Pak Parno, matur nuwun.
3: Niki wau kula mirengne kok setiap tahun niku RRI iki bikin kejutan.
2: Nggih.
3: Acarane niku tahun wingi siji. Terus tahun niki bertepatan hari Jumat niku waktune kudu disingkat. Niku saged menyesuaikan situasi dan kondisi.
1: Oke.
3: Lah kula nek mriku injing niku sampean cepak ya apa ning?
1: Lho ya wedang-wedang jahe ta wedang-wedang teh.
3: Ngaten ta.
1: Lah napa? Lan apa request-e?
3: Piye se request-e iki manut ae ning.
1: Nggih.
3: Okay. Sopo sing disiap ning ngene RRI terus ning pur uga rampene mun kula siap ning ngoten e.
1: Nah, lang nggih ta wis pokoke manut ae nek wis ning pur bersabda iki wis manut ae.
3: Ya iya wong panjene ning pur ku juga seni itu bermacam-macam versi, macam-macam seni itu
1: oke, pokoknya sedanten diayai kalian yang pur
3: pulau ini aku diundang izin ini yang berikutnya
1: oke
3: makanya

0: Namun niku mawon mugi-mugi mangke acara puncak sukses.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Acarane hari Sabtu tetap meriah dan sukses.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Pak Parno pandonganipun. Wis pokoke di apa naminipun diwenehi sehat sakabehane ngoten nggih.
0: Nggih, pokoke nek gotong royong saling mendukung tuh enak-enak.
1: Nggih, betul betul.
0: Nah, di kloning kula niki pokoknya pendengar, penyiar isok guyub rukun agawe santoso terah agawe bubrak
1: ngoten.
0: Eh, lantongnya kula dumi
1: monggo
0: iki sing ide riyen Cak Wandi terus wonten Cak Mulyono Cak Toto Tangkobat neng ngaca Suratno, neng ngaca Gustiah, neng Iin, neng Tiap, lajeng wonten neng Siti, neng Ella, jagem neng Sari ingkang wonten Sedati. Oh, jagem samudayani pun ge, neng Ayu ge.
1: Mangga.
0: Semangat, semangat, semangat.
1: Semangat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Parno. Ingkang wonten pasar pepe legi. Iki nek jam yang meniki iki wis wayahe kukut-kukut Pak Parno ya. Dagangane wis wayahe wis iki dikukuti. Wis mulai ya wis awan to, ya mosok pasar nganti jam-jam anu kan yo anu wis awan ngono ya. Ya wis awak dhewe jeda dhisik ya. Boleh ngedoli sing ana nang iki lho online iki lho ya to. Langsung ae. Tetep nang kene caning nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: www.radiomercubuana.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: JDW rek.
1: Ya iku mau lho.
2: Aku tak sing misane ngurusi binrat ya.
1: Oke. Ya iku mau lho rangkaiane hari radio iku.
3: Sabar aku.
1: Setiap tahun iku wis beda-beda wake acarane ya.
3: Saiki yo anjane lebih meriah maneh.
1: Setiap tahun harus meriah dong pasti nih dengan acara yang berbeda-beda, event yang berbeda-beda. Iku mau.
2: Iki kita Anis pada teko yo rek yo. Sing teko kabeh bintang radio iku mau yo.
1: Audisi.
2: Makane kok apa gawe-gawe heels yo. Gawe-gawe boot matching-matching ngono yo. Ya Allah. Ya aku lali aku.
1: Wes ready mengeluarkan suara.
2: Tadine jok sampai terlewatkan yo Cak Ning ya. Tanggal 12 September.
1: 12 September. Jangan terlewatkan event satu itu. Event yang dari jam berapa? Jam 8-an sampai malam.
3: Duh. Jam piro sampai malam?
1: Jam piro ya? Jam itu? Jam piro? Kan tidak tahu ya, pokoknya sampai bengi.
2: Iya, iku. Nah, iki pisan yo. Sedikit demi sedikit sudah ada yang
3: sudah
2: merapat
3: semua
2: di RRI Surabaya. Ya wes bari iki bakal ono iki ya. Apa jenenge Fos ya Cak Ning ya. Fos Jatim untuk hari ini nanti kita akan bersama dengan Cak Firly dan juga Cak Wahyu toko Las BMM Jawa Timur. Ngono ya derek ya. Bare temane perempuan tulang punggung keluarga. Matur nuwun ning Aurel, ning Cila, ning Kayla. Wes pokoke ben kita ramaikan ya.
1: Iya, kita ramaikan acara.
2: Jangan tidak datang lo ya.
3: Pasti
2: lah setahun sepisan.
1: Iya.
2: Are ngono gurung maning kok sik ta asline.
1: Kenapa?
2: Lanjut apa gak sih? Aku mau ning Adel muni jarene gak.
3: Apa ta?
2: Nang kene.
1: Yo lanjut, cuman kita balik dulu ke sekolah.
2: Oh, ngono. Jarene aku mau kok sampai 15 September ngono.
1: Loh iya, kita selesainya di gelombang satu ini sampai 15 September. Terus balik ke
3: November kan.
2: Ngono. Terus mari ngono November nang kene maneh.
1: Iya kita kesini lagi.
2: Oh, nah makane to sak durunge balik nang sekolah maneh meriah kan. Yo cek ngerti apa sih? Cek ngerti ngono kan. Ya apa sih apa puncak di radio nang nang auditorium ambek nang kene wis riwi-riwi lah pokoke. Nang di ngono ya. Jangan lupa untuk membikin konten ten ya. Ya wes iku mau Cak Ning ya. Awak dhewe bahas rangkaian RRI Fest. Rangkaian puncak di radio ya, gawe sampean kabeh. Moga-moga iki kok iso lancar sakabehane.
1: Amin.
2: Ya wes matur nuwun. Awak dhewe akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kok ana lho, Dok?
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, Ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

Caneng waya woro-woro jam songo isu mbare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA gelar program Siaga Manis nang Pondok Pesantren Sunan Derajat. Program Siaga Manis merupakan screening, edukasi, lan gerakan pencegahan diabetes mbare sindrom metabolik. Koordinator Dr. Dr. Ardiarini Diasa Fitri nyatakno materi mencakup gizi seimbang, aktivitas fisik, lan deteksi dini. Nilai rata-rata peserta meningkat teko 80,0 nang tes awal dadi 86,4 nang tes akhir. Nyandak kabar liyane, Komisi DPRD Jawa Timur dorong evaluasi nang SPPG sakmarine kedadean sing menimpa sejumlah santri nang Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi dilakokno gawe mastekno SOP program makan bergizi gratis utawa MPG berjalan sesuai ketentuan. Anggota Komisi DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso nyatakno kedadean iku mang dadi perhatian pihake. Monitoring bare evaluasi dinilai perlu dilakokno secara berkelanjutan terhadap SPPG nang Jawa Timur. Iku mang derek woro-woro jam songo isuk ya bare aku ning Ayu Arta nedon rimo.

0: 96,4 FM Pro Papa Tarari Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, awak dewe cik melaju nang Tanjung Perak pagi. Edisi Tino Kemis ya, kalender 3 September 2016 bare aku Ning Ayu. Saiki mlebu nang dialog bare kanca-kanca teko Forum Zakat Jawa Timur alias FOS Jatim. Dan di edisi untuk pagi hari ini kita bersama dengan teman-teman dari Las Baitul Ma'al Muamalat Jawa Timur. Mengaten C, wonten Cak Firly, kalian Cak Wahyu Eko Priyowibowo. Mengaten kita akan membahas terkait dengan perempuan tulang punggung keluarga. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing neng.
0: Sugeng enjing oke. Cak Firly sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Cak Eko juga sehat.
2: Ya, alhamdulillah nih, ayo
0: ya,
2: sehat.
0: Dari mana tadi ini?
1: Saking kantor nih.
0: Saking kantor. Saking kantor langsung meruput.
1: Iya, langsung meruput. Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Di mana kalau boleh tahu kantornya?
1: Dan Manyar Kartika 1 nomor 31 nih.
0: Oke, okay, berarti kalau dari sini itu
1: Wengkengnya Stesia.
2: Stesia.
0: Oh, Stesia.
1: Okay.
0: Ya, ya, ya, ya. Berarti apa dekat sama yang Perpusda?
2: Yes, yes. Dekat belakangnya
0: Perpusda.
1: Yes.
0: Oh, ya.
1: Menur, yeah. Mereka.
2: Menur.
0: Yeah. Terkenalin yang kono soalnya Perpusda, ya. Iya,
2: harusnya.
0: Oh, dari sana. Ya, lumayan lah ya. Lewat UNER. Yeah. Oke, okay, baik. Dan di sini sudah kali kedua ini.
1: Kali ketiga nih, gini.
0: Kali ketiga. Yeah. Terakhir kapan waktu itu?
2: Tahun lalu Ning.
1: Cak Eko nih kita terakhir. Yeah,
2: terakhir sih, tahun lalu pas isunya kekeringan.
0: Nggih. Okay. Kekeringan. Nah, sekarang isunya perempuan tulang punggung keluarga.
1: Nggih, okay. Leres Ning.
0: Oke. Okay. Mungkin kalau untuk yang teman-teman Las lain ini fokusnya difokuskan ke seperti ke NTT begitu ya.
1: Nggih.
0: Ke Kalimantan segala macam, tapi ini untuk yang Las BMM ini ada isu sendiri.
1: Nggih.
0: Perempuan tulang punggung keluarga. Monggo bisa dijelaskan mungkin.
1: Nggih, Ning. Mungkin mengenai nopo perempuan tulang punggung keluarga niki sebenarnya nopo ngoten. Perempuan tulang punggung keluarga niki sebenarnya niku pun hadir dalam bentuk yang banyak. Menawa wonten ibu sing ibu tunggal nguripi yugo-yugone, terus wonten istri engkang bantu suamine mergane suamine sampun di PHK. Terus wonten male ibu-ibu sing harus nggih ngaos sadean damel keluargane karena mboten cekap gajine bojone. Nah niku wonten. Nah, lintune nggih wonten malih ibu-ibu sing memang korban PHK menawa usiane sampun mboten cekap damel kerja malih ten pabrik napa ten perusahaan akhire nggih mboten gelem mboten gelem nggih akhire pripun carane keluarga saged maem nggih jualan UMKM niku. Lah semangat niku engkang dibeto kali Baitul Ma'al Muamalat niki menawa saged pripun saged menguatkan mereka engkang sebenarnya mboten fungsine perempuan jadi tulang punggung keluarga, tetapi karena kondisi keadaanipun menjadikan ibu-ibu niki harus menjadi perempuan tulang punggung keluarga ngoten niku.
0: Masya Allah, jadi di sini tadi itu ya ditinggal meninggal suami, suami kena PHK, terus kemudian juga kondisi ekonomi.
1: Betul, Neng.
0: Pokoknya segala sesuatu yang dirasa di rumah tangga itu rasa-rasane iki perempuan itu yang ada di rumah tersebut itu harus berjuang juga.
1: Betul. Karena memang ya istilah kerennya saat ini niku neng in this economy ya neng. Nopo-nopo niku serba sulit. Lek misalkan boten gerak, boten maem. Lah niku engkang menjadi konsentrasi. Sing pun disampaikan kali neng Ayu niku wawatan awal. Baitul Ma'al Muamalat nggih wonten program kalian NTT, nggih wonten program kalian Kalimantan. Namun ningali sing saat niki wonten nggih perhatian khusus engkang diberiaken kalian ibu-ibu niku menjadi hal yang utama menawi karena mereka harus berusaha untuk bagaimana keluarganya itu bisa tersenyum, bisa terpenuhi kebutuhan pokok. Nah, ini juga menjadi hal yang ya kita perlu upayakan nih untuk mereka bagaimana bisa terus melanjutkan harapan dan mempertahankan kehidupan di tengah kondisi yang cukup sulit bagi mereka untuk bisa bertahan.
0: Baik. Nah, program ini Cak Wahyu kalau boleh diceritakan, ini sudah berjalan sejak kapan?
2: Alhamdulillah ning niki sampun melampah nggih sejak bulan lalu nggih. Bulan-bulan lalu niku pun berjalan program niki, terutama niki kan BMM niki nggih wonten program namine Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah niki program sing setiap pekan niku rutin nggih damel tiang-tiang duafa, tiang-tiang sing mboten mampu, sing rentan nggih prasejahtera. Nggih khususe wonten lah ting apa? Contoh niku nggih yatim juga nggih nate. Iku kita support dengan makanan-makanan apa silahe bergizi lah silahe. Saking pundi saking ibu-ibu tulang punggung keluarga niki. Nah, niki enten keterkaitan nggih niku wau mboten hanya kita napa niku Jumat Berkah kita salurkan niku, tapi kita nggih ingin menggandeng ibu-ibu tulang punggung keluarga niki napa cek napa lebih berdaya ngoten niku. Dagangane nggih mboten sekedar jualan mawon, tapi nggih niki enten supply langsung damel program-program saking BMM ngoten niku. Nggih, alhamdulillah niki pun berjalan tiap bulane nggih niki teng panti-panti nggih teng napa niku driver-driver napa
1: ojol
2: nggih taksol nggih wonten sing ting jalan-jalan ngoten niku, wonten juga nggih masyarakat rentan ting pinggiran-pinggiran nggih nate alhamdulillah niki
1: kampung kumuh
2: juga
1: nelayan.
2: Nah niku
0: engkang program Jumat Berkah
2: nggih. Nah, tapi lek ditarik niku sumbernya saking pundi nggih, saking ibu-ibu niki wow. Nah, BMM niki alhamdulillah terbantu saking ibu-ibu niki wau sing gadah napa selai dagangan niku wau nggih khususe nasi ngoten niku catering ngoten niku sing nggih secara napa secara masakan nggih sangat-sangat niki lah selai nggih
0: layak
2: nggih layak lah layak eco dengan harga yang terjangkau.
0: Berarti kalau dikorelasikan ini Cak Firly, para perempuan-perempuan tadi itu yang dimaksud adalah ibu-ibu yang tadi itu berkarya tadi itu.
1: Laras,
0: jadi dari BMM ke ibu-ibu, ibu-ibu ke warga, ke masyarakat. Masya Allah.
1: Data sing ngeten nih, saged kula jelasaken. Wonten program engkang digaungaken kali Baitul Mal Muamalat niki borong dagangan UMKM. Pripun ceritane ibu-ibu engkang wonten karya niki saged masak, terus kemudian BMM gada program Jumat Berkah niki saged bermanfaat damel tiang kata. Pertama niku wau sing pun diselaskan kali Cak Wahyu, Cak Eko niku wau. Ibu-ibu niku wau ditumbas dagangane. Samangke dagangan sing sampun ditumbas niku wau diteraken ten tiang-tiang engkang perlu niku wau. Nggih, ojol lari-lari yatim piatu, terus masyarakat yang membutuhkan ngoten niku. Nggih, akhire napa efek sing dihasilaken niku mboten namung setunggal, tapi lebih dari niku dados kali manfaat. Ibu-ibu terbantu karena dagangane sampun ditumbas, terus warga masyarakat ingkang butuhaken maem sing layak saged dipenuhi ingkang program Jumat Berkah.
0: Nah, kemudian pertanyaannya yang mungkin juga pendengar perempat kalau yang saat ini mendengarkan mungkin begitu ya. Terbersit di pikiran, apakah ibu-ibu tadi itu yang hanya dinaungi atau mendapatkan bantuan dari BMM atau ya sudah random aja? Ibu-ibu kan ibu banyak toh, dalam artian yang bukan sasaran BMM. Mengatakan gitu Cak Firly. Jadi kalau seandainya mungkin melihat di jalan-jalan, oh kok ono pedagang ibu-ibu rek ya wis. Ditukoni ae kok ben go Jumat Berkah. Apakah seperti itu atau yang tadi itu yang khusus memang yang dibantu oleh BMM saja?
1: Nggih. Dados saged kula jelasaken nih terkait yang sampun berjalan nggih. Wonten program rutin. Lah rutin iki memang UMKM engkang dibina kali BMM.
0: Ya.
1: Namun selain wonten UMKM ibu-ibu ingkang dibina kali BMM niki nggih wonten tiyang sing sagete random. Kados pernah BMM niku tumbas dagangan ibu-ibu gadu-gadu pinggir dalan sampun sepuh. Terus kemudian tim niku datang ibu pun lajeng pinten dinten niki. Namung kali Mas. Oke Bu, panjenengan bungkusaken mangke kula timbali tiang-tiang ojol untuk tumbas maam ta mriki kata gratis mangke BMM sing bayar. Nah niku salah satu contoh engkang pernah dilampahaken kali BMM ning. Jadi wonten sing memang program rutin niku ibu-ibu engkang sing ditumbas kali BMM niku nggih ibu-ibu sing namung jadi binaan, sing kedua nggih random niku. Wonten dagangan tiang kok ditinggali sepen tapi kadhisik menyimpan harapan engkang dhuwur damel keluargane lah niku ditumbas niku
0: Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau bisa kita doakan nggih Cak Ning, BMM nanti bisa menyasar yang random iku mau ya. Sering-sering seperti itu nggih Cak Wirling nggih. Nah, kemudian Cak Wayu untuk yang binaan BMM sendiri ini apakah hanya sekitaran Manyar tadi itu? Kemudian juga pendataannya apakah berkolaborasi dengan RT RW setempat? Jadi memang tepat sasaran. Oh, memang bener iki lho, kakak iki lho sing bener-bener butuh no atau seperti apa?
2: Nggih, alhamdulillah ning nek napa niki? Perihal binaan nggih. Nggih. Binaan iki sebelumnya nggih niki wau saking Cak Firly niki wau enten tim sing screening lah istilahnya sing assessment. Mungkin kelanjutane niku ditingali usahane niku pripun napa pun jalan napa nembe mulai karena kan berbeda nggih nek napa nembe jalan kalih pun berjalan dangu niku lami niku kan benten nggih ngeten niku. Nah iki padha sing pun berjalan tapi tasik secara dagangan penjualan niku tasik girang lan niki
0: untuk sehari-harinya
2: nggih leres lan niku enten namine asesmen ku wau lan niku napa perlu mengke ngubungi stakeholder nggih perlu mengke damel verifikasi klarifikasi data niki leres mboten nah, kelayakan niki leres mboten ibu niki niku bener-bener mboten mampu secara finansial secara niki dan niku tetep enten ngoten niku ya sekirane lebih aku napa tepat sasaran ngoten Ning Ayu
0: nggih
2: kersane mengke oh niki binan-binan BMM niki nggih mboten sekedar sementing penyaluran ngoten niku tapi nggih kita mengedepankan niku wau asas napa niku tepat sasaran manfaat juga niku wau. Ngoten niku Ning Ayu.
0: Nggih. Berarti ini se-Surabaya, enggak hanya lingkup Manyar saja nggih.
2: Se-Surabaya.
0: Se-Surabaya.
2: Se-Surabaya alhamdulillah.
1: Mboten ten daerah Manyar mawon, UMKM wonten ten Kandangan. Surabaya Barat niku ning ten Manuan. Nggih wonten ten Manuan. Terus ten kota Gubeng nggih wonten. Dadose memang sing disanjangaken Cak Wahyu niku wau nggih leres. Mriki niku madosi pundi UMKM sing saged dibantu sing mboten ten wilayah kantor BMM mawon. Tetapi sagete pripun manfaat iki menyebar luas. Karena memang BMM gada tagline bersama menebar manfaat nih.
0: Oke, jadi ini berkolaborasi tadi nggih dengan stakeholder, kemudian juga pasti perangkat desa atau kampung setempat begitu ya untuk membantu mendata para apa namanya anggota keluarga mana-mana saja yang sekiranya ini patut kita bina seperti itu. Oke, berarti ini sudah dapat ada 2-3 bulan lebih?
1: Kalau nama program nih sebenarnya 2-3 tahun belakang niku sampun jalan. Namun memang secara konsep nih mungkin Radi Benten. Benten niku lek sak derenge namine Sahabat UMKM Indonesia.
0: Ya.
1: Nah niku fungsi utamane ngidupaken potensi ekonomi engkang diwonteni saking tiang niku wau pripun saged urip malih lah usahane. Lah sakniki dengan kondisi kekeringan terus kemudian kesulitan ekonomi semakin tinggi ngoten niki. Nah, muncullah konsep saking teman-teman niki ketika ningali tiang-tiang sadian kok saken nggih sepen padahal mriku niku dagangane diharapaken lajeng supados wangsul niku mbetuh harapan saking saged maem anake, saged biaya sekolah anake lah. Maka teman-teman kemudian menggaungkan semangat yuk kita gerakkan borong UMKM. Nah, ngoten nih.
0: Oke, baik. Cak Neng tak undang gawe sampean kape yo derek sing arepe gabungan tak sumanggak no. Langsung ae sok gabung nang 5462961 atau juga bisa bergabung di line WA-nya Pro 4 ya untuk tanya-tanya. Alhamdulillah nek misale gabung dados muzaki atau menjadi donatur di Las PMM monggo nggih. Baitul Ma'al Mu'amalah Cak Neng nggih. Ini ada di kawasan Manyar
1: Kartika.
0: Manyar
2: Kartika.
0: Manyar Kartika. Yeah, oh, Manyar Kartika. Kartika nomor
1: Manyar Kartika 1.
2: Oh. Nomor 31.
0: Oh, nah. Nah, ini bisa langsung ke kantor sana atau saiki wis zamane wis modern digitalisasi.
1: Betul.
0: Wis gampang sak kabehane. Pasti ada aplikasinya toh.
1: Wonten,
0: nah, langsung di-download aplikasine nggih, Cak Ning nggih, Las BMM. Betul. Ya, atau Baitul Ma'al Mu'amalat. Mengatakan ke Cak Ning. Baik, kita akan jeda dulu. Tetap ponang kene ya Cak Ning. Nang obrolan bareng konco-konco naungan Fos Jatim. Dino iki bareng Las Baitul Mu'amalat Jawa Timur.

0: Ya caning awak dhewe jek ana nang Tanjung Perak pagi. Nek ben dina Kamis iku wis pasti ya gawe jadwale rekan-rekan dari Forum Zakat Jawa Timur yang menaungi banyak sekali las atau apa Cak Firly? Beragam teman-teman dari Las Jatim ya.
1: Iya, Las Jatim nih.
0: Nah, salah satunya di pagi hari ini dari Baitul Ma'al Mu'amalat mengatakan. Nah, tadi yang Cak Wayu kasih ke saya itu di sini juga ada tertera kayak beragam bantuan ya.
1: Gini.
0: Ajakan sedekah ini loh. Iya. Nah, ini juga termasuk di dalam ini program perempuan tulang punggung ini atau seperti apa, Cak Firly?
1: Gini, Laras.
0: Jadi ada satu langkah kebaikan 10.000.
1: Gini.
0: Ada teman berkah begitu ya.
1: Gini,
0: ini Laras. Seperti apa monggo?
1: Mungkin Cak Wahyu.
0: Ya boleh.
2: Oke. Nggih, niki enten beberapa program-program nggih. Cak Ning, Bapak Ibu sekalian pendengar RRI Perempat. Niki pertama niku nggih, niki program niki sebenarnya mboten napa awis juga nggih, tapi niki berawal dari yang kecil niki saged berimpak atau berpengaruh pada napa ibu-ibu tulang punggung keluarga. Cukup dengan satu langkah kebaikan nggih. Cukup dengan Rp10.000 mawon nggih. Rp10.000 niku ibarate napa nggih?
1: Satu nasi bungkus.
2: Satu nasi bungkus.
0: Yeah.
2: Umpami tumbas nasi bungkus nggih sak monten Rp10.000 iki saged meringankan nggih, meringankan ibu-ibu tulang punggung keluarga. Dan iki ibu-ibu tulang punggung keluarga nggih mboten meminta belas kasih nggih ning Ayu. Mereka niki perlu kita support, kita dukung dengan nopo nggih, kita borong niku wau dagangane nggih cukup 10.000 niku wau. Lah umpami pengen misalkan dengan sekian niku selain 10.000 saged nggih saged mawon ning Ayu. Niki umpami enten kelebihan rezeki saged niki selangkung 1000 nggih saged, 50 nggih saged, bahkan 100 lebih nggih saged niki. Selangkung niku dados teman berkah nggih, sami-sami niki mudahkan niku wau. Gangsal 50.000 niku sahabat pejuang keluarga nggih, mudahkan mereka lebih nggih. Ngantos 100.000 bahkan lebih nggih, ngantos 1 juta menawi niki pendengar wonten lebihan malih, monggo lah niki saged penguat UMKM.
0: Penguat UMKM.
2: Gini.
0: Nantinya ini kalau dalam bayangan saya, kalau semisal mudah-mudahan ada yang beneran ada yang mau ngasih lho ya. Ini bersedekah 1 juta, dalam bayangan saya itu nanti akan dibagi tiap-tiap UMKM gitu ya Cak Firly ya. Gak sing sak juta iki bleng gawe siji UMKM mung siji wong ngono mboten nggih. Oke, jadi nanti ini akan dibagi bagaimana adil-adilnya untuk para ibu-ibu ngoten nggih Cak ning nggih yang UMKM tadi itu supaya adil merata nggih Cak Firly nggih. Baik. Kemudian juga di sini ada alurnya.
1: Yeah.
0: Ini seperti apa ini? Jika lo ada yang mau bergabung begitu.
1: Nggih, yeah, alure saged dikuwoning sing sampun disanjangaken ning Ayu. Misalaken donatur pengin langsung ten kantor BMM, nggih yeah, langsung saged mawon ten kantor BMM Jalan Manyar Kartika 1 nomor 31. Nah, namun sing sakniki tiang-tiang gada kesibukan, nggih yeah, saged mawon langsung saking tempat kerjane. Mungkin saged WA

0: mawon sing memang membutuhkan namangke disalurakan male sehingga BMM ten mriki dadi jembatan kebaikan. Nah niku ngoten ning secara alur.
1: Jadi memang ini sangat-sangat kebermanfaatannya apa berdampak ya Cak Firly. Nggih. Jadi tidak hanya para pelaku UMKM ataupun juga binaannya PMM, tapi nanti juga akan menyebar kok ya. Nggih. Untuk tadi itu loh, tukang becak, tukang ojol, ya kan seperti itu. Baik. Kemudian nanti ini gampangane wis langsung ae bisa download aplikasinya. PMM mengatakan nggih. Nanti ini insya Allah apapun itu niatan kita nggih Cak Ning. Oh, pengennya gak sing iki, pengennya sing liyane. Nyumbang untuk mungkin korban bencana boleh, boleh saja. Nah, tadi yang mungkin sudah kita bahas ya untuk tema kita di pagi hari ini, perempuan tolong punggung keluarga. Nah, kalau untuk project atau programnya PMM sendiri Cak Firly untuk yang tadi itu kebencanaan mungkin bisa di-spill.
0: Untuk kebencanaan nih mungkin sakpun niku di bulan Agustus kalau wingin niku BMM sampun terjun langsung ten NTT.
1: Oh begitu. Ada stafnya yang kesana.
0: Ada nih.
1: Berapa orang yang
0: ada
1: berangkat?
0: Ada yang berangkat dua orang, yaitu dua orang. Tim program dan juga tim marketing communication. Dalam arti mangke sakpun diserahkan pripun bantuan niki diinformasi akan malih ten para donatur bahwa programnya sudah disalurkan. Nah niku ngoten ning. Dimulainya gempa niki kan tanggal gangsal welas ngene nggih. Tanggal 17 niku tim sudah meluncur ke sana. Selama 1 minggu lebih untuk kemudian bagaimana membantu mereka memberikan logistik pangan, kebutuhan dasar, selimut, tenda darurat dan tempat tidur untuk mereka, yaitu bagaimana mereka tidak merasa kedinginan. Tuh begitu nih.
1: Nah itu ketika di NTT sana itu membawa membawa barang-barang juga kah untuk apa namanya para korban atau ya tadi itu hanya apa dari rekening para muzaki saja begitu?
0: Jadi kemarin kebetulan karena
1: diwujudkannya maksud saya.
0: Ya, jadi diwujudkannya itu kemarin dari BMM sendiri untuk kecepatan nih. Jadi dari rekening itu kemudian kita datang ke NTT, kita belanja di.
1: Oh, tadi wis budal dhisik terus belanjae nang kono.
0: Betul nih. Jadi tetap memberdayakan UMKM yang ada di sana nih.
1: Iya.
0: Pripun carane ekonomi mereka niku saged lajeng malih. Nah, tumbas ten daerah NTT sing buka toko nih. Nah, kebetulan kalau wingi niku ten Ruteng nih, wilayah NTT sing memang redi kata toko-toko ini tesik buka.
1: Oh, dana enggak kedampak ya.
0: Nggih, mboten sepinten. Jadi sing sepinten niku ten Kabupaten Manggarai ini nih. Nah, Ruteng niki kabupaten sing memang mboten sepinten terdampak. Nah, beberapa titik niku memang wonten sing paling parah yaitu ten Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai.
1: Iya.
0: Lah niku rusak total sehingga memang kesulitan nih pun ketika menjangkau akses yang terdampak niku, nah itu agak kesulitan nih. Lah niku ngoten. Mangkane mriki sejak awal pun berangkat niku mikir misalkan niki bawa barang niku akan lami karena harus pakai jalur laut, kemudian perjalanan beberapa hari. Nah akhirnya untuk kebutuhan awal berangkat orang kita belanja di tempat di mana toko-toko masih bisa diakses, ngoten nih.
1: Masya Allah ya, jadi memang misinya untuk UMKM ini luar biasa ya.
0: Betul nih.
1: BMM ini nggih Cak Ning nggih tadi ne wis budal dhisik ae engko perkara apa ta apa kebutuhane blonjo sing ana nang kono. Sing cek buka sing sekirane gak kedampak.
0: Betul.
1: Nah, karena memang kalau sudah ada bencana gini terisolir kan ya Cak Firly ya. Iki sing blonjo yo gak enek. Aku kate kulaan iki yo gak iso kayak gimana begitu ya. Nah seperti itu, pemasukan pun juga harapannya juga tiap hari ini harus ada terus ya, seperti itu ya. Makanya ya wis ning kono wae. Berarti ini seminggu dua orang staf ke sana.
0: Nggih, leres
1: nih. Oh, baik, lewat jalur udara.
0: Lewat jalur udara.
1: Ben cepet ya.
0: Ben cepet.
1: Oke, baik. Kemudian selain tadi itu apa namanya program perempuan UMKM Cak Firly untuk saat ini apa yang sedang di running begitu dari BMM.
0: Cak Wahyu, saya jelaskan.
2: Nggih, niki

0: Bahkan Cak Firly, alhamdulillah niki fokus niku Neng Ayu fokus pembangunan sumur.
1: Oh.
0: Sumur nggih niki kan tasik masuk.
1: Sumur bor.
0: Nggih leres, sumur bor.
1: Nggih.
0: Nah niki konsepnya berkelanjutan mangke insyaallah. Karena sumur niki mboten hanya sebagai konsumsi mawon, konsumtif kebutuhan sehari-hari, tapi nggih mangke saking PMM niki pengen berkelanjutan. Nambil nopo niku kita merencanakan program namine rainwater harvesting.
1: Di mana itu lokasinya?
0: Insya Allah mangke pilot projectnya teng Malang Selatan gih, Cak Firly. Teng Malang Selatan mangke niku
2: Desa Tretes
0: gih.
2: Kecamatan
0: Tirtoyudo. Niki wonten beberapa wilayah teng mriko, wilayah pertanian sing memerlukan dukungan air nggih istilahe dukungan air saking sumur bor niku wau saged dijembatani teng napa sumur-sumur resapan dan niki mau dampake saged memperbanyak sumber air di daerah sekitar sumur bor niku wau.
1: Ngoten niku. Meskipun Malang itu hitungannya apa ya kan kalau kita mungkin awam kan asri terus apa kuwi jenenge ya sing adem gitu ya. Ternyata juga
2: wonten kekeringan
1: ya. Ada ya di sana ya. Oh, itu untuk sebelum menentukan iki lokasi sing bener-bener tepat sasaran iki. Itu mungkin pernah ke sana untuk mungkin apa mengunjungi, melihat gitu.
0: Udah monggo Cak Firly.
2: Nggih. Tentu sih saat ini menerjunkan sebuah program niku ning memang kinerja di balik lapangan ini wonten assessment niku wau sinamini. Nah, tentu sih mriki koordinasi kali dinas berkaitan langsung dengan sumber daya air untuk mengetahui adakah persoalan yang memang sekarang ini dihadapi terutama masalah sumber air. Nah, direkomendasikan kali PUPR namine nggih. Nah niku wau ten Desa Tretes Kecamatan Tirtoyudo. Memang lingkungan ini kuning mboten lingkungan datar tapi dataran tinggi. Nah niku wau sing menyebabkan air niki susah. Nah ten mereka wonten 45 KK ngawasi kebanyakan peternak kali petani mboten sing dados napa gadah sawah gini tapi buruh tani. Nah sakniki ngebor sumur niku kan mboten murah gini ya. Awis. Nah sekali ngebor niku puluhan juta lah. Pas mriki nekani ten mriko niku nggih sanjang kali tiang-tiang pripun Pak kesulitan nggih mboten-mboten biaya Mas. Ngebor niku nggih mboten murah tapi awis. Lah sakniki lek awis sedangkan mriki nggih mboten wonten penghasilan cukup ageng lah pripun malih. Nah,
1: sekalipun ini Cak Firly maaf dalam artian juragan niki yo ndak bisa ini nyucuk untuk bisa mungkin ngasih apa mungkin patungan gitu ya sesama juragan tani sawah begitu ya kan ayo ki awak dhewe ki kok enak-enakan ki patungan itu
2: patungan ini ku damele lek mriki sanjang niku mikiraken jangka pendek nih ya niku tumbas tuyo. Lah saat ini tani niku kan mboten selalu sukses gini nggih. Wonten gagal panen dan sebagainya. Pripun lek misalaken gagal panen. Nopo saged tiang-tiang tani niki tumbas tuyo. Lah niku sing dipikirakan oleh BMM. Pripun carane warga niki mboten kesusahan, maka nggih di sumur niki nggih dibor mawon. Engkang mangke lek misalaken gagal tani, saged wonten tuyo menawi mboten tumbas malih. Lah nggih wonten saran saking nggih juragan-juragan niku namun sarane lek BMM mikir niku wah niki jangka pendek. Menawa urip niki mboten sedinten kali dinten tapi nggih puluhan dinten bahkan puluhan tahun kan ngoten ngene. Lah mangkane BMM sarungan kali warga petani, peternak temriko terus kali pemerintah desa rembuk pripun Pak saene lek misalaken kondisi niki niku saged mentas. Nggih niku Mas solusine dibor sumur. Lah karena memang dataran tinggi nih. Kedalaman engkang wonten tuyone niku mboten 15 meter, 20 meter tapi 100 meter nih. Lah niku sing biayane menyebabkan.
1: Iya.
2: Awis.
1: Iya.
2: Nah,
1: soalnya ya wis dataran tinggi kayak yo apa ngebornya pun juga enggak berapa meter begitu ya, dalam sekali berarti itu untuk bisa menimbulkan apa ya sumber mata air.
2: Betul.
1: Nggih, baik. Jadi ini yang lagi running. Sampai saat ini prosesnya sampai mana ini sudah?
2: Sudah hampir kita bisa katakan dari RAB kita ya Ning, itu ada totalnya kita kemarin sudah hitung-hitungan dengan bagian teknis untuk pengeboran berapa Pak biayanya, kurang lebih 75 juta. Alhamdulillah wonten tiang-tiang saya sing engkang percaya kali BMM niki pun terkumpul 28 juta Ning. Nah mungkin kalau dipresentasikan nggih 40%-an gini nggih sampun terkumpul. Nah niki tetap kemudian mriki tetap butuh nggih sesarengan berbuat baik menawi wonten tiang-tiang saya cak ning sing mungkin nggih dengaraken RRI Pro 4 niki mungkin pengin nitipaken tuyo engkang jangka panjang niki melalui program bersumur namake saged dieksekusi kali.
1: Iya, sedikit rezekinya begitu ya, monggo Cak Ning dibantu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Malang sana, seperti itu nggih. Baik. Ini luar biasa banyak sekali program-programnya, kebermanfaatnya, mudah-mudahan ini apa ya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan kita yang membutuhkan Gecak Firly.
2: Amin, amin, amin, ya.
1: UMKM juga terus menggeliat seperti itu. Jadi memang kita nek gak awak dhewe iki sapa sing arep nukoni atau belanja gitu ya. Nah, ketimbang kita ini mungkin belanjanya kalau seandainya ada rezeki lebih sah-sah saja enggak apa-apa kita pengennya sing ning apa swalayan, sing pengennya sing ning mall enggak apa-apa aja. Tapi kita harus tadi itu mengutamakan yang ada di sekeliling kita dulu Gecak Ning nggih. Sekiranya tanggung nak dia duwe ketemu kelontong ya situ konining kono gitu ya kan. Ada UMKM apa di lingkup kita juga kita bantu seperti itu. Nah untuk kayak semacam ini Cak Firly kayak menggerakkan juga supaya RT/RW niki yo obah ngono lho. Ya kan kan kalau mungkin nggih nyuwun sewu ya, belum kalau enggak ada yang datang ke sana iki meneng-menengan ngono yo. Perangkat desa setempat tapi nih misalnya ono sing wis teko ngono lagi obah nontoi tonggon-tonggoni ngono ya nontoi mungkin apa jenenge iki nih sing ono nang kampung kono. Nah ini bagaimana supaya perangkat tersebut juga bisa terus berdaya ini Cak Firly kalau menurut jenengan seperti apa?
2: Nggih, mungkin lek sakniki kula tingali ten programe Surabaya ngene niku pun sebenarnya pun saged dijalankan misalkan perangkat kampung niku melampah. Misalkan wonten aplikasi Sapa Warga. Nah, temriku kan wonten pripun pengurus kampung niki ningali warga kanan kirine.
1: Betul.
2: Potensine napa mawon.
1: Lah
2: samisalaken wonten tiang sing gada yotro menawi wonten usaha wonten kegiatan hajatan napa. Lah niku saged pesen temriku. Kados misalkan cerita kampung binaan UMKM yang dibina BMM ten wilayah Kalibokor Kencana, Kelurahan Pucang Sewu. Ten mriku niku sampe digagas kali Pak RW ini, Pak pripun niki digagas kampung wareg. Nah, nopo kok dinami akan kampung wareg? Nah, karena ten mriku kata tiang-tiang UMKM nih, wonten sing sadian risol, sadian kerupuk, sadian roti manis, sadian nasi geprek.
1: Nah, macam-macam ya.
2: Nggih lah, niku terus kemudian Pak RW ini nggih diskusi kali kula. Pripun Mas lek misalaken niki warga bantu warga. Oh nggih saged Pak. Lah mangke tumbase nggih mboten ten Jawi, tapi nggih ten RW Gangsal niku. Lah jadi kembali ning saking pengurus kampung ini ku pripun ningali tonggo kanan kirine menawi wonten sing sadaya napa sing saged dibantu, menawi sing gadah yatra nopo sing saged ditumbas. Nah niku harapan saking UMKM niku menawi saged dagangane laris, engkang harapan damel kelarisan niku wau, damel maem keluargane.
1: Baik, pesan terakhir mungkin Cak Firly, Cak Wahyu monggo ajakan untuk pendengar Pro 4 monggo.
0: Nggih, alhamdulillah pendengar RRI Pro 4 Surabaya Raya nggih. Monggo umpami enten kelebihan rezeki ke enggal-enggal niki kita gotong royong nggih. Mudahkan ibu-ibu tulang punggung keluarga nggih kalian program-program lintune niki wau saged mengke transfer nggih. Transfer napa langsung teng kantor nggih monggo kersa. Umpami mengke transfer nggih niki wau sampun disampaikan Cak Firly niki kula ulangi malih. Monggo saged menunaikan ting pertama niki Bank Mamalat ting nomor rekening 701 022 8888 nya 4 kali nggih. 701-022-84 kali di PMM Jawa Timur Infak. Kalian pami BSI nggih saged teng nomor rekening 779-779-3382. Nggih, kula ulangi 779-779-3382 atas nama PMM Jatim Infak. Lah mangke umpami pengen niku niki boten hanya niku nggih para pendengar RRI Prompat, boten hanya kita napa membantu, tapi mangke umpami sampun di niku mangke saking BMM nggih akan mengirimkan laporan nggih saking tim kami dari Cak Firly dan tim. Insyaallah niki amanah juga saking panjenengan semua karo sudah kita salurkan ke ibu-ibu Tulang Punggung Keluarga dan juga program lain. Nanti bisa napa jeneng panjenengan semua konfirmasi di nomor 0812-2950-5006. Insyaallah mangke titipan panjenengan sedaya niki pasti akan tepat sasaran sesuai dengan amanah panjenengan semua kita salurkan. Amin. Seperti amin. Itu. Ning.
1: Nggih, matur nuwun. Cak Firly tambahan?
2: Nggih, mungkin setunggal malih pesene menawi mungkin lek misalkan saged tumbas setunggal bungkus nggih mboten napa-napa, menawi satu bungkus niku wau sing engkang ditumbas merupakan harapan nafkah damel keluargane ibu-ibu UMKM.
1: Amin. Nggih. Mugi-mugi apa yang kita kerjakan, amalkan bisa menjadi ladang pahala.
2: Amin.
1: Untuk kita semuanya nggih, Cak Ning, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat mengaten. Ya wis sukumang Cak Ning gawe dialog ya bareng kanca-kanca naungan Fas Jatim, lebih tepatnya dari Las BMM nggih, Jawa Timur mengaten. Matur nuwun Cak Firly, Cak Wahyu, rawuhipun. Mugi-mugi bermanfaat ya buat pendengar kami semuanya.
2: Amin.
1: Iku mang Caning ya, aku ning Ayu pamit dhisik. Sak mariku bareki bakal ono ning Probandari sing meneruskan nang perjalanan Tanjung Perak siang. Tak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Saning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning PMK Bangkalan masakno persediaan pupuk subsidi nang wilayahe aman sampai akhir tahun iki. Kabid Satpras Dinas Pertanian, Perikanan lan Ketahanan Pangan PMK Bangkalan, Abu Said nyatakno, jatah alokasi pupuk subsidi tekok pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton, yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ono 112 kios pupuk sing ono nang 18 kecamatan setempat.

Nyandak kabar liane Ocak Ning, Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding nang kancah internasional ajang ASEAN Music Games 2016 sing berlangsung nang Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 4 sampai 15 September 2016. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi nyatakno pihake nargetno dadi juara sing bakalan bersaing ketat barek peserta teko negara-negara nang Asia. Yorek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngoten nggih Cak Ning. Panggih malih kalih kula ning Purbandari ngoten nggih Cak Ning. Tengah dicara Semanggi Surabaya dinten menika edisi dinten Kamis tanggal 3 September 2016. Nah, dados pundi pawartosipun Cak Ning? Mugi-mugi sedaya sami sehat ngoten nggih. Tetep semangat anggene makarya dinten iki Cak Ning pun kesupen gawean-gawean sing dek wingi ngadat tenggene bulan Agustus monggo enggal diselesekno tenggene minggu-minggu pertama menika mumpung taksih rada longgar ngaten nggih Cak Ning. Nggih kangge sampean sedaya Cak Ning sing sakniki nembe makarya teng Jawi tenggene lapangan ngoten nggih Mas yo jam 10 jarene nek jek pagi jam 10 iki tapi srengenge ngene pun mentor-mentor sumelet alias anget ngoten nggih Cak Ning nggih. Mugi-mugi dadosno kesehatan nggih sedayanipun pun kesupen mangke unjukanipun aja lali ngombe banyu putih sing akeh kangge kesehatan ngaten nggih Cak Ning nggih. Nggih sinambi Cak Ning ngayahi pakaryan utawi sinambi layah-layah utawi sinambi nyemil ngoten nggih jam 10 biasane wayahe nyemil kudapan nek isuk jam 6 utawa setengah 6 wis bodo dahar sarapan ya niki wis ketoke rada-rada perlu diasupi ngoten. Perlu nyemil-nyemil jajan-jajan apa ngoten nggih Cak Ning nggih. Monggo kita puteraken lagu-lagu keroncong ngoten nggih lumantar perempat RRI Surabaya niki wonten Kangen Nikeri ngoten nggih saking Woro Widowati sugeng mitangetaken.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ngeresmikno beberapa oma pompa ning Surabaya. Peno wis ngerti ora fungsine oma pompa. Oma pompa iku alat sing dadi penampung lan perlindungan kanggo pompa banyu lan peralatan sing digunakno kanggo minda utawa nambah aliran banyu. Fasilitas iki duweni peran penting ning sistem irigasi, kaya nyegah banjir sampe ngalino banyu sing berlebihan ning kali, utawa jaga pasokan banyu ning sistem irigasi karo sanitasi. Fungsi karo peran utamane ngontrol banjir, ngalino banyu sing mandek teko wilayah sing rawan banjir ning saluran-saluran utama kaya kali utawa segara, utamane pas udan deres. Terus dadi regulasi aliran banyu, barek sistem irigasi karo perlindungan peralatan, yaiku oma peralatan penting koyok pompa, panel kontrol, generator lanteng kanggo nglindungi saka kerusakan. Iku mau yorek, fungsi oma pompa gawe ngatasi banjir ning Surabaya.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Bukan, resep itu kalau penuh lama nyusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo mongko jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan di kak ketemu ya.
2: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune, loro, maksimalno penggunaan cahaya alami, telu, perawatan rutin peralatan listrik, kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci, limo, gunakno kipas angin ketimbang AC, 6, gunakno banyu sumur, gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM, 7, pengecekan kran banyu kudu rutin, 8, penggunaan dispenser dimaksimalno, 9, mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno, 10, aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Cak nih, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, cakne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sakteruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya bocane, gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir maneh mangan buah.
1: Apa wingi ana pelantikan mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
2: buame wong seneng
1: ana cecek lugur kaget aja cecek
2: gak perkara kaget
1: lha apa
2: cecek ya melok keplok e
3: in intermezzo.
4: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus terus nemoni tulisan kampung jamu. Yo, iku tengerane peno onok ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene, sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampai jamu paitan. Kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, dan sing pasti mule-mule weteng wareg. Iki RRI Surabaya. Lo papat, tansah murid-murid budaya, lan kesehatane awak dhewe.

0: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene. Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mangke sak sampunipun jam 11 kita sesarengan tenggene adicara sinau basa Jawa ngaten nggih caning tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak ning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Cak ning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Jember wis nyalurnya banyu resik nanggone sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Basuki Susilo nyatakno bantuan iki gawe warga terdampak tersebar nang kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji, lan Kecamatan Patrang. Saliyane iku caning pihake ya terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu mergo si akeh ditemoni proyek-proyek sing molor. Hal iki disampaikno barek Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Molore pekerjaan iki isok nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas nang gone tempate. Harapane pengerjaan iki ngikuti SOP sing wis disepakati barek kedua belah pihak. Cak ning iku mau jorek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kalih ning kula ning Purbandari ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store ngaten nggih Cak Ning. Nggih tengene adicara dialog sinau basa Jawa edisi dinten Niko Cak Ning dintenipun Kemis tanggal 3 September 2016. Nah, teng studio Pro 4 sampun kerawan narasumber kita nggih menika Bapak Balok Safarudin MSI Widyabasa ahli pertama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Topikipun dinten menika dolanan wayang suket Cak Ning. Nah, kita sapa rumiyin sugeng enjing setengah siang ngeten nggih Pak Balok nggih.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah. Terus pun di pawartosipun saya.
4: Alhamdulillah saya.
3: Kesibukanipun sak menika nembe wonten jadwal-jadwal menapa Pak Balok ingkang celak.
4: Kula ingkang celak ini apa itu? Anu FTBI.
3: FTBI.
4: Nggih, panitia aja.
3: Oh iya.
4: Panitia mawon. Festival Tunas Bahasa Ibu untuk tingkat provinsi.
3: Itu berarti pelaksanaannya di masing-masing kabupaten kota ya? Pesertanya?
4: Kalau pesertanya
3: jejaring pesertanya ada sebenarnya kalau.
4: Pesertanya itu teman-teman dari Madura. Terus Madura yang Pendalungan. Terus teman-teman dari bahasa Jawa. Itu.
3: Nggih. Yes. Sementara untuk yang masuk FTIB-nya kapan Bapak pelaksanaannya pun?
4: Ini masih di tingkat kabupaten.
3: Masih seleksi ya mereka.
4: Masih seleksi tingkat Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Surabaya.
3: Alhamdulillah.
4: Dan Madura.
3: Madura ya. Nanti nggih, nanti tingkat provinsinya baru diselenggarakan di pusat kota nggih. Matur nuwun mugi-mugi sukses sedayanipun. Menapa kemawon ingkang sampun dados kalendernya Balai Bahasa, kita selalu nyengkuyung mugi-mugi selalu lancar nggih. Nah, topik kita dinten menika dolanan wayang Cak Ning. Nah, aku ning Purbandari ya. Ayo saiki dolanan wayang ambek narasumber awak dhewe yaiku Pak Balok nggih. Monggo Pak Balok. Dolanan wayang suket lah koyok-koyoke nah. Pak Balok ini koyo sing diasto sak niki Cak Ning tengene studio niki. Coba dipun Mbak Adel coba di syuting di videonya. Nah, itu adalah bisa di anu semua nggih Pak Balok mangke ditunjukkan semua. Itu adalah beberapa niku Cak Ning beberapa contoh-contoh bentuk-bentuk wayang. Nggih. Ah, ingkang menika yosonipun saking suket nggih Pak Balok. Suket napa?
4: Suket Mendong.
3: Oh Mendong, nggih, suket Mendong,
4: nggih. Soale ora kabeh suket iki dadi wayang.
3: Nggih, nggih. Nggih. Dibentukipun nggih ora ana sing keras, ana sing lembut ngaten nggih. Menawi Mendong menika menawi mboten salah niki bahan kangge kloso ngaten nggih. Nggih, nek pancen nek ndelok kloso mendong riyen niku nek eling yung kula pak kula riyen jaman sik anam niku. Anam kloso niku mendong iku kena ditekuk-tekuk. Mulane kena dibentuk-bentuk. Nah, ngaten. Lah menika sak kembange nggih niku Pak Balok nggih. Kuciranipun menika kembang napa?
4: Niki kembang mendong.
3: Kembange. Nggih, nggih sukete lanjut napa slonjor sak kembange.
4: Sak kembange.
3: Nggih. Dikeringkan dulu nggih ketingalipun. Napa dalam posisi basah dipun bentuk?
4: Niki dalam posisi anu basah.
3: Oh, bentukipun dalam posisi basah. Lah menika ingkang dipun asa saya suwe saya kering ngeten nggih.
4: Nggih. Saya keras.
3: Nggih. Monggo Pak Balok dipun urekaken dolanan wayang menika panjenengan menika mulai kapan? Mboten salah rumiyin beberapa tahun lalu kita sudah syuting RRI Net nggih. RRI Net obrolan budaya kagem dolanan wayang suket menika.
4: Wayang Bojima.
3: Bojima nggih, kalian Pak Balok ugi nggihan. Nggih, monggo Pak Balok.
4: Nah, niki kan aku iki dolanan wayang suket mungkin 3 tahun sing biyen kuwi. Yeah. Aku iki dolanan wayang suket meguru karo nang Bajo Malang.
3: Bajo
4: Malang, Bajo yeah. Malang kuwi ampuh nggih wayang suket terus sing anu ngene. Mbah, aku kepingin gawe wayang suket lho. Kamu iso to, Li? Insya Allah iso, Mbah. Ngoes.
3: Gawe.
4: Gawe wayang suket.
3: Gawe wujudnya wayangi.
4: Wayangi suket. Nah, diawes, Li. Iki ono mendong. Iki awakmu tak latih, ya, Mbah.
3: Belajar akhirnya. Niku tahun pinten, Pak Balok?
4: Tahun...
3: Telung tahun kepungkur.
4: Petang tahun
3: kepungkur, nggih. Berarti 2022 2021 sekitar niko nggih. Berarti sakmarine COVID.
4: Nggih, sakmarine COVID.
3: Nggih.
4: Ana Borobudur waiter.
3: Nggih, waiter Borobudur, nggih.
4: Wis aku nggawe.
3: Wis. Sinau teng mriko selama berapa bulan, Pak Balok?
4: Mboten wonten
3: ora katik wektu-wektunan, sak wayah-wayah pokoke.
4: Sak wayah-wayah. Terus aku isone langsung iso cuma rong jam.
3: Wah, alhamdulillah gak ate diitung wulan-wulanan ya to. Cuma rong jam. Seduwi lu. Lah bakate memang tangannya Pak Balok ini terampil berarti.
4: Terus kan aku dhisik iku kan SD SMP iku kan iso nganyam.
3: Oh nggih, nganyam. Kerajinan anyaman nggih. Dados sampun terlatih mulai alit nggih.
4: Nggih, kuwi kuwi langsung.
3: Lah nek kaya kula ngeten isone mek ngulek lombok e. Nggih. Akhire langsung lah.
4: Langsung.
3: Saat niku pertama ingkang dipun ajar ingkang Pak Balok ajar menika ingkang tokoh menapa?
4: Lek tokoh iku
3: tergantung ya.
4: Tergantung
3: bentukipun. Nggih. Sing penting carane nganyam menika nggih. Yeah,
4: tergantung jenengi.
3: Oh, nggih. Yeah.
4: Iki musko kaya iki. Iki iso dadi Dewi Sekartaji iso, dadi Kunti iso.
3: Dadi Dewi Kunti ya iso. Ragil Kuning ya iso.
4: Nggih. Sapa sing gelem jenengi iki ya iku.
3: Sing penting Ratu Wedok.
4: Ratu Wedok.
3: Terus wujude Wedok ayu. Ha, kan beda to bentuke.
4: Karakter ngene iki, iki karaktere wong lanang.
3: Ah nggih.
4: Bisa kan buta iso.
3: Nggih.
4: Masih cilik. Buta kok cilik? Ya iki buta anakan ngono.
3: Buta kuru.
4: Buta kuru.
3: Nggih.
4: Sesuai imajinasine awake dhewe.
3: Nggih.
4: Kuwi. Nggih. Kok dadi sapa kuwi? Asmoro Bangun ya iso.
3: Nggih, Panji.
4: Panji kan Asmoro Bangun ya iso.
3: Nggih.
4: Dadi iki saenake awake dhewe. Jenengi sik dhewe iso kuwi. Dadi Pak Guru ya iso.
3: Nggih.
4: Ki dadi Bu Guru ya iso.
3: Oh, bebas nggih. Penokohane tergantung dalange. Areke jenengno niku sinten ngoten nggih. Dalam membawakan cerita menika nggih. Nek critane digubah mangke. Sakniki wujude wayang riyin. Salajengipun Pak Balok wonten napa malih menika?
4: Wonten nggih sami. Nah,
3: nah, menika nggih putri nggih.
4: Putri. Putri iso debuto ya iso. Tergantung kene.
3: Nggih. alur cerita alur sesuai cerita alur cerita. Nah,
4: iki.
3: Weh, apik niki. Nggih, luweh anu napa songsonganipun luweh napa mahkotane napa nggih luweh gedhe. Nggih. Dados bentuk-bentuk menika ingkang menentukan memang si dalangnya si dalang. Sesuai dengan kebutuhan cerita. Nah, biasanipun menawi setunggal babak cerita ngaten butuh pinten wayang, Pak Balok?
4: Iki kan wayang dolanan.
3: Nggih. Tergantung juga, nggih.
4: Tergantung. Misalnya iki kan tergantung critane. Misalnya critane Sarip. Sarip kan Sarip iki Sarip.
3: Nggih.
4: Nah, iki Tini.
3: Nggih.
4: Nah, wis iki nggih crita
3: cukup.
4: Sak babak, sak adegan cukup.
3: Dua tokoh menika cekap.
4: Tokoh
3: sing nah. Penting penggambarannya dipun sampaikan teng ngene dalangipun.
4: Terus disampaikan nang kanca-kancane. Nah, iki kan wayang dolanan.
3: Nggih.
4: Wayang iki gak gawe pertunjukan.
3: Nggih.
4: Gawe pertunjukan ya biasanya kan. Iki ku dolanane cah-cah di sawah.
3: Nggih.
4: Asale ngono kuwi.
3: Asale saka suket mergo.
4: Mergo suket. Nggih. Ning sawah kuwi.
3: Nah, pas nganggur-nganggur, pas nah bar ngarit.
4: Bar ngarit.
3: Bar ngopeni weduse, ngopeni sapine.
4: Iya.
3: Dolanan.
4: Dolanan ning isor wit-wit sing adem sing
3: ayem. Utawa ning galengan ngoten nggih. Wis bayangno lah pokoke. Angine semribit ya. Nggo nek luwe ngepek metik maoni. Jaman riyen antem mah.
4: Metik kacang.
3: Metik kacang nggih.
4: Anu klopo.
3: Nggih.
4: Nah, kan arek cacangon iku kan pinter nganyam.
3: Nggih.
4: Opoe dianyam.
3: Nggih. Ngantos rumiyin niku nek mboten salah enten dolinan sing seruitan niku nggih saking niku nggih pari nggih.
4: Pari
3: nggih. Iku ya mek di napa disisil pojokane pojok kali bongkot dibolongi cici pun dados seruitan
4: seruitan pari terus iki apa iku bambu pring
3: nggih pring pojok
4: pring iso
3: pucuke pring
4: nggih nah, pring gawe wayang ya iso panone kresek apa teh godhong pring ya iso
3: godhong pring
4: nggih nah, godhonge
3: klaras-klarase pring
4: nah klarase pring nggih. Terus damen.
3: Nah, nggih, damen.
4: Damen kan iso gawe wayang suket barang. Wayang damen.
3: Wayang damen, nggih, wonten wayang damen Jawa Tengah nggih. Sekitar
4: Jawa.
3: Wayang damen niku
4: nggih,
3: wonten
4: Jawa Timur ya, wonten.
3: Wonten nggih.
4: Sing digawe wong-wongan
3: kula, sawah. Kula nggih, kula tepange nek wayang damen niku riyen oh, marga pertunjukan teater nggih Solo riyen tengene STSI Surakarta, teater besar
4: riyen.
3: Heeh, nek wayang damen niku ya wong-wongan sawah niku nggih.
4: Wong-wongan sawah. Nggih,
3: kanggo weden-weden manuk.
4: Weden manuk
3: nggih. Nggih, nggih, siap-siap nggih. Dados menika wujudipun Pak Balok sampun ngangsu kawruh teng Mbah Jo Malang riyen mulai saking kerajinanipun nyos-yoso wayangipun ngantos bab cerita lan sebagainya nggih.
4: Lek bab cerita
3: niku gubahanipun piyambak nggih.
4: Gubahan iki ambak.
3: Nggih. Nggih.
4: Lek bab cerita kene nggih cerita ludruk. Heeh. Kene kudu ngrungokno ludruk iku.
3: Sebagai sumber.
4: Sebagai sumber.
3: Nggih.
4: Kaya Sarip Tambak Oso.
3: Nggih.
4: Lek iki cuma rong toko Sarip Tambak Oso kan wake toko nih.
3: Nggih.
4: Ya iki Sarip, iki Tini menuhai.
3: Makili sing arek wedok niku.
4: Iya, makili sing arek wedok kuwi.
3: Kuwi. Nggih.
4: Iki Tini maca ngene. Nggih. Pangeran. Tini ikan Tini,
3: iki
4: Sarip. Langsung. Cak Sarip, Cak Sarip. Sampeyan digoleki Paidi. Arep ditusuk. Oleh gak apa-apa ya?
3: Mboten apa-apa. Ngantek brodol
4: usus. Brodol usus. Nah,
3: unine brodol niki gak katon niku nggih. Pun wis anu, wis jamake
4: ngaten. Jamake.
3: Ngantek brodol usus ndika ngaten.
4: Nah, Sarip kene. Nggih.
3: Muntap.
4: Muntap Sarip iki gak ero si
3: Tinine.
4: Gak ero. Wis ngomong sak paran-paran ngono kuwi. Cak sarip, sak sarip, sampean digoleki paidi.
3: Nek wis kepethuk bakal ditusuk.
4: Usus diko.
3: Ngatek bredel usus diko.
4: Heh. Ding lah iki.
3: Tibake ditutno sarip nang burine.
4: Ya wis critane mek ngene iki tok. Gak ono ya dit lek cerita anu kan ludruk sing pepet ludruk.
3: Nggih.
4: Iki mergane iki critane dolanan.
3: Dolanan.
4: Ya wis bar iku ya dibrukno.
3: Rek. Dados memang mengku nopo? Adekan-adekan baku utawa basa-basa baku ingkang dipun damel nggih kangge dolanan wayang menika. Intine menika manfaatipun utawi tujuanipun kan mengenalkan budaya menika tenggene penonton utawi adik-adik pas sekolah ngaten nggih. Biasanipun Pak Balok menawi menyampaikan ngaten-ngaten menika audienipun kalau biasanipun sinten? Masyarakat ini, umum nggih wonten nggih.
4: Masyarakat umum di TK Mahanani pernah. Itu yang full ya. Yang full itu TK Mahanani. Iku cerita tentang Wali Geseng.
3: Wali Geseng.
4: Sunan Geseng.
3: Oh, Sunan Geseng.
4: Sunan Geseng. Nah, aku boleh cerita Sunan Geseng iki wae. Sing di Jombang.
3: Versi ini pun kata.
4: Versi ini Jombang akeh, di Jawa Tengah akeh. Terus di Kediri yo akeh. Wah iki rada mumet iki.
3: Nggih. Pilih sing ndi?
4: Pilih sing ngendi?
3: Sing mungguh ngaten nggih kangge nggih kangge nularno ilmune nggih.
4: Nggih. Akhire yo wis Kediri wae. Yo cuma Sunan Geseng. Iki cerita Sunan Geseng. Iku nang topo nang alas. Topo nang alas. Terus si Sunan Kalijogo iki goleki. Goleki murite, ya murite iku Sunan Geseng.
3: Oh nggih.
4: Piye ya apa carane goleki? Wis. Saiki dibonge alas iki. Iku.
3: Enggak usah ditelusur.
4: Enggak usah ditelusur, dibonge.
3: Dibong ae.
4: Golek metu wong ngene.
3: Soale ben, soale wedi kobong. Soale ora metu dhewe.
4: Ternyata di kono ketemuan, iki kok ono uang, topo di kono, kok gosong, ternyata terus di kono iku diarani Sunan Geseng.
3: Menika wujudipun siswa tapi murid saking Sunan Kalijogo.
4: Iku nah. Iku ceritane bapakku lho.
3: Turun temurun nek ngono. Nggih. Menika penokohanipun nalika Pak Balok nyeritakaken tentang Sunan Geseng menika nggih berapa tok penokohan wayang suket yang dipakai?
4: Paling enggak Sunan Kalijogo,
3: Sunan Geseng.
4: Sunan Geseng terus masyarakat. Masyarakat iku
3: saged macam-macam.
4: Macam-macam. Ono tukang becak. Tapi tukang becak ya
3: diwakili.
4: Diwakili.
3: Lah iki saged. Lanang sing penting. Lah nek tukang becak wedok.
4: Tukang becak wedok iki.
3: Nggih.
4: Terus digono kan ono pelacur juga ada. Ono ya. Tapi karena audiennya ini bocah-bocah
3: sekolah
4: rada tak demno
3: nggih
4: ana wong ngombe-ngombe bareng iku rada tak sisihno ya apa gak anu ngono kuwi nggih
3: karena memang harus nggih kedah unsur pendidikanipun nggih nggih niki wonten WA ingkang masuk saking 9491 ning pur bisa ditanyakan apakah macam-macam wayang yang sudah dijelaskan itu tadi semuanya berasal dari rumput semua. Kemudian untuk cerita dan penokohan itu kalau tergantung dari dalangnya, kemudian sumbernya bagaimana, monggo.
4: Ini niki dari rumput-rumput kabeh niki.
3: Nggih, rumput semua nggih.
4: Rumput kabeh.
3: Teko rumput napa niku mau
4: mendong.
3: Mendong kabeh kok andong nggih, mendong. Yeah.
4: Soalnya
3: mendong, rumput mendong,
4: gitu. Mendong tak pilih ki kemungkinan 5-7 tahun.
3: Awet.
4: Insya Allah.
3: Terus buatan metet nggih. Enggak cepet itu.
4: Enggak cepet.
3: Enggak metet yo enggak lapuk.
4: Enggak lapuk. Pemanen awet alami.
3: Nggih, bebas saking rengat.
4: Nggih, bebas rengat. Yo koyo kene karo ndelok kula soe wong
3: Jawa lah. Nggih, kula soe jaman biyen, kula soe mendo. Saiki yo angel dipethuki ya.
4: Sing gedhe-gedhe niki.
3: Nggih. Nah, niku butuh dawa niku.
4: Dawa terus butuh pring. Nggih. Nyangga iki.
3: Oh, nggih.
4: Iki ana pringe jerone.
3: Oh, ngoten. Dadi enten anu nggih, rongkonipun.
4: Rongkone.
3: Kanggo kerangka.
4: Tapi tak blebet karo
3: mendong.
4: Tapi gak ketok.
3: Nggih, menika teknikipun.
4: Teknikipun.
3: Teknik pembuatan wayang.
4: Lek belajar ten kula nggih mboten napa-napa. Langsung wae ten balai bahasa
3: metuki. Nggih, metuki Pak Balok. Wis jan namanya itu wis tersohor, aneh jenenge kula beda karo wong-wong. Budi Hari ngoten pun biasa nggih, Dodi apa meneh Heru apa meneh Woke sing duwe. Niki Pak Balok satu-satunya orang iki koyoke.
4: Tapi wonten Pak Balok sing kuatah.
3: Oh, ngoten.
4: Ten Kompi Brawijaya, Balok satu
3: Balok 1, Balok 2. Ngaten ta? Nggih. Balok balai bahasa pokoknya.
4: Yes. Insya Allah ngerti sih.
3: Nggih.
4: Terus ceritane. Ceritane iku sakarpe
3: dalang. Sakarpe dalang.
4: Heeh. Iki duk dalang asline. Wong arek dolanan.
3: Kuwi. Belajare teko napa nggih? Monolog ngono ya istilahe. Istilah Pak Jumali.
4: Monoplay.
3: Nggih, monoplay. Nggih. Dados ngaten niku Cak Ning. Nggih. Wis pokoke intine ya wis koyok dalang nek lagi dalang. Nah, ngoten nggih. Lanjut cerita.
4: Terus ceritane sumbere Mahabharata iso, Ramayana iso. Kita di Anoman ya iso.
3: Nggih.
4: Anoman iki dari Dewi Kunti ya iso. Wis ora apa-apa. Anoman kok kepethuk Dewi Kunti ya ora apa-apa.
3: Nggih. Nggih.
4: Iku dalang-dalangku dhewe.
3: Heeh.
4: Iku kan teko crito iku arek kan iso sinau. Anoman iku sapa? Terus Dewi Kunti iku sapa? Dari belajar. Oh,
3: ternyata akhirnya kenal.
4: Kenal ta wayahe. Dadi
3: utamane bocah-bocah sing cilik-cilik lagi ajar budaya. Niku wau. Contone kados Pak Balok kalau wau tengene sekolahan TK mekaten nggih. Dados memang sejak dini kudune sekolahan ki ya mewadahi kok ngono-ngono kuwi. Malah kudune nggih nek awak dhewe bayangaken nggih Pak Balok misale guru-guru seni budaya ini duwe kreativitas kok ngene wah jan. Api tenan enggak bakal kuatir ngoten nggih nek budayane dhewe bakal ilang wis gak kuatir
4: resan nggih. Kuatir lah.
3: Nggih, monggo dilanjutaken Pak Balok.
4: Budaya kan ilang, tapi iki goleki apa jenenge? Mendonge iki. Cuma beberapa daerah. Iki tak golek iki pesen saka Wajak Malang.
3: Oh nggih, daerah Malang.
4: Daerah Malang. Nah, iku. Tulek goleki mendong. Golek yae langsung nang Wajak. Wajak mendong langsung nang Google.
3: Nggih. Nggih, dadosipun kalau untuk unsur sumber ceritanya kados kala wau nggih, sampun dipun jelasaken nggih ingkang WA. Nggih, kala wau teng ngajeng sampun dipun jelasaken bilih Pak Balok itu punya sumber-sumber cerita. Mari ngono, tapi yo ana uga cerita-cerita sing digawe supaya kanggo pamulangan itu wau niku wau supaya murid-murid yo tetep nyantol ngoten nggih nyantol tentang karakter iki kaya apa terus sing lebih penting adalah edukasinya nggih sebenarnya terus pundi Pak Balok caranipun untuk menyampaikan edukasi itu kepada siswanya
4: iki kan Kediri aku golek cerita
3: nggih
4: Sunan Geseng nah iki sekolah iki nandi Mahanani nang Kediri Kediri sapa sing kono terkenal Sunan Geseng Iki apa cerita tak gawane kono? Soale Sunan Geseng iku salah satu sunan sing ana ning Kediri. Terus cerita iki belum terekspos. Gitu. Nah, wis tak gawane ae langsung koyo dolanan ngono kuwi.
3: Nggih. Bawa berapa tokoh pada saat niku, Pak Balok? Untuk wayangnya.
4: 1, 2, 5.
3: Oh, 5 tokoh.
4: 5 tokoh.
3: Nggih, sinten mawon?
4: Sinten mawon saking Sunan Geseng. Terus
3: Sunan Kalijogo.
4: Terus masyarakat
3: nggih.
4: Yes, masyarakat kuwi.
3: Tukang becak sing penting niku wau disembunyikan ya. Sing tukang ngombe disembunyikan. Soale masyarakat memang akeh banget ngoten nggih.
4: Soale sing tak ada pecah cilik-cilik.
3: Lah nggih, kok bahaya kok. Bahaya. Iso malah penasaran. Tukang ngombe-ngombe sing koyo apa to, Ma? Teko omah teko ibuke. Nggih.
4: Terus ono nyanyiane aku duwe pitik cilik.
3: Nggih, nyanyiane nggih menyesuaikan.
4: Menyesuaikan.
3: Nggih.
4: Walaupun iki
3: setiap adegan
4: geseng kok ono nyanyian aku duwe pitik cilik ya carane kene ya apa iso
3: murid iki kerasan ya an kerasan delok nggih mau bocah saiki ya dikai pertunjukan apa sing gak ngerti no malah ngalih ya
4: ngalih akhire ya iki nyanyi kabeh aku duwe pitik cilik
3: antusias
4: ulune blirik
3: iku ya aku duwe pitik cilik ulune blirik nggih.
4: Cucuk kuning jengger abang tarung pasti menang. Sopo wani karo aku iki muso pitekku. Aku kan duduk aku.
3: Aku kan tokohnya itu.
4: Iki muso pitekku.
3: Nggih, baik. Kita skip sak wetawis nggih. Nggih, kagem Cak Ning sedaya ingkang nembe midhangetaken adicara sinau basa Jawa. Nah, kangge menika kita sikik sak wetawis nggih sak menika jam 11 langkung 3 menit wancinipun kumandang adat dhuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Ngejakne ngutamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayegati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, cak ning kita lajengaken nggih. Sekedap kula bikak WA rumiyin nggih tasik sesarengan kalian narasumber kita Bapak Balok Safarudin MSI Widya Basa Widya Basa ahli pertama nggih Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur nggih. Topikipun menika dolanan wayang suket. Nah, menawi kula wau sampun dipun dudah nggih sampun wonten ingkang tangklet lewat WA tentang ya apa sih wayang iku, sumber ceritane ya apa, ngaten nggih sampun terjawab lah sak menika. Wonten WA malih ingkang masuk saking 7812. Nggih, ning Pur, lha nek Pak Balok wis ndalang ngono apa ya nggawa barisan karawitan karo barisan sinden-sinden kaya biasane dalang-dalang ngono kae ning. Monggo langsung Pak Balok, nggih.
1: Nek untuk sinden-sinden ini kan wayang dolanan niki.
0: Nggih.
1: Dadi enggak butuh untuk sementara enggak butuh sinden. Cuma butuh iki tok apa kanca-kanca sing sesama dolanan. Nah, iku.
0: Contone kados kala wau nggih, perlu tembang-tembang sing dinyanyekno bareng.
1: Nah, bareng. Okay. Apa butuh sinden? Ayo monggo.
0: Nek arke ana sinden bergabung monggo. Apa ning perang nyindeni Pak Balok ya ora apa-apa.
1: Monggo.
0: Tergantung tanggapane barang. Tanggapane. Nek ditekakno ditanggap karo sak sindene ya.
1: Sindene wani pira? Dalange wani pira? Pengrawite wani pira?
0: Lah nggih.
1: Wis kene iso
0: dados saged iso
1: latihan bareng.
0: Iso rena-rena carane
1: nggih. Kaya disbian wayang bojima kan ngono kuwi.
0: Nggih. Pak Balok cuma nyuwun wis pokoke gamelane krucilan.
1: Krucilan.
0: Dadi akhire kok krucilan komplit sak sindene pas ning RRinet menika nggih. Nyatane ya dadi. Dadi cerita sak babak. Alhamdulillah.
1: Kok cerita Pak Panji. Wayang bojima iku apa? Kok ana
0: benjing nek mriki malih dipun jelasaken. Sing jelas engko bakale mesti ana sing takon wayang bojima. Kok kaya madu. Wonten to nggih madu. Jenenge madu ya meh kaya ngono eh.
1: Kaya jenenge wong apa iku Korea.
0: Kaya wong Korea, kaya wong Jepang ngono.
1: Apa bojima.
0: Nggih. Menika dadosipun sampun terjawab nggih kagem 78812 nggih matur nuwun sanget sampun bergabung lewat WA-ne perempat nggih. Monggo dipun lajengaken Pak Balok. Sak menika mengenai sumber cerita Pak Balok. Dados menika menapa mawon ingkang saged dipun rangke kalian cerita-cerita panjenengan pada saat menjalankan ide-ide atau menjalankan tugas untuk penampilan wayang suket menika dolananipun.
1: Nah, iku mangga wayang suket kan dihubungne karo cerita.
0: Nggih.
1: Nah, saiki aliwahana yaiku karo iki. Geguritan.
0: Tuh. Nah. Dados menawi wonten waosan geguritan, iki wayang suket ya isok nang kono.
1: Iso.
0: Isok digabung, isok di isok di apa kombinasi
1: kombinasikan oh, misalnya iki ana geguritane Pak Joko Prakoso
0: nggih nah, Pak Joko
1: iki ana gurit

0: guritan saking Pak Balok badhe dipun kombinasi kalian wayang suket. Nggih. Kagem caning sedaya pendengar pecinta perempat sugeng midhangetaken.
1: Enak iki.
0: Nggih. Monggo.
1: Gurit godhong suruh. Yayi. Nadyan aku buruh. Rasaku tetep peruh, lidahmu kemrangsang kaya berang, nyigar srengenge dadi papat. Aku sing larat panggah tatu arang keranjang. Yayi, nadyan nglindur wegah rasaku, nguyuh sanduring batuk, ngipuk-ipuk bakul adol umuk. Yayi, guritku godhong suruh, dadiok laras wegah rosoku, nimpal berak cucul kotang bolobang sat sat.
2: Jane kalau di lagokane dikene-kene no.
0: Nggih, kangge napa kombinasi kalian waosane keguritan kala wau
2: soalnya aku maca karo ngene-ngene jek di.
0: Nggih, sitok nglirik buku, sitok ngobahno.
2: Iku perlu latihan.
0: Nggih. Dados intinipun wayang suket menika sebuah media gitu. Jadi yang di atasnya itu bisa ditemani dengan apa saja dan siapa saja.
2: Mekaten dadi wong cilik, dadi wong dhuwur ya iso.
0: Tatesipun Cak Ning ingkang sak menika nembe midhangetaken siaranipun perempat menika saged mbayangaken pilih suketipun banyak suket ingkang dipun yoso kalian Pak Balok meniko sangat-sangat bisa bermacam-macam karakter mekaten nggih. Nggih, ingkang sering dipun asto Pak Balok kangge pertunjukan meniko biasanipun meniko tentang menapa Pak Balok?
2: Saiki durung akeh tanggapan nih.
0: Mekaten.
2: Nggih, yaiku tentang sak jaluke.
0: Bisa, tergantung kebutuhan.
2: Tergantung kebutuhan.
0: Berarti menyesuaikan tema menyesuaikan pada tema, saat.
2: Itu. Terus iki gawe opo. Terus ke sekolahan opo. Terus sing audene ku bocah-bocah. SD, SMP, opo SMA.
0: Beda-beda.
2: Beda-beda.
0: Mungkin latihan mahasiswa ya beda.
2: Beda.
0: Latihan ini tua-tua ya beda. Niku mau nggih. Perlu gak sinden barang niku mau.
2: Lek wong tua-tua gue sinden campur sari. Ayo tapi sing di rumah no gue
0: tutu wayangnya akhirnya sinden campur sari.
2: Campur sari nih gue. Biasa ngono gue.
0: Nggih meniko. Nah, kagem sak meniko terus pun Pak Balok membaca kondisi saat ini nggih. Era nipun pun era digitalisasi, kemudian terus kondisi jangankan wayang suket ya. Wayang kulit kita aja arek nom-nom iki wis kadang-kadang ngono barisan bengi iki wis jam 10 bengi nggih. Jamene kok jam 12 waya goro-goro. Waya jam 10 lho cek jam 10 niki wis bodo mundur ngoten lho bocah nom-nom. Ini gimana kalau menurut Pak Balok?
2: Ini kalau menurutku untuk wayang suket ini aku juga sosialisasi nang RRI.
0: Alhamdulillah.
2: RRI ini
0: termasuk bahan
2: bahan sosialisasi untuk RRI sini.
0: Bahwa saiki ana wayang suket.
2: Gitu. Nah, itu. Akeh wayang suket sing di Facebook, terus IG, iku ana yoan. Wayang suket Indonesia. Pasti ana. Tapi ya ngono kuwi. Sing nurungokne penontone ya cuma arek sekolah. Yo kuwi terus dhewe sosialisasi rada angel. Terus arek saiki kan akeh dolanan HP kaya ngono kuwi.
0: Gim-giman.
2: Dadi cuma motorike arek saiki ku kurang

0: motorik halus sih, gak sih purung kan iki gawe ngasah motorik halus.
1: Nggih, sebenarnya.
0: Nganyam sebenarnya. Yeah.
1: Pengetahuan-pengetahuan
0: terus kuwi, kuwi. Terus yo aku arep sedih yo opo?
1: Ah, nggih. Mergo kahanane wis kadung erane. Erane koyo wis beda kali era zaman nom-nomane awake dhewe ngoten nggih Pak Balok nggih. Lah erane masih iki paling saiki wis beda gitu. Heeh. Kacek berang tahun kali nak kali awake dhewe nggih, paling kali 6 tahun, 8 tahunan nggih. Iku wis beda gitu.
0: Makane wayang saiki iku biasane ndelok penonton
1: nggih.
0: Penonton. Misale
1: menyesuaikan.
0: Sing tak delok iku wayange Mas Yohan. Mas Yohan iku yo SMKI lho.
1: Nggih, lulusan SMKI.
0: SMKI.
1: Tahun semono.
0: Tahun semono. Tahun semono dhewe iku wayangan wis biasa-biasa. Tapi saiki ditambahi maneh. Ono campur sarine. Terus ono jaranane.
1: Lah niku.
0: Terus ono remone. Setelah ngremo, jaranan, campur sari, baru wayange dhe'e.
1: Baru metu wayange.
0: Baru metu wayange. Saiki lek gak trik koyo ngono kuwi yo. Angel.
1: Pasare ongel ditembus. Nekakno wong akeh iku yo kene niku perlu magnet. Jenenge ngono, magnete lah niku. Niki nggih termasuk mboten sekedar tenggene pewayangan nggih. Sekitar ludruk ketoprak niku carane nggih ngoten tibake. Nek ora ana magnete, iku yo ora bakal kemruyuk wong-wong bodho teko ngaten nggih. Nggih, amargi nggih memang ya semua menyesuaikan pasar makaten nggih. Nggih, balik malih menika.
0: Mungkin ludruk on jaranane iso kadang-kadang dikono.
1: Nggih, saged. Malah ludruke malah enek penari ular barang. Ngeten nek jaluk Mbak Pur ludruke lengkap. Ya lengkap berarti sak ula-ulane digowo. Sak monyet-monyete digowo. Eh sak eneke kewan iku digowo. Sak berarti lengkap ora menungso tok.
0: Lengkap tapi tanggapane larang.
1: Nah, nggih kudu lengkap. Nggih niku. Napa meleh?
0: Sak sajene.
1: Nah, napa meleh ngangge awan kali bengi. Wah, lengkap iki awan kali bengi. Ah, berarti ya rong koplet anggone.
0: Wayang dhisik iku awan karo bengi.
1: Nggih, rumiyin niku menawi bersih desa. Nggih, ngantos sak menika kados ingkang benjing Luther Kareli badhe teng Made tanggal 27 menika nyuwunipun awan bengi soalnya kangge sedekah bumi. Dadi siang menika rahargian, pahargian tapi tenggene sendang. Menika asahan tumpeng kangge acaranipun sedekah bumi. Menika nggih butuh remo sing tayub, sing campur sari, gamelan rame-rame. Lah niku awane. Bengine baru pertunjukan ludruk. Tapi yang ngono padha ae. Ana campur sari, ana tari-tarian, tarine njaluk sing api, njaluk bocah sing ayu-ayu. Lah dalah. Nek padangulan bocah lanang karo wedok ya lanange sing ganteng ngono. Campur sari mesti melekat di mana-mana.
0: Ana wedok sing ganteng barang.
1: Ana wedok sing ganteng dibrengosi ya dadi lanang narine nggih. Nggih. Oke. Mugi-mugi sedayanipun menika tetep ngembang remboko nggih Pak Balok nggih. Terus pundi caranipun Pak Balok anggenipun napa mensosialisasikan utawi mengembangkan semua tentu punya teknik masing-masing nggih. Semua masing-masing seniman. Baik, matur nuwun sanget rawuhipun Pak Balok saderengipun kita pepisan monggo Pak Balok dipun sampaiaken closing statementipun harapanipun kangge wayang suket menika.
0: Harapanku kayak wayang suket, muga wayang suket iku akeh tanggapan.
1: Amin.
0: Terus
1: akeh sing kenal
0: mendunia.
1: amin.
0: Semoga kenal dhisik. Terus ayo podo gawe wayang suket. Ayo nglestarekno.
1: Dolanan dhewe ya ora apa-apa.
0: Dolanan dhewe ya ora apa-apa. Dolan di oma ya ora apa-apa.
1: Nah, nggih. Arek sinau balai bahasa. Cari namanya Pak Balok. Nggih, matur nuwun sangat, salam hormat nggih Pak Balok saking Perempat. Matur nuwun wekdalipun, sukses kagem Pak Balok lan kanca-kanca saking balai bahasa. Matur nuwun caning sedayanipun, matur nuwun ingkang sampun gegono iki lewat WA-nipun Perempat RRI Surabaya. Salam saking kita sedaya Perempat kagem sedaya insan budaya teng pundi kemawon lenggahipun. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning produksi tebu nang Kabupaten Lamongan sampai akhir wulan Juli 2016 mencapai 88.874 ton teko lahan seluas 1000 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Lamongan Mugito nyatakno hasil produksi iki pihake jalano program bongkar raton gawe percepatan lan peningkatan produksi tebu nasional ing antarane ana nang Kecamatan Sambeng, Ngimbang lan Mantup. Ngalih nang kabar liyane yo Cak Ning, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD TNI teko Kodim lan personil Mapolres Pamekasan ngleksanakno edukasi nang masyarakat terkait bahayane pembakaran hutan gawe lingkungan lan kesehatan. Juru bicara BPBD Pamekasan Zaini Sen nyatakno edukasi iki sekaligus kanggo ngejak masyarakat sing ono nang daerah rawan supaya melu peduli njogo lingkungan sekitare teko bahaya kebakaran hutan. Cak ning iku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: radio.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Gecaning sampean sedaya tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya tengah dicara Semanggi Surabaya sak menika sajianipun gending-gending campur sari ngaten nggih Caning ngiringi ugi ngancani Caning ingkang nembe asu salira dinten menika monggo kita ngancani kalian gending-gending campur sari semanten ugi kagem kanca-kanca kantor ngaten nggih ingkang nembe istirahat salat makan siang ngaten nggih kita sedaya ngancani teng kene istirahat siang menika Menika badhe kula putraken nggih Gunung Kidul Handayani ngaten nggih sugeng midhangetaken.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah siji pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning, panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah, Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki, mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh. Supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Aku iku sakjane ketun tau ninggal sampean. Aku ingin mengulang waktu itu. Koyok biyen ambek sampean.
2: Ora iso, Mas.
1: Apa oto, Dik? Waktu itu kan hubungan kita ini indah toh?
2: Mas, waktu itu tidak dapat diputar, dicilat, apalagi dicelupin.
3: Intermezzo. Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

Nggih, Cak Ning, sak menika panjenengan setase tengene acara Semanggi Surabaya Suara Budaya Surabaya. Mangke sak sampunipun woro-woro jam setunggal, Cak Ning, kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kados padatan ngikuti acara Suara Budaya Nusantara, nggih, ingkang mangke wonten presenteripun Kak Jo Aditya saking RRI Jakarta lan Raras Pramesti saking RRI Kendari, Cak Ning. Topikipun mangke karya bukan sekedar tradisi, filosofi pendidikan karakter dan tantangan pelestariannya. Narasumberipun wonten Profesor Dr. Insinyur Usman Reansi MS, nggih, Rektor Universitas Karya Persada Muna lan Ketua MUI Muna. Ngoten nggih, Cak Ning. Mangke jam setunggal monggo kita midhangetaken sareng-sareng. Tetap teng Perempat Suara Budaya Surabaya sajian gending-gending campur sari. Menika wonten ngelamuning ati ngaten nggih saking mantos.

Cak ni, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirah ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
2: Iya, baik kabarnya Kak Raras. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ini double.
2: Coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kak Raras hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini, setelah beberapa hari sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Tapi ini kita masih suaranya Kak Raras nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kak Raras.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini, kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kak Raras ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: ya.
2: Iya
3: betul.
2: masih mantul juga ya. Udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kak Raras.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Antara

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga nggak ada suara ya Kak Raras ya.
11: Punten ya.
3: Oke deh, boleh Kak Raras, ini nggak usah direspon nggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: Yo di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah
0: Iya.
1: sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar,
0: Nah,
1: sesuai topik ya yang ada
0: iya, yang sudah
1: dijikan. Ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke,
1: jadi
0: ramai.
1: Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Oh, untuk
1: ya
0: bersama-sama.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara
1: Ya.
0: Tradisinya ya, Bapak
1: Ya.
0: ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa. Dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan, ya,
0: Oh.
1: itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajing kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial sebagainya.

0: kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa? Dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi
1: iya,
0: ya.
1: Digitalisasi.
0: Membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu. Ya. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
2: Iyalah, Gue Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
0: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
0: Ya, salam kenal kembali.
2: Semangat ya, Pak ya.
0: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
0: Amin, amin.
2: Ini Kari ya, kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
3: Iya, Cegu boleh silakan dipercepat Cegu.
2: Jadi Kari ini dipasukkan dalam tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
1: Nih, iya betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
0: Iya benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
3: Cikgu Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya, karya ini namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
0: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah di paparan juga tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya ya, betul.
2: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
0: ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana. Kakak Raras juga ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Okelah, kalau begitu, selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Cik Guria ya, dari kasih, Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat, ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
0: Iya.
1: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
0: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Guria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya, nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
1: Iya, jadi karya juga.
0: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi,

0: kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cigoria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cigoria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
1: yeah.
0: Nah khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
1: yeah.
0: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: yeah.
0: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Nah, okay.
0: Jadi itu diberikan muatan yang memang apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
1: yeah.
0: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
1: yeah.
0: Diberikan yeah, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program,
1: yeah.
0: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya, yeah. Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
1: karya
0: budaya ini, karya
1: ya.
0: Ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cigoria ya. Iya.
1: Begitu Cigoria, penjelasannya panjang ya. Nah ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
0: Benar.
1: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
0: Ya.
1: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya, Bapak.
0: Ya.
1: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
0: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
1: Iya.
0: Kalau kita melihat karya ini kan seperti apa kan dia sampai di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
1: iya,
0: harus banyak orang.
1: Iya.
0: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan, mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian yeah, kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
1: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, ya Bapak, bisa dikatakan seperti ya, itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa ya kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, ya, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian ya, tradisi,
0: seremoni,
1: bukan iya, bukan
0: belaka gitu
1: iya,
0: kan?
1: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
0: Berumah tangga intinya.
1: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
0: ya,
1: filosofinya apa, esensinya ya, apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh ya, generasi berikutnya. Jangan
0: tetap
1: sampai
0: hidup, tetap ya, hidup di masyarakatnya.
1: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 ya, RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
0: Siap.
1: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
0: Umumnya.
1: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
2: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning waro-waro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning anggota Komisi C DPRD Surabaya Herlina Harsono nyoto ngusulno pemberian intensif gawe 6.600 tukang sampah kampung sebagai apresiasi melu pengelolaan sampah rumah tangga. Keberadaan tukang sampah ini perlu oleh perhatian teko pemerintah setempat sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan lan penguatan keberlangsungan lingkaran lan lingkungan sekitarnya.

Nyandak kabar liane ya Cak Ning. Pemkab Situbondo melalui lembaga terkait gencarno distribusi banyu resik nang sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno nang 12 dusun teko 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik iki Cak Ning dilaksanakno nang 12 dusun sing tersebar nang gone 6 kecamatan. Cak Ning iki mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sejak kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dewe-dewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayu dhisik. Ame bahagiano sampean dewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Nggih, saning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Jakning wancinipun sampun gliwang jam 14:30 sonten ngaten nggih jakning kangge sampean ingkang sakniki taksih ngayahi kewajiban, taksih ngayahi pakaryan ngaten nggih. Tetap sehat, tetap termotivasi, tetap semangat ngaten nggih jakning. Tetap teng perempat Suara Budaya Surabaya kita midhangetaken gending-gending campur sari lumantar adicara Semanggi Surabaya.

Cak Ning sakmarini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh Cak Ning, motif batik ornamen Surolan Boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: kan duit daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Neng.
1: Walah, ngono ya, Neng, tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak nggawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

Nggih, Cak Ning, wektalipun sampun cekap, wancine kula pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning, matur nuwun sedayanipun. Kula sesarengan kalian Cak Ning tengene Tanjung Perak siang dinten menika nggih, dinten Kamis tanggal 3 September 2026. Nggih, mugi-mugi sedayanipun dadosaken ilmu ugi tambahan pengetahuan kangge kita sedaya Cak Ning. Matur nuwun pareng kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke tengene Depa 3 utawi Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Ana. Saking studio kula ngaturaken matur nuwun. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya. Cak Ning sakmenika sampun jam kalih langkung sekawan dasa 9 menit wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Saning Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah dorong digitalisasi aset Pemkot Surabaya sebagai salah siji solusi kanggo dongkrak pendapatan asli daerah utawa PAD Surabaya. Hal iki mergo dinilai digitalisasi aset dadi fondasi penting Badan Pengelolaan Keuangan lan Aset Daerah utawa BPKAD Surabaya sekaligus terobosan optimalisasi pendapatan aset.

Nyanda kaperlian ya Cak Ning, Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen transparansi lan modernisasi layanan publik melalui akselerasi program digitalisasi parkir. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno digitalisasi parkir iki supaya luwih transparan, ngekei kemudahan masyarakat lan jamin kepastian hak sing diperoleh barek juru parkir. Cak Ning iku mau jorek woro-woro jam 3 sore iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Ya apa kabar caning? Saiki wayahe aku Anryangga sing janji sampean nang goyang dangdut. Kaya biasane passwordnya goyang dangdut. Aku ngomong ngono terus sampean jawab leko tenan. Ngono ya, sampean jawab ngono caning, oke? Okay? Nah, sadurunge aku buka telepone, monggo caning tak jelasno sik niki lagune ana upo wae. Lagune temriki caning nggih. Enten Perayu Cinta, terus enten Malih napa niki. Sebentar. Terus no Tekan Mati, nggih. Terus Syahdu. Adu Domba. Dewe-dewe Gadis Malaysia, Ampunilah Hatiku, Hatimu Hatiku, Mengapa, Batas Penantian, Cinta Hitam, Mundur Alon-alon, Tenanan, Walau Mata Terpejam, Nona Jelita, Lebih Baik Buta Mata, Tak Pantas, Togel, Aku Bahagia, yuk togel. Ono lagu iki judule yo. Terus Aku Bahagia, Wulan Merindu, Rana Duka, Di Situ Aku Merasa Sedih, Satu-satunya Permaisurimu, Kerinduan, Cinta Kita Satu Sama, iki Caning Kartonyono, Medot Janji yo. Ya wes, lengono yuk, langsung saja kita angkat teleponnya. Kita mulai dari yang sudah dari tadi nguk yo. Ono sing telepon niki Ning Sari saking Sedati. Goyang dangdut,
1: leko tenang.
0: Inje.
1: Sugeng son penting anak.
0: Sugeng son. Sehat Ning. Sehat alhamdulillah.
1: Lagu ini Wulan Merindu, Ning.
0: Wulan Merindu. Baik kalau begitu, salamnya buat siapa,
1: Salam
0: Bu Sari? Inje.
1: Kangge Ning Ana selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Inje.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya nang line telepon liane. Goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
2: Apa kabar, Ning?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, aku juga baik, Ning. Kalau Ning Ana baik, aku lebih baik.
0: Oh. Iya. Baiklah, kalau begitu, baik. Cak Solihin. Karena kamu semakin baik dengan keadaanku yang baik ini, maka akan kuberikan kamu, kululuskan satu permintaan.
2: Oke, kalau begitu... Kamu istimewa.
0: Kamu istimewa. Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk barusan Pak Sari, juga ada Mas Ali, Bang Tommy, Cak Toto, Cak Skum, juga ada Nek Iki, Ning Dia, Ning Kustia, Mbak Ella, Bunda Hamida, Kak Rohim, Mik Salama, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Untuk Ning Ane, semoga selalu sehat.
0: Amin, matur nuwun.
3: Dolosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya, goyang dangdut.
4: Leko tenan.
0: Asik, jemonggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Kula mangke nyuwun adu domba.
0: Adu domba. Yeah. Baiklah, siapa yang diadu, siapa yang didomba? Siapa sudah didombae?
4: Yeah. Ya ini adu domba ini sudah 2 tahun enggak mari-mari.
0: Oh,
4: antara enggak sembuh-sembuh.
0: Oh, siapa itu? Oh.
4: Ya ndak kan ini di tempatku kan acara Maulid Nabi nih.
0: Oh iya.
4: Sudah 3 tahun yang lalu tuh sudah pernah ya itu salah informasi dikit sudah kayak adu domba. Ini masih dilanjut jadi belum sembuh. Yang hati sakitnya itu loh belum sembuh. Jadi sampai sekarang itu masih, padahal itu Maulid Nabi. Itu Maulid itu duduk Maulid Nabi, tapi mulutan yang mulutis.
0: Oh, iya. Oke, okay. Sampun? Oke. Okay.
4: Salamnya itu tadi ada Neng Sari, Cak Solikin nggih. Neng Siti, Neng Ela, Neng Rahma, Neng Dia, Neng Kustia, Meduro Bres ya. Neng Edang Bangkobar, Tak Toto, Pak Senan Kumis, Camul, semuanya Pak Parno. Semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamiyah. Kagem Neng Ana. Sugeng ngayai jejiban. Ngantos mangke menawi kundur atas-atas geneng.
0: Inje matur nuwun.
4: Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes caning langsung tak gasno sik ya caning ya lagu-lagune sing wis di request saiki aja nang dindi caning tetap di sini.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning binarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Caning, sampean sik ngrungokno siaran Goyang Dangdut nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: kaca nih. Sampai sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Goyang Dangdut Leko tenan. Yo lanjut iki nang WA wis ana sing telepon langsung ae. Goyang Dangdut
2: Leko tenan. Assalamualaikum Ning Ane.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Salamah.
2: Wis suarane wis iku yo koyo normal lusan yo.
1: Iya bener iku wingi wis koyo
2: wis sembuh.
1: Iya.
2: Jadi ini solihin mek ning ana suara mek ning ana loro aku ikut mikirin.
1: Oh, ikut mikirin.
2: Iya.
1: Aku sih gak pengen dipikirin, aku pengennya dikirimin. Kirimin. Iyo,
2: no,
1: yo wes.
2: Sampean menomo duro, ambero.
1: Lho, iya iso solihin iku lho mau jarin ikut mikirin. Aku gak mau dipikirin. Aku maunya dikirimin, dikirimin cinta dan kasih sayang. Hey.
2: Bener kata solihin.
1: Yo wes, ngono. Pengen request lagu apa iki ning Salama?
2: Iku ini apa nih playlist ini?
1: Lek nang playlist iki ono Perayu Cinta, ono Tresno Tekan Mati, ter ono Syahdu, ono Adu Domba. Oh Adu Domba wis mari yo moyo dhewe-dhewe.
2: Wis sak duniae.
1: Hah?
2: Syahdu.
1: Oh Syahdu. Oke, siap.
2: Salamin untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk okay. Ning Ana, semoga selalu sehat nih.
1: Oke, siap. Terima kasih.
2: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu.
1: Oke, yuk, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sisi jine iki ono lewat WA, ono Cak Tommy pengen request lagune Ambiar Mak Bayar. Ambiar Mak Bayar. Kutu Ambiar Mak Piar lagi. Ambiar Mak Bayar. Loh, iki maksudnya apa iki? Ono alaku iki, aku iki ket krungu lho, sumpah lho. Masa ambiar mak bayar ngono dikon bayar ngono maksudnya. Ya wes, pokoknya sing jelas Cak Tommy request iku kak lah ambiar mak piar yo, kak ono ambiar mak bayar, bayar opo. Salami gawe Solikin, Rahma, Siti, Ella, Eri, Bang Kumis, Ayu, Ana, Chandra, Wahyu, Purlia. Oke, okay, makasih Cak Tommy. Di telepon satunya 5462961 ono sing telepon. Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Ana Arianga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Irsat. Monggo Cak Irsat.
3: Alhamdulillah, kabar sebaliknya gimana Ning Ana Arianga?
1: Alhamdulillah sehat Cak Irsat.
3: Alhamdulillah, ya apa cuaca Jalan Pemuda Ning?
1: Alhamdulillah, ya panas ya iya, gak panas ya kok ya rodok greges ngono ya, campur-campur. Ya wes langsung aja cair sa cek kak kesanu ngesakno koncone ya yuk lagune request apa iki
3: aku coba ingin lagu teko Gerima Hesambi coba jenenge Tasarot Malasing apa favorit cinta kita abadi
1: cinta abadi
3: cinta kita abadi
1: cinta kita abadi. Oke. Salamnya buat siapa?
3: Salami ono ning Salama. Mama Fikri. Cak Solihin, Cak Tohib, ning Lulu, ning ning Nisma, ning Aisa.
1: Thank you.
3: Ning Siti, ning Ella. Cak Toto Pawan di Bangkobar. Ono Cak Sulaiman, Mbak Lus, dia sing ono di Duku Kupang. Oke, saya tahu mawon neng, sing itu sebut jaluk ngapunten gunu neng.
1: Oke, siap.
3: Kang Kuning Ana. Mugi-mugi sehat selalu, banyak rezeki yang melimpah halal barokah.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
3: Pulang hati-hati, jaga kesehatan, semoga selamat dunia akhirat.
1: Amin, ya amin, amin. Oke.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cair satu wis mari ana nang telepon. Saiki wis lagune ana telu tak klompokno tak tambah situ mana ya. Ana Abah Wasis goyang dangdut. Loh, iki sapa sing tak angkat berarti teleponnya mau iki. Goyang dangdut.

0: Bang Jaja Miharja.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Bang Gopar. Maaf, saya nggak pernah muncul, baru datang dari Jakarta ini, Bang Gopar.
1: Oke.
0: Pak Parno, sama Bang Toto, dan semuanya tanpa terkecuali salam ukhuwah Islamnya.
1: Oke, siap.
0: Untuk Mbak Ananya, semoga sehat selalu.
1: Amin, matur nuwun. Doa yang sama juga buat Aba Wasis. Oke, ya pun.
0: Pun.
1: Engge, matur nuwun. Oke, sudah kita langsung gas dengerin lagu dulu yuk, Cak Ning. Ono Happy Asmara dengan Ambiar, Mak. Biar.

Neng kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jakning dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau cakning, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki cakning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cakning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wes akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

0: Cak ning, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncurkan layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Yola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Goyang dangdut, leko tenan. Wis jam 4 luwe 4 menit waktu Indonesia Barat, caning. Iki wis sore ya. Sopo sing ngomong cek isu. Lek wis sore kaya ngene, macet-macete dalan caning. Apa maneh sing mulai kerjane jam 4. Wis gembrobyuk nang dalan kabeh ya. Tapi sing jelas si onok goyang dangdut nang kene sing ngancani sampean sehinggane masih yo macet nang dalan gak sumpek-sumpek banget ngono ya caning ya. Si rodok ketulung lah ya kupinge dimanjakan sama lagu dangdut. Lagu-lagu dangdut sing ana nang kene ya. Ambil joget-joget andalan ya gak apa-apa caning, cek gak tegang ya, lek tegang berbahaya ya. Kaku kabeh kok sapa ngerti langsung makwek ngono kan, makwek apa nih? Makwek darting ngono ya, darah tinggi ndelok idalanan. Bok kok macet kaya ngene. Ya wes tak buka mana teleponnya 5462061 goyang dangdut.
2: Ekot tenan.
1: Leko tenan, Cak Kobar alias Bang Kobar alias Klebun alias apa mana?
2: Terserah dirimu lah Mbak.
1: Oke soalnya.
2: Up to you.
1: Apa?
2: Up to you.
1: Oh up to you, oke.
2: Yang penting kan di sini kan biasa Bang Kobar.
1: Bang Kobar, siap. Ya wis lek ngono Bang Kobar, pengen ngrungokno lagu apa iki?
2: Bye-bye.

0: Suci antar landung jua, suci dalam debu.
1: Oke, versi dangdut iki ono Linda Ayunda featuring Irwan Kristianto iki ya, ae.
0: Betul,
1: oke,
0: itu.
1: Siap.
0: Ya.
1: Oh, siap. Salam gawe sapa?
0: Siap. Tadi Mbak Winda, oh Mbak Li. Mbak Kasih, terima kasih salamnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kata tadi Cak Solikin suruh ngarami, aku mau seperti Cak Solikin ganti Cak Solikin, aku mau ngirimi, Mbak.
1: Au.
0: Pak Umar mau ngirimi, Mbak.
1: Oh.
0: Lagi-lagi sekarang, dah. I love you.
1: Oh, ding-ding. Ya, ya, ya.
0: Bila-bila, Mbak.
1: Iya, siap.
0: Tadi ada Cak Irsad, Uratno. Shimmer ini, biar naik shimmer ini. Mama Fikri, Mbak Jainal, Abah Parno, dan Tahu Setengah Matang, dan Bu Dia.
1: Iya, yeah. Oke, okay, siap.
0: Tahu Setengah Matang itu, viral itu, Tahu Setengah Matang. Pak Toto Glodak. Mbak Ana.
1: Bang Kober.
0: Lebun ucapkan, Mator Sklangkong. Thank you so much.
1: Oke. Okay. Siap. Ya wes sing liyane aku coba ceki-ceki apakah ada yang masuk di WA chatting. Bekne ana sing keblabasen ora tak woco. Lah ya eman to lo ya. Iya. Oke. Okay. Oh iki ana Cak Jamal iki wong anyar iki. Cak Jamal pengen request lagune dewe-dewe teko Mikbal ya. Ketepan ana nang playlist ya maringin tak putere. Oh iya, neng salama mau request ya. Duh ya lali tak puter rek. Ya wes ana wadah saya telepon langsung aja angkat yuk teleponnya yuk. Goyang dangdut.
2: Leto tenang.
1: Langsung masuk jenenge disebut ambek Bang Kobar rek.
2: Oh, iya.
1: Iya.
2: Oh, kan tadi masuk saya Cak, kan tadi dah.
1: Oh. Oke.
2: Cuma terlaku sama.
1: Apa?
2: Assalamualaikum Neng Anor yang deh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Siti Mercon.
2: Ambil masuk. Mari nutup pagar.
1: Oh jadi tutup hatinya lo ya, tutup pagernya saja lo ya.
2: Mari pudal wes.
1: Ya wes terus. terus menggo. Apa?
2: Lagunya Ayu Ting Ting di Geboy Mujair ya.
1: Di Geboy Mujair.
2: Gak pernah muncul itu kan Eman ya.
1: Ngono ah. Iya, oke.
2: Okay. Ya wes.
1: Heeh.
2: Salamnya.
1: Mm-mm.
2: Salamnya buat Umi yang Umi Kustia sama Abah Marioto, Bang Kobar ya tadi.
1: Yes, betul.
2: Terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi.
1: Heeh.
2: Mas Ali,
1: mm-mm.
2: Itu loh sing Pak Hairul Huda sama Pak sapa sih jenenge?
1: Karo sapa sih mbok Mas?
2: Karo.
1: Iya.
2: Ingat kok.
1: Iya.
2: Pak Hasbunallah wa ni'mal wakil.
1: Oh, Hasbunallah wa ni'mal wakil.
2: Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal nasir. Oke.
1: Ganteng jenenge ya, muka-muka wong ya ganteng ya. Oke.
2: Okay. Ya wes.
1: Ya.
2: Ning Ela.
1: Heeh.
2: Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid.
1: Heeh.
2: Cak Irsad.
1: Ya.
2: Ning Kati.
1: Heeh.
2: Ning Rahma.
1: Siap.
2: Sik ning Latifa.
1: Heeh.
2: Ning Iing wes semuanya aja kesel.
1: Seru kesel apa diterusno. Heran kan aku.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke, okay, sama-sama.
2: Sehat selalu panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, cane datane iki lagune wes ana lagu sing di request sampe ning Salama mau ngapunten kaya niku lali puter ya. Syahdu iki mau ya. Syahdu dilanjutno karo dewe-dewe. Oh, suci dalam debu sih, ya. Mari ngono dewe-dewe ambek Ayu Ting Ting. Langsung papa, tuh tak gerodok kayak.

soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Nek.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Gunung Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Mari kemari, ayo kita lagi muter lagu nih, lagu dangdut teh. Monggo, caneng sing pengen telepon langsung aja 546 loro songo enam siji utawa 0806 loro siji siji siji songo enam bolu. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum neng Ane.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beres.
0: Alhamdulillah. Lo kenal
1: kok selama ini ngepor mek bukan tehedo.
0: Engkau saya siaran. Oh. Ki perjalanan dari luar kota.
1: Iya luar kota ke dalam kota ada ya.
0: Iya. Oke.
1: Mansur keluar ya.
0: Hah?
1: Mansur.
0: Mansur. Kilo keluar mau lo salah.
1: Kilo.
0: Iya.
1: Buta karena cinta.
0: Buta karena cinta. Oke.
1: Salamnya untuk semuanya aja, Neng Ana. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat di keluarga.
0: Oke.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan dari bala musibah. Ayo Cak Husein masuk, Cak Husein.
0: Ayo Cak Husein masuk.
1: Yuk, lagunya danten Neng Ana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing liyane monggo yuk sing pengen telepon langsung ae 5446 loro songo enam siji utawa 0806 loro siji siji siji songo enam wolu. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Ella.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, semoga selalu sehat.
0: Inje.
1: Agar bisa menghibur semua fan perempat.
0: Betul itu. Sekali. Nah, sampean pengen dihibur dengan apa ini ceritanya?
1: Lagunya bukan yang pertama, Neng.
0: Bukan yang pertama, yang terakhir berarti.
1: Ya, ya dong, wis gak balik-balik Neng, wis terakhir ini.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke. Okay. Sudah aku siapkan lagunya.
1: Oke. Okay. Salamnya yang barusan turun, Umi Latifah.
0: Inje.
1: Tukung sonteni, sehat selalu sekeluarga. Dan juga Mama Fikri, Adik Fikri, Cak Solihin juga. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Mas Insya, sekeluarga. Neng Asia. Dan semuanya yang ada di Madura.
0: Okay.
1: Yang ada di Surabaya, Umi Kustia bersama Abah, dan juga Umi Suratno bersama Abah juga.
0: Inze.
1: Abah Parno bersama Umi, selalu sehat. Cak Husein bersama Ning Rahma.
0: Inze.
1: Dan ke semuanya. Oh iya Ning, Ning Siti Ning. Kak Pak Toto, monggo mlebet.
0: Inje.
1: Kan samudaya niki mawon.
0: Inje.
1: Ada lagunya ya, Ning?
0: Ada lagunya.
1: Oke, lagunya tak tunggu ya, Ning.
0: Inje.
1: Ana sehat selalu sekeluarga.
0: Inje, matur nuwun.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada lagi yang mau telepon 5446 loro songo enam siji utawa nang nomor 0806 loro siji siji siji songo enam wolu jane nggih. Monggo kita langsung saja terima putar ya maksud aku ya putar lagu yang sudah di request jane. Mansyur S dengan Buta Karena Cinta.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi caning nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

Nah, Chani, saiki wayahe aku buberno sik goyang dangdut ya. Soalnya mari ini bakalan ono lenggang Surabaya. Sing Chani sampean sampe engko jam 7 bengi ya. Cek pancet karo aku kok, tenang ae. Nah, sebagai penutup perjumpaan kita di goyang dangdut Cak Ning, aku puterno lagune ya cocok lah ya ambil tema nih mundur alon-alon Cak Ning. Oke, ya wes sampai ketemu mana nang lenggang Surabaya Cak Ning.

kita nih? Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimis gerakan Pramuka Jawa Timur iso dadi penggerak ketahanan pangan melalui pendidikan dan praktek nyata kanggo mendukung swasembada pangan menuju Indonesia emas 2045. Khofifah lan Ketua Majelis Pembimbing Daerah Mabida Gerakan Pramuka Jawa Timur nyampe no tema Hari Pramuka ke 25 tahun 2016 yaiku memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia emas 2045 relevan karo tantangan generasi muda sekaligus kebutuhan pembangunan nasional.

Nyandaga berliane caning Palang Merah Indonesia PMI Pamekasan Jawa Timur nyalurno bantuan banyu resik nang 16 desa sing terdampak kekeringan nang musim kemarau saiki. Teen jelasno teko 16 desa iki jumlah warga sing dadi sasaran bantuan terdata ono akeh 22.772 jiwa dengan jumlah air resik sing tersalur mencapai 490.050 liter. Janing iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, Caning, saiki wayahe lenggang Surabaya. Karo aku aneri yang gak Caning ya sampai ke jam pitu bengi. Nang lenggang Surabaya on opo AC, yang pasti 1 jam pertama kita masih bakalan transisi ya. Kok transisi? 1 jam pertama itu kita akan merenung, tenang, ngono ya, menunggu waktu azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sekaligus juga nanti bakalan ada azan ya Caning ya, tepatnya jam 5 luwih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ambil ngurungan ongku onok kultum pisan yo. Terus lu dilanjut sampai 1 jam berikutnya lagu-lagu Caning sing iso menenangkan semuanya. Kayak dipuk-puk ngono Caning ya. Ya wes ngono Caning. Yuk sumonggo apa jenenge merapat dan juga menikmati sajiannya di Lenggang Surabaya.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys ball toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing goni luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kayak ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat gone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
3: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan tidak menerima persembahan dari hamba-hambanya kecuali yang baik. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Kepada para rasul Allah berfirman, "Hei para rasul, makanlah kalian yang baik-baik dan tindak lanjutilah dengan amal soleh." Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang-orang beriman yang lainnya, Allah berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah kalian yang baik-baik dari apa-apa yang aku rizkikan padamu." Sabda Nabi tadi mengingatkan kepada kita bahwa dalam menapaki kehidupan ini, kita harus mempersembahkan sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berhias diri dengan hiasan-hiasan yang diajarkan oleh agama. Di antaranya adalah mencukupkan diri dari barang-barang yang halal. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, wa dzakara rajula yutilu safara as'asa aghbar. Nabi menceritakan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang, rambutnya kusut masai, mukanya berdebu. Yamuddu yadihi ila samai faqala ya rabbi ya rabbi. Ia bentangkan tangannya ke angkasa berdoa kepada Allah, aduhai Tuhanku, aduhai Tuhanku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Tapi pada saat yang sama, makanannya adalah barang haram, minumannya adalah barang yang haram, pakaiannya dibeli dari harta yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram. Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doa orang seperti itu bisa diijabai oleh Allah? Pendengar RRI yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan, sebenarnya orang yang diceritakan Nabi di dalam sabda beliau ini adalah orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh agar doanya dikabulkan oleh Allah. Hal itu dapat diambil atau dipahami dari redaksi yang diceritakan oleh Nabi tadi. Pertama, orang ini dikatakan sebagai musafirin yang menempuh perjalanan panjang. Yang kedua, diceritakan orang ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi saat berdoa. Ketiga, diceritakan orang ini mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketiga-tiganya itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah. Karena musafir, itu adalah keadaan yang menyebabkan doanya mustajab. Kemudian juga ada hadis Nabi yang mengatakan, siapa yang bentangkan tangannya mohon kepada Allah, kemudian tangannya turun dikabulkan oleh Allah. Juga ketika dia mengatakan, ya Rabbi, berarti ia menyandarkan dirinya kepada rububiyah Allah, percaya, iman, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, dan dirinya adalah hambanya yang dhaif, yang lemah. Hanya saja karena orang ini makan dari barang yang haram, minum dari barang yang haram, tumbuh dari barang-barang yang haram, maka hal-hal tadi tidak bermanfaat dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti dengan akhir hadis dikatakan, fa'anna yustajabu lidzalika. Saya Dr. Haji Samsudin MAG dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Asia Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: masalah pergaulan nduk yo. Aja dadi koyo ngono ya nduk yo, gara ibu ki kuwatir tak kandhani.
1: Iya Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
0: Oh, dadi koyo ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk yo, rungokno Ibu yo. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
2: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong? Iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: iki kroso luwih abot ketimbang biasani, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai mumet. Iling lo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwih lega. Sing penting saiki jakne, tetep laku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu, ben iso dadi pahlawan?
2: Oh, alah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi ning bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif ning kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya ning bidang kesenian. Ngono, Le.
1: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
2: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi contoh ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan koncomu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning pemerintah kota Surabaya, Jawa Timur ngejak warga gawe memperkaya pilihan sumber protein nang jerone menu sehari-hari keluarga dengan tidak bergantung pada daging ayam lan sapi tapi iso diganti iwak, endok, tahu, tempe sampai kacang-kacangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Surabaya, Nanik Sukristina, nyampekno keberagaman pangan penting kanggo membentuk pola konsumsi sing sehat sekaligus njaga ketahanan pangan keluarga. Diversifikasi pangan bukan berarti masyarakat kudu ninggalno konsumsi iwak pitik utawa daging sapi, tapi warga didorong duwe luwe akeh pilihan cek pemenuhan kebutuhan gizi gak bergantung nang siji apa loro jenis panganan.

0: Kabar liane janing Pemkab Situbondo melalui lembaga terkait gencarno distribusi banyu resik nang sejumlah wilayah sing terdampak kekeringan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo nyatakno pendistribusian iki dilaksanakno nang 12 dusun teko 6 kecamatan sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan banyu resik masyarakat. Penyaluran banyu resik iki dilaksanakno nang 12 dusun sing tersebar nang 6 kecamatan. Cak Ning, iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Ana Riangga. Ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sakni, sampean sing ngrungokno siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas Canning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda jane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

Oke, Janing, J6 Pro Papat Suara Budaya Surabaya nang acara Tanjung Perak sore olo ramene ya apa iki ya. Tanjung Perak sore Caning sedoyo. Ya apa Caning? Pengiki sampean kate lapo? Ono rencana kate mlaku-mlaku ndek-ndekan, be boring, jenuh ngono ya. Nang cita ya mai sampean opo ono kegiatan mboiku bazar pasar malam opo PE ancen daerah sampean iku ake wong dodolan. Ternyata ya Caning ya nang beberapa sudut kota nang Surabaya nang wilayah-wilayah teng Surabaya niki ada tempat yang memang apa ya ibaratnya tanpa harus nunggu ono pasar malam atau acara bazar ngono iku baru rame. Enggak, bengi mesti rame. Contoh lek nang tengah kota pasti ini ada yang ngerti Taman Apsari yo. Taman Apsari ku lek bengi wah kebek wong dodolan panganan lan minuman baik itu makanan kecil sampai apa makanan yang berat. Minumannya ya roto-roto minuman kekinian, minuman yang manis-manis roto-roto. Tadi roto kudu hati-hati ya, cok sering-sering ya. Terus mari ngono nang Taman Apsari iku ya akeh apa jenenge sakli bukan bukan akeh ya, maksud aku ngone iku lek sampean gak pengen mlebu nang nggone wong dodolan panganan iso cangkruk nang Taman Apsari ini karena ya akeh wong penjual makanan yang kaki lima begitu Cak Ning. Tadi food bike ngono ya, food bike. Ono sing food bike, ono sing ngancen permanen nang kono, ya kak permanen sih, buka pas bengi ngono tok terus engko lek isu opawan dikukut. Ono pisan sing permanen ono beberapa tempat hang out jarene arek enom, tempat te cangkruk ngono ya. Sing dodolan panganan lan minuman nang kono Cak Ning. Nah, lek sing gak pengin apa mlebu nang tempat makan sing permanen iso lunggu-lunggu menikmati suasana nang Taman Apsari ini karena Pemkot Surabaya sendiri ya wis nyiapno Taman Apsari ku untuk hiburan keluarga Surabaya pada khususnya ngono ya. Jadi nang kono akeh nggon lunggu-lunggu Caning. Arek-arek cilik ya iso dulinan mergane ono playground nang kono nggon dulinan prosutan ngono ya. Iso lunggu-lunggu nang rumput sintetik sing wis disiapno nang kono. Ana badukan pisan sing iso dilungguhi ya. Lah, terus winginane Caning, gak winginane ya mambengi Caning. Aku iki ana nang daerah Mer ya. Aku kebetulan ngeterno anakku latihan. Terus latihan iku nang Semolo Bahari, Semolo Waru Bahari. Nah, kan aku lek mrene iku lewat Mer Caning ya. Terus aku karena jenuh aku gak ndelok anakku latihan, aku metu mlaku-mlaku. Lurus ae Mer iku sepanjang Mer sing daerah Sakmarine jembatan marine apa iki lek ngarani yo. Apartemen apa iku sing nang pojokan iku Cak Ning nang cedeke kali iku Cak Ning, kali gede iku. Iku apa iku akeh wong dodolan panganan Cak Ning. Bahkan Mer sing sisi kene yo sak durunge jembatan niku yo ono wong akeh wong dodolan panganan nang Sakmarine yo. Dadi pokoke sepanjang Mer itu pasti kita akan menemukan banyak sekali penjual toko-toko restoran gitu ya, restoran, warung kopi, mulai dari warung kopi yang apa yang biasa yang kita jumpai sampai yang istilahnya autentik ngono ya. Autentik itu dalam artian itu kan wis mlebu kelas e kafe ngono to, warung kopi yang naik kelas tingkat titik ngono lah Caning ya, naik kelas ngono lah. Terus ono pisan yo macam-macam sih, ono toko elektronik pisan, ono toko kelambi pisan ngono ya, aku tole ngono Caning delok rame ya. Terus lurus sampai akhirnya tadana aku wis tutuk rungkut Caning, aku mengiri. Belok kiri ku wah nang arah Gunung Anyar iku ya Caning ya. Iku wah kayak Caning anjen cedek UPN ya, cedek kampus. Jadi akeh nggon cangkruk ya arek-arek enom. Banyak sekali dijual makanan dan minuman
kekinian ngono ya, sing iso ditekani ya. Tadi koyo apa ya, jadi sambil cuci mata juga ya cak ning ya. Kadang aku ndelok-ndelok ngono ku seneng cak ning. Wong wedok sih ya, mbumane lek wong lanang. Delok ngono ku seneng cak ning. Tapi boleh akhirnya opo kak enake, bingung aku cak ning. Akhirnya gak mandek plus. Padahal aku ki pengen jajan. Aku ku pengen ngono nyobai ngono ya. Ambek tak deloki situ-situ opo ya. Ah, iki aduh aku ngono-ngono cak ning. Jadi akeh pertimbangan ngono ditimbang-timbang akhirnya abot gak sido. Muter balik mana akhirnya nang semampir cak ning, nang semampir malah tuku jajanan langgananku yo, gedang goreng coklat keju. Samono suwine aku munyer munyer toto sampai nang daerah Rungkut yo, gak ono sih tak mandeki plus, malah aku nang iku malahan yo, malah mandeke nanggon sing aku ancen iki, aku ancen wis sering tuku ngono ya, gedang goreng keju, coklat keju. Wih, aku nang semampir cidek pom bensin caning, walah deleh, malah ujung-ujungnya kesana caning ya. Ya wis, aku mau caning cerita nih, jadi mungkin lek perasa aku ya hampir di setiap wilayah pemukiman ngono ya nang Surabaya meh kabeh yo, tapi yo gak kabeh sih yo, aku ya gak ngerti sih, tapi sing jelas rasa-rasane kok akeh sih wong dodolan panganan ngono ya, karena makanan dan minuman itu pasti banyak yang nyari juga ya, masih yo in this economy carine arek nom saiki wes si opo corone sih iso tetep jajan karena jajan adalah hiburan ya. Setuju gak karo aku? Jajan adalah hiburan cak ning ya, timbang jajan sih enggak ya, karuan jajan temenan.

0: maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki caning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Oke, Janeng, mumpung gorong lali ya, saiki wayahe kumandang adzan salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengen nih, Janeng. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat isya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu

sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Cani, maring ini aku bakalan balik maneh, tetap di sini. Kita bakalan geser ke layang kangen.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7.

Caning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawa SPPG sing ono nang wilayah setempat kanggo ngelakono evaluasi lan berbenah cek mencegah terjadine peristiwa keracunan sing menimpa ratusan santri nang Sidoarjo gak terulang maneh. Kofifa njaluk SPPG nang daerahe cek iso ngatekno jam pengiriman panganan samarine ditemokno perbedaan jam pengiriman sing diduga dadi pemicu peristiwa keracunan terhadap 644 santri pondok pesantren Manbau Uul Hikam Sidoarjo sing maem panganan teko SPPG Tanggulangin Kali Tengah.

Kabar liane, caning Palang Merah Indonesia PMI Pamekasan Jawa Timur nyalurno bantuan banyu resik nang 16 deso sing terdampak kekeringan nang musim kemarau kali iki. Dijelasno Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh, teko 16 deso iku jumlah warga sing dadi sasaran bantuan terdata ono akehe 22.772 jiwa dengan jumlah air resik sing tersalur mencapai 490.050 liter. Caning iku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki. Aku Aneriangga, nedon nerimo.

Jane ndelok kondisi saiki jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitas menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Caning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Caning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Caning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwe berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwe bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci, dan lain sebagainya, sing akhire iso ngerusak karo mencemari tanah nangune sekitare awak dhewe, Cakne.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Nang Propapat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan. Dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwih 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0806 00 111 068. Ojo lali ya cane, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nah, Caning, ngomong-ngomong, Dinas Kesehatan mencatat korban keracunan MBG Nasi Doarjo saiki wis mencapai 730 wong sampai dino Kemis sore iki mau, Caning. Tercatat, Caning, jumlah santri lan siswa sing terdampak keracunan pangan iki wis diduga mengonsumsi MBG teko SPPG Kalitengah Tanggulangin. Dan terus bertambah jumlahnya mencapai 730 orang sampai sore iki mau, Caning. Dr. Laksmi Herawati Yuwantina, Kepala Dinas Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan maksud aku ya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, nyampe no, ongko iki merupakan akumulasi toko pasien sing digawa nak rumah sakit maupun sing ngelapor lan untuk penanganan nang sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes ya Caning ya. Teko 730 wong iku 23 pasien cek menjalani rawat inap nang sejumlah rumah sakit, sawentara 706 liyane menjalani rawat jalan. Dinas Kesehatan Sidoarjo yang mencatat siji pasien cek menjalani observasi nang RSUD RT Notopuro Sidoarjo Caning. Mari ngono Cak Ning, kasus dugaan keracunan iki mayoritas berdampak nang santri pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Cak Ning, sing nompo pasokan MBG teko SPPG Kali Tengah. Menyusul kejadian iki, kegiatan belajar mengajar nang Ponpes Manbaul Hikam sementara dihentikan berdasarkan instruksi Subandi Bupati Sidoarjo. Ya, dan para santri sing dia entuk no apa dia oleh no mulai caning sementara ya apabila dijemput keluarganya, tapi sebagian santri tetap berada di pondok, begitu ceritanya caning.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keluru, tekok 10 bersaudara, tekok pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
2: Walah, apa oning anak sampean iku?
1: Aduh yo.
2: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
1: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
2: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
1: Terus?
2: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
1: Iya.
2: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
1: Oh, iya.
2: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
1: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo. Ben anakku iso melu posyandu.
2: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
0: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.
3: RRI.co.id

Sejak Ning, dari Kementerian Lingkungan Hidup, definisi perubahan iklim iku berubah kondisi fisik atmosfer bumi, antarane suhu mbarek distribusi curah hujan sing gawa dampak luas mbarek berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan fisik iki gak mek kedadean sesaat, tapi dalam kurun waktu sing dawa. Apa Cak Ning sing iso dilakono gawe nyegah perubahan iklim? Sing pertama, ngurangi penggunaan listrik lan banyu. Ngurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan bahan-bahan sing gak ramah lingkungan. Terus, ngurangi konsumsi daging. Terus, menanam pohon lan melihara taman. Ake Cak Ning, hal sederhana sing awak dhewe iso lakono gawe bantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal iku gak mek bantu njogo lingkungan hidup, tapi yo iso bantu awak dhewe menghemat biaya lan urip luwih sehat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Aku Planti Tiru. Hei Bu, ibu iki lapo sih? Kok puitis banget? Iki lunduk, aku lagi moco keguritan tentang guru. Hei Bu, sik tak Bu. Ibu pengen gak moco keguritan di rumah nomong ake? Loh, emang iso? Loh, ya apa sih sampean iki Bu? Ya iso lah. Ibu rungokno ae adicara geguritan nang FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Saben dina Senin jam 8 luwih seperempat sampai jam setengah 09.30 bengi. Nah, nang acara geguritan, ibu isok gabungan secara interaktif Bu. Lan isok moco langsung geguritane ibu iku mau.
1: Ya ampun, pingin banget keguritanku isok di rumah orang akeh.
0: Iya Bu. Yo Bu, gak mek keguritan tok lho. Ibu yo isok moco puisi secara langsung nang adicara geguritan Pro 4. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, jane saiki wae aku pamit dhisik, matur nuwun jane sampun mirengake Tanjung Perak sore karo aku sampai wis wayahe iki puyar ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu maneh. Sesok lusa ya jane ya. Sesok lusa. Sesok ya di Perompat Suara Budaya Surabaya. Anaria enggak pamit. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jani sugeng dalu saniki wayahe bakal ngancani sampean ten rangkaian adicara Tanjung Perak Bengi. Ngawali rangkaian Tanjung Perak Bengi jani bakal enten rangkaian drama legenda, mengko dilanjutke kali Siska lan ketiban sampur mengatakan ke. Tadi jaring dini pancen pro papat dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri Rongpolo. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Kurang ajar, kurang ajar. Prabu Boko ning saiki mlenjani janji karo dulure dhewe yo aku. Prabu Boko. Yen ngono-ngono aku iki kena diarani wong sing milik gendong lali. Milik dunya bondo derajat lan pangkat ning lali karo sedulurmu dhewe. Dewoto kamu noh ya wong kaya aku. Prabu Boko. Ngerti yen kowe duweni tumindak sing kaya ngono aku wiwit biyen ora gelem nuruti apa kang dadi karepanmu, Prabu Boko. Yen kaya ngene terus aku bakal menyang endi sing tak tuju. Kamangka aku wis diusir marang sedulurku tuwa ya Prabu Boko. Gusti, aku nyuwun pitulungan dumateng panjenenganmu Gusti. Kok ora ana papar belas pawo.
4: Rupane kok ana uang iki. Nyun sewu ki sana.
3: Loh. Kok koyo durung tau ngerteni pawongan wadon sing koyo ngene.
4: Ki sana.
3: Iya.
4: Kok mendel mawon. Kula ingkang kedahe tanglet. Kula sing dereng mangertosi kali sampean. Amargi ketingali sampean senes tiang mriki.
3: Pancen bener wong ayu yen kuwe ora kenal marang aku sebab aku pancen duduk pawongan wong daerah.
4: Oh, ngaten. Nah, ngaten leres. Derek pitepangan.
3: Yo rapo.
4: Sampean menika sinten ki sana?
3: Yo nek kowe kepingin tepang bare aku, yo aku Dewoto Kamuno. Balik sapa kang dadi aran?
4: Dewoto Kamuno.
3: Bener.
4: Nggih. Nami kula Jati Resmi.
3: Oh, Jati Resmi.
4: Kula saking Padepokan Jurang Sewu di sana.
3: Oh, songko Padepokan Jurang Sewu. Lah terus nganti awakmu numpak jaran sing koyok ngene iki arep menyang endi? Kok koyoke aku durung ngerteni pawongan sing koyok awakmu.
4: Nggih, di sana. Kula saking Padepokan Jurang Sewu. Lah tlatah mriki menika nggih tasik kalebet tlatah Padepokan Jurang Sewu. Ateges sing kedahe tangklet ngaten iku rak nggih kula sakjane. Tapi mboten menapa-menapa. Rene sampean sampun tangklet nggih keperluan kula liwat mriki nggih kula kedah ngawat-ngawati tlatah Padepokan Jurang Sewu. Kok malah menika wonten tiang sanes ingkang sampun dumugi tenggene tlatah Padepokan Jurang Sewu. Jebul menika panjenengan Kakang Dewata Kamuna.
3: Bener apa kang dadi kandhamu?
4: Nah, ingkang dados keperluan panjenengan wonten menapa rak ngoten?
3: Ngene Wong Ayu. Tak critakno bab anane awakku nganti teko ana nggone papan panggonan kene.
4: Nggih, wonten napa, Kak?
3: Adoh sangka Kraton Medang Kamulan.
4: Kraton Medang Kamulan?
3: Bener apa kang dadi?
4: Dados panjenengan saking Kraton Medang Kamulan.
3: Bener, bener apa sing mbok omong?
4: Wah, wah, wah. Napa sampean mboten ngertos nek teng mriki niki sampun kalebet tlatahe Padepokan Jurang Sewu?
3: Ya ngerti. Ananging aku durung ngerteni yen kene iki isih
4: tlatah.
3: Kalebu tlatah. Jurang Sewu. Nggih.
4: Kakang, Kakang Dewata Kamuna, sampean sak menika sampun mlebet tenggene tlatah Padepokan Jurang Sewu. Kamangka Padepokan Jurang Sewu kalian Medang Kamulan menika mboten sak margi.
3: Sampun. Aku ngerti. Ngene. Abot-abote aku diusir marek kadangku Prabu Boko. Nganti aku temeko ana nggone daerah tlatah Jurang Sewu iki aku arep njaluk pitulungan.
4: Nyuwun pitulungan? Lah enten apa kok dadak diusir-usir barang?
3: Sebab aku diusir marang kadangku. Aku saiki wis ora diakoni ana sak jeroning kraton Medang Kamulan.
4: Mboten segampang niku.
3: Lah terus
4: Kakang, kula kedah percaya kali sampeyan. Sinten ngerti sampean pancene dikirim mriki kangge telik sandi?
3: Ora.
4: Kangge mata-mata?
3: Ora Wong Ayu, ora. Kabeh omonganku iku mang tegese sangka atiku.
4: Saestu.
3: Apa sing dadi omongku iki sak temene?
4: Percaya mboten percaya sampean kedah kula sowanaken dhateng bapa kula.
3: Kaya ngono. Ayo tak derekna yen kaya ngono.
4: Hei, ya.
3: Yeah.

0: Jatikolo ini karo opo dene Jatisari
1: nggih nggih Bapak
0: piye mungguh kabar kawusanane sliramu sawise Madepok ana ing Padepokan Jurang Sewu ngene
2: nggih remen ae kula
1: donga menika napa malih kula kula nggih tambah kerasan lho
2: Bapak tapi rasane nang endi kok kerasan
1: lah nggih lah makmi enak-enak
2: nggih amargi Bapak guru menika pideksa
0: yen
2: bijaksana
0: tak deleng sliramu iki sajae semangat ya bentuk ilmu apa? Semangat melajari ilmu semangat apa maneh si Jatikolo iki
2: oh nggih amargi nggih sinten bapak gurunipun nika kan nggih pengaruhipun kan ngaten bapak guru nggih ilmu sing mejang
0: ilmu ya
2: ilmu ingkang mangke saged damel sang kula
0: iya Jatikolo
2: nah, sampun
0: karo cari-cari
1: nggih bapak
0: ngerteno anane sliramu sak kloron tak celuk mrene tak jak kumul iki ana bab sing wigati banget.
2: Waduh kok.
1: Enten napa niki Bapak?
0: Ngene. Kok ngerti to? Ngerti to?
2: Nate. Sajak eh di cari-cari. Kok nyolo wedi biasane ora tau ditimbali sowan ning
0: panjen iki nyolo
2: Bapak guru.
1: Kula ngeten niki malah ndredeg lho Bapak.
0: Ora. Iki dudu babakan Jatisari karo Jatikolo.
2: Oh mboten ajeng kula dipun dawuhaken
0: ora
2: Jatisari mboten nggih.
0: Iya. Ngertenono yen Padepokan Jurang Sewu karo Kraton Medang Kemulan iki kan ora nate iso sambung.
2: Lah nggih nggih.
0: Ora nate srawung jalaran.
1: Nggih.
0: Padepokan Jurang Sewu kene ora tau direken.
1: Lah
2: nggih menika bapak kula ngantos sak menika sajak mungsuh mungguing cangklaan
0: ngono
2: dateng Padepokan
0: iya
2: Medang Kamulan menika
0: mula
2: kose wonten wigatos napa bapak
0: kula nah ngene kumpulno kanca-kancamu kumpulno para murid
2: nggih
0: tak jak brontak nok nggone Kraton Medang Kamulan
2: wah brontak
0: heeh
2: lho badhe brontak menika kan nggak ada alasan ingkang kia
0: ini Prabu Boko iki iki mbanci Deman Ciladan karo padepuan-padepuan liyane
2: kalbu
0: padepuan Jurang Sewu iki ora tau direken bawar pisan
2: mbanci Deman Ciladan ipun pasipun pripun
0: ya ora adil karo
2: babakan menapa
0: ya pembangunane padepuan bangun dalan macem-macem muka begi Padepokan Jurang Sewu iku gak tau direken babar pisan.
2: Loh, ayo. Loh, sik. Jatisari sapa? Bapak
0: jati resmi.
2: Oh, jati resmi.
0: Kakangmu jati resmi, Kang. Mbok jati resmi.
2: Kok beto pawongan ingkang sajak.
1: Nggih.
0: Iya. Ono apa? Jati resmi ya.
1: Nggih, Bapak. Kalian Kakang Jatikolo. Nggih. Saha Adi Jatisari.
0: Iya, iya.
1: Nggih. Niki wau kula mapan kebenaran pas ngubengi sedaya pereng-pereng uga telatah tenggene Padepokan Jurang Sewu. Pas teng sisih kilen ler kula kepanggih kalian satunggaling tiang. Bareng kula tangkleti bapa. Asmanipun menika Dewata Kamuna.
0: Terus
1: tapi bapak
0: tekan di kuwi
1: sareng kula tangkleti saking pundi menika saking Medang Kemulan bapak
2: lho Medang Kemulan telik sandi
1: lah
2: iki bapak dipendangu
1: tapi
0: aja gampang-gampang
1: ngakune mangkane kula beto mriki
0: bapak iya
2: Kemulan iku musuh mungging cangklakan kalian Jurang Sewu
1: tak ya ngono sik Kakang aku ya mikir ngono
0: iya
1: tapi terus niku mpun ditundung kalian
2: aja gampang percaya aja gampang percaya
1: niki jenengan tangkleti piye mbak bapak
0: sing ndi
1: ayo Kakang
0: nyuwun sewu bapak
2: iya oh iki pawongan iki
1: Kakang iya
0: di sana leres nopo ingkang dipun bener sliramu iki teko Kraton Medang Kemulan leres bapa terus nopo ingkang dipun critakaken kalian jati resmi menika boten
2: kelintir
0: sedyolan karepmu teko nyanggone Padepokan Jurang Sewu iki prune apa
3: menika ngaten bapa Bapak ampun celak-celak Bapak.
0: Kula dumugi wonten padepokan menika sak perlu kula nyuwun bantuan dumateng panjenengan.
4: Apa dudu kowe iki telik Sandiboyo sing dikirim karo Prabu Boyo?
0: Sanes bapakku.
3: Alah, pun gampang percados kan
0: iki. Ya piye iki?
3: Nenek. Adi, jati resmi. Coba digoleki ku ono
1: karya sapa. Iya, Kakang. Sik Kakang, tak gledahe Kakang.
3: Gledah.
1: Nah, niki mantep
0: iki. Iya, monggo.
1: Nah,
0: terus
1: niki mantep mriki.
0: Terus karepmu apa? Menika ngaten, Bapak. Sarenipun kula wonten Kraton Medang Kamulan menika dipun usir kalih kadang kula. Nggih, Prabu Boko.
4: Iya, iya.
0: Ngantos kula dumugi wonten Padepokan Jurang Sewu menika badhe nyuwun bantuan.
4: Terus pernah apa? Siliramu karo si Prabu Boko kuwi.
0: Menika tasik derek
1: kabeh. Oh, meneh dulure lho Kakang. Lah iya sih.
3: Apa kena dipun? Kuwi langsung ngajari mawon bapa menika kesuwen pun.
4: Are sawetara ya. Terus yen jiramu diusir, saiki karepmu piye? Karepmu piye?
0: Kula nyuwun bantuan monggo dipun obrak-abrikaken Kraton Medang Kamulan.
1: Kok gayane ngono kok gek-gek malah malah
3: ngelawati
1: kene ngono lho.
0: Mata-mata mboten bapa, mboten saestu mboten.
3: Nggih ngaten bapa.
4: Ya.
3: Monggo kula siapaken pasukan kula.
4: Nemu bola, nemu kanca,
3: badhe nyerang niku.
4: Ayo digrodhog Medang Kamulan.
0: Monggo kula dherekaken bapa.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning, cekap sumanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jaring tasih di Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing. Nah, niki wau sampean sampun mirengaken sarang-sarang Janing drama legenda saking produksi RRI Surabaya mengaten nggih. Dilanjutke Janing de rangkaian Tanjung Perak bengi niki ana rangkaian acara Sis Kamling. Nah, ngono langsung wae Janing ya awak dhewe bakal mulai serangkaian Tanjung Perak bengi niki. Ten Pro 4 RRI Surabaya di rangkaian Tanjung Perak bengi sugem midhangetaken Janing.

Tanjung Perak Malam, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Jajan yang tasih depro papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Bare Wahyu Chan yang tasih ngancani jenengan sedoyo tempro papa TRRI. Nah saiki janeng Wahyu Chan bakal ngajak jenengan sedoyo mirangaken Siskamling mangaten nggih dialog janeng de bengi iki rangkaian Siskamling bakal bahas mengenai peran Polsus ya ambek BNN iki janeng untuk membantu Polri kanggo njogo Harkamtibmas pasti nih janeng ya. Kali sinten langsung aja janeng aku tak nyopo narasumber sing sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya mangaten nggih. Matur sembah nuwun kanggo Ca Ahmad Ikhwan atau Aibtu Ahmad Ikhwan Bamin Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Jatim. Sugeng dalu selamat malam Ca Ikhwan.
1: Selamat malam.
0: Selanjutnya saya mau menyapa juga untuk di malam hari ini sampun rawuh teng studio Pro Papat RRI Surabaya enten Kabag Umum BNNP Jawa Timur Dr. Andes Teguh Budi Santoso MM utawa Ca Teguh ngaten nggih. Sugeng dalu Ca Teguh selamat malam.
2: Sugeng dalu Cak Wahyu.
0: Injih.
2: Para Cak Ning Pro 4 FM sing bahagia.
0: Sing bahagia soalnya saya tanggal 6 Cak. Amin mangaten nggih. Nggih, dilanjutke kalian enten Bamin Subdit Satpam Polsus Subdit Binmas Polda Jatim ngaten nggih enten Cak Bekti utawa Cak Aibtu Bekti Pramilo KSH. Cak Bekti sugeng dalu selamat malam.
3: Sugeng dalu selamat malam Cak Ning semua pendengar RRI Pro 4 FM.
0: Baik, nah untuk di malam hari ini kita akan coba untuk membahas ya untuk di Siskamling ini peranan Polsus dan juga BNN gitu ya untuk membantu Polri dalam menjaga Harkamtibmas begitu ya untuk di malam hari ini. Monggo njenengan janing saged gabungan kalian kulot kalian narasumber sing sampun rawuh teng studio Pro Papat niki ten 0896 021 3 x 968 mengaten nggih utawi njenengan saged gabungan melalui line telepon di 5462961. Monggo nganti jam 05.15 atau jam 09.30 lah ya Cak nih ya awak dia ngobrol-ngobrol begini ya kan. Oke, nah iki kating ngomong bahas masalah peranan-peranan iki ya Cak nih ya. Soalnya kan iki kepolisian ABB ini kan banyak banget ya Cak nih ya. Bagian-bagian dari strukturnya kepolisian dan BNN ini dan juga memiliki peranan masing-masing atau fungsinya masing-masing Cak nih. Kalau yang kemarin ada Polwan ya, Mbak Cantik ya kan. Nah, saat ini kalian bapak-bapak nih. Tapi bukan membahas mengenai peringatan hari polisi laki-laki. Tapi mengenai peranan dari sub ya yang atau dari struktural jarinya Bamin Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Jatim dan juga BNN mengatakan ya. Kali ini saya mau ke Cak Bekti terlebih dahulu begitu ya. Cak Bekti saya penasaran ini peran Polsus. Polsus ini apakah polisi khusus atau seperti apa sih? Monggo bisa disampaikan.
3: Terima kasih Cak Wahyu, para pendengar Cak Ning semua. Saya dari Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Jatim menjelaskan bahwa peranan Polsus dalam membantu Harkamtibmas kepolisian memang sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Cak Wahyu.
0: Okay.
3: Peranan Polsus dalam hal ini sesuai dengan peraturan kepolisian negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021. Mm-hmm. Yang mana Polsus itu adalah instansi atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Mm-hmm. Artinya di sini adalah jadi Polsus itu adalah bisa melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan bidang teknisnya. Mm-hmm. Contohnya misal Polhut, polisi kehutanan. Kemudian Polsuska yang mungkin Cak Ning sekalian pada saat naik kereta api melihat bapak-bapak yang pakai
0: hitam ya,
3: baju
0: ya,
3: hitam ya, terus topi kemudian pakai baret orange itu adalah Polsuska.
0: Saya kira ya, wah dari ormas mana nih? Bukan dia ternyata ya. Gye. Tapi Polsuska.
3: Polsuska.
0: Polsuska baik. Baru gye, ada lagi.
3: Kemudian ada lagi yang dari Cagar Budaya Cak Wahyu. Mm-hmm. Cagar Budaya itu yang mengamankan aset-aset cagar budaya yang kantornya di Trawulan, kebetulan menempati yang di situs Kerajaan Majapahit, Cawahyo. Jadi itu terus kemudian Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur itu membawai Tahura R. Suryo yang di Cangar niku Cawahyu, yang mungkin para pendengar sekalian pernah mandi air panas di R. Suryo. Nah, itu di bawahnya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kemudian selanjutnya adalah KKP, PSDKP yang menangani tentang perizinan kapal untuk berlayar, Cak Wayu. Jadi kapal itu ketika akan berlayar dia harus mendapatkan izin. Yang namanya yang memberikan izin adalah dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di situ ada polsusnya juga. Itu Cak Wayu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah Perhutani, Cak Wayu. Perhutani. Polhut. Nah, itu Polhut. Polhut. Yang menjaga hutan. Kemudian Polsuspas. Polsuspas itu yang menjaga lapas, lapas warga binaan, Cak Wayu. Jadi ketika ada orang yang mau besok, nah, tentunya ketika mau berkunjung ke lapas pasti akan ketemu Polsuspas. Seperti itu.
0: Apa perbedaannya Polsuspas dengan sipir?
3: Mungkin kalau di dalam perundang-undangan atau mungkin di peraturan penyebutannya lebih ke Polsuspas.
0: Tapi sama.
3: Sama. Sama. Mungkin sipir itu dari diadopsi dari bahasa yang mungkin belum pernah ini ya di undang-undang tersebutnya namanya Polsuspas. Mungkin tugasnya hampir sama mungkin cuma penyebutannya aja mungkin yang berbeda. Terus kemudian ada lagi di Balai Karantina, Cak Wahyu. Balai Karantina itu juga ada polsusnya yang menangani balai. Kalau di Jawa Timur kantornya di Sedati itu Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Jadi ketika ada hewan yang mau masuk ke Pulau Jawa, misalnya dari Bali mau masuk ke Jawa gitu, biasanya nanti di pelabuhan Banyuwangi, Ketapang itu akan ada pemeriksaan terkait dengan kesehatan hewan, kemudian misalnya ikan dan tumbuhan pun juga semuanya akan diperiksa. Demikian.
0: Baik. Ini adalah mengenai polsus tadi ya. Usus untuk menangani segala sesuatu yang juga apa ya, memiliki kewenangan juga untuk seperti kepolisian begitu. Nah, itu langsung dikoreksi sama pendengar kami ya. Matur nuwun Cak Imam ya. Untuk sipir itu adalah sebutan zaman dulu di kalangan masyarakat. Sedangkan nama resminya itu sekarang diganti Polsuspas. Terima kasih Cak Imam sudah dikoreksi begitu ya untuk pertanyaan. Karena saya juga penasaran, karena dulu itu kan kalau di luar ya atau masyarakat umum kan biasanya emang tahunya itu adalah sipir gitu kan. Tapi ternyata ada sebutan formalnya atau yang diundang-undangkan itu adalah sebutannya adalah Polsuspas gitu ya. Polisi khusus untuk lapas gitu ya. Baik, terima kasih untuk di kesempatan malam hari ini ya, Caning. Selain itu juga mungkin dari Cak Iwan ada yang mau ditambahkan?
1: Mungkin sedikit tambahkan ya. Jadi gini, tugas Polri itu sebagaimana diatur di di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian ya. Nah, polisi itu dalam bertugas ada tiga hal utama, yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di mana di dalam tugas itu sebagaimana pasal 3 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2012 tentang tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis. Dibantu oleh tiga komponen, yaitu kepolisian khusus, Polsus, kemudian PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, kemudian bentuk-bentuk PAM swakarsa. Hmm. Sebagaimana pasal 3 4 pasal 3 Undang-Undang Pemerintah nomor 43 tersebut, sehingga Polsus di bawah tugasnya di bawah kepolisian gitu, Pak.
0: Mm-hmm. Oke, okay, siap. Ya,
1: terima kasih.
0: Dan ini ya berarti
1: biar tahu apa itu Polsus.
0: Polsus biar siap, biar tahu maaf apa ketika mengenai ya. Polsus begitu ya, lebih ya. Spesifikasinya. Karena memang berarti meskipun Polsus ini berarti pendidikannya pun juga dari pihak kepolisian yang mengaturkan semuanya.
1: Ya, betul. Jadi rekrutmennya itu awalnya lembaga apa instansinya? Instansinya terkait penerutan, dia yang menyeleksi gitu, menyeleksi siapa yang layak mengikuti pendidikan, kemudian setelah diseleksi mengajukan ke kepolisian, kemudian diadakan pelatihan. Jadi yang ngajar anggota kepolisian sampai setelah keluar pendidikan, kami yang mengeluarkan ijazah sama KTA.
0: Ah, okay.
1: Dan KTA itu akan berlaku sampai 3 tahun kemudian diperpanjang.
0: Itu istilahnya siap. Mungkin kalau di kami seperti sertifikasi lah ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, iya. Nah, ini lanjut nih. Saya keping ke Cak Teguh nih ya. Kalau di BNN ini juga ada polsusnya juga atau ada petugas khususnya juga atau seperti apa kalau di BNN, Cak?
2: Ya. Baik, terima kasih Cak Wahyu. Ya, jadi kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan masalah BNN. Ya. Jadi di BNN ini memang ada penugasan dari usul kepolisian.
0: Oke, baik.
2: Usul kepolisian yang mana memang kalau kita secara organisasi bahwa BNN ini adalah organisasi sipil. Cuman memang saat ini untuk unsur pimpinannya masih dipegang oleh teman-teman dari kepolisian. Makanya mungkin ada banyak dari rekan-rekan kepolisian yang ditugaskan di BNN untuk khususnya untuk menangani masalah pemberantasan. Jadi istilahnya bukan polsus ya Mas ya, istilahnya adalah penugasan dari kepolisian kepada BNN. Itu pun memang disyaratkan bahwa untuk yang bekerja di BNN ini adalah polisi aktif. Ya kalau sudah pensiun tidak bisa bekerja. Ah, okay. Jadi yang polisi aktif yang bisa masuk untuk ditugaskan ke BNN dengan jangka waktu perpanjangan setiap tahun. Jadi setiap tahun ada perpanjangan. Dan untuk proses untuk masuk pun nanti ada proses yang namanya asesmen. Jadi nanti ada pengajuan, kemudian nanti kita ajukan ke pusat, kemudian dilakukan asesmen. Kemudian nanti setelah itu baru dilakukan setelah di asesmen mungkin nanti dilihat juga masalah LHKPN-nya juga. Kemudian setelah itu baru nanti yang dinyatakan diterima, nanti yang bersangkutan bisa bergabung kepada BNN. Itu Cak Wahyu.
0: Oke, okay, berarti ini ya diperbantukan atau ditugaskan begitu ya untuk di BNN. Tapi meskipun ditugaskan kayaknya masih kurang ya Cak ya.
2: Ya, karena memang kita di BNN ini memang masih ketergantungan juga dari unsur ASN maupun Polri-nya masih sangat terbatas. Bahkan mungkin agak sedikit unik BNN ini memang dari semua matra ada. Ya, ada dari Angkatan Laut, ada dari Kepolisian, ada dari Bea Cukai, bahkan dari Kejaksaan pun ada. Bahkan dari ASN-ASN juga paling banyak. Ya kebetulan memang saya sendiri dulu adalah seorang pegawai Pemda. Kemudian saya nanti bergabung di BNN tahun 2011. Otomatis setelah saya bergabung tahun 2013 saya menjadi pegawai organik di BNN. Sekarang jadi saya menjadi pegawai organik BNN.
0: Di BNN ya, gitu betul. Ya. Dalam artian kenapa saya kok bilang kayaknya kurang begitu ya Cak nih ya? Karena BNN sampai sekarang pun juga tidak merata ada di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur.
2: Betul sekali.
0: Walaupun padahal sudah ada banyak teman-teman polisi loh Cak. Iya.
2: Di Jawa Timur ini kurang lebih ada sekitar dari 38 kabupaten kota, baru ada sekitar 18 BNNK ditambah satu provinsi. Bahkan dari seluruh provinsi di Indonesia, Jawa Timur paling banyak sebenarnya. Alhamdulillah, banyak. Ya karena banyak juga di provinsi-provinsi lain, ini jumlah BNNK masih sedikit. Tapi alhamdulillah di BNP Jawa Timur, ya walaupun kita katakan masih kurang ya, ada kurang lebih 20 kabupaten kota yang belum ada. Tapi insya Allah ini 20 kabupaten kota yang belum ada BNN, kita sudah membentuk yang namanya Satgas Layanan Terpadu BNN4GN. Yang tugasnya sebenarnya itu gabungan antara BNN dengan pemerintah daerah. Yang tugasnya nanti mereka mempersiapkan untuk pendirian verkalitikalisasi BNN dan juga tugas-tugas P4GN yang akan dijalankan di Satgas Layanan Terpadu P4GN tersebut. Jadi ada 20 kabupaten, kemarin sudah alhamdulillah sudah di apa sudah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur. Tinggal bagaimana sekarang ini Satgas Layanan Terpadu yang nantinya itu ada juga teman-teman BNNK untuk melakukan program-program P4GN.
0: Oke, ya. Semoga ini bisa menjadi solusi ya, Cak Ning ya. Karena memang dari keberadaan BNNK dan juga kepolisian, kalau bisa dilihat kepolisian ini sampai ke Polres Polsek loh ya. Bahkan kalau teman-teman Babin ini sampai ke desa-desa. Teman-teman Babin ini kan enggak apa ya, maksudnya tapi kenapa BNN kok tidak bisa sampai ke sana begitu ya. Bahkan juga peranannya juga sangat penting gitu.
2: Ya, ini salah satu ya perlu kami sampaikan ke para Cak Ning ya. Jadi memang kenapa BNN tidak bisa sama seperti kepolisian? Karena untuk mendirikan satu satker itu memang persetujuan adalah dari Menpan. Ya, mungkin Pemda tersebut ingin mendirikan BNN, tapi nanti kan pasti ada penilaian dari Kemenpan. Ya, mungkin beban anggaran untuk mendirikan satu satker itu sangat besar sekali. Makanya saat ini pemerintah untuk mendirikan ataupun membentuk satker BNN itu akan melalui proses proses yang cukup panjang untuk bisa mendirikan. Karena tadi kebutuhan beban anggaran negara itu harus diperhatikan juga.
0: Apalagi kalau lagi efisiensi agak sulit ya untuk mendirikan BNN. Tapi ini yang menjadi pertanyaan juga untuk teman-teman kepolisian dan juga BNN. Ini kan kita juga lagi bukan lagi ya, tapi kan ada beberapa provinsi yang terbentuk baru. Ya kan, khususnya untuk di wilayah timur. Ya kan, di Papua itu kan ada beberapa yang sudah istilahnya bukan pemekaran gitu ya, atau di menjadi provinsi sendiri lah. Ini juga akan mengalami penambahan personil pastinya. Kalau dari kepolisian untuk melakukan perekrutannya juga seperti apa ya? Kalau ketika ada provinsi yang baru, lalu kan juga polsusnya juga otomatis juga akan baru juga. Karena kan di provinsi itu nggak bisa disamakan dengan keberadaan yang lama. Kan harus ada pengamanannya juga, harus baru, termasuk BNN-nya. Tapi saya ingin tahu dari jawaban dari Cak Ihwan ataupun Cak Bekti terlebih dahulu.
3: Terima kasih Cak Wahyu menanggapi terkait adanya provinsi baru ya, provinsi
0: atau wilayah baru
3: atau gitu wilayah ya, baru yang tentunya di situ juga dimungkinkan juga membutuhkan personil polsus. Tentunya keberadaan polsus disesuaikan dengan instansinya Cak Wahyu. Misalnya di provinsi baru tersebut mungkin ada bandara yang mungkin aksesnya bisa internasional atau mungkin bisa antar provinsi dalam satu negara, itu mungkin tetap dibutuhkan balai karantina untuk mengawasi hewan, ikan, tumbuhan yang keluar masuk dari area tersebut. Demikian. Terus kemudian kalau memang di situ ada misalnya ada pelabuhan yang kemungkinan membutuhkan polsus dari KKP, tentunya di situ pun juga nanti akan didirikan polsusnya sesuai dengan kebutuhannya area geografis wilayah tersebut. Gitu Cak Wahyu.
0: Oke, berarti meskipun adanya penambahan provinsi baru, berarti secara otomatis pun juga kepolisian segera untuk melakukan penyesuaian.
3: Tergantung dari instansinya mereka. Misalnya di wilayah timur, di sana kan tidak ada jalur kereta api. Tentunya di sana pun juga tidak ada polsuska.
0: Iya betul. Ya,
3: gitu. Terus kemudian kalau memang di situ ada pembangunan atau mungkin adanya rutan atau lapas yang baru. Nah, tentunya di situ pun juga polsus akan ada polsusnya, Ma. Polsus pasnya yang akan bertugas di wilayah tersebut. Jadi tetap disesuaikan dengan kebutuhan wilayah baru tersebut. Gitu Cak Wahyu.
0: Baik, ada yang mau ditambahkan dari Cak Ihwan?
4: Sudah cukup
0: begitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau dari BNN sendiri seperti apa? Kalau sudah ada yang baru seperti ini?
2: Ya. Kalau di BNN dan memang kalau untuk pembentukan satker baru, khususnya mungkin dari wilayah pemekaran ya, memang ini semua tergantung kepada kepala daerah. Tapi khususnya untuk BNN provinsi ini memang wajib kita bentuk. Ya, tentunya memang peran serta dari pemerintah daerah kita harapkan. Karena untuk pengisian sumber daya manusia, kemudian sarana prasarana, kemudian terkait dengan anggaran, itu memang diharapkan ada bantuan peran serta dari pemerintah daerah setempat. Ya, contohnya mungkin untuk personil dari BNNP apa ya, provinsi X yang baru ya. Mm-hmm. Ini tentunya kan tentunya harus didukung oleh sumber daya manusianya, mm-hmm, orang-orangnya. Ya, okay. Nanti biasanya nanti kita koordinasi dengan kepala daerah setempat, kira-kira ada enggak putra daerah ataupun pegawai setempat yang mau ditempatkan di situ. Mm-hmm. Ya, kemudian nanti dibutuhkan sarana prasarana. Karena tentunya BNN kan selaku instansi vertikal kan untuk menggelontorkan anggaran tentunya butuh perencanaan. Sehingga kita minta dari pemerintah daerah untuk membantu terlebih dahulu dalam masa transisi tersebut. Hmm. Jadi tetap nanti kita akan memprioritaskan beberapa daerah, khususnya kalau memang daerah itu ada beberapa titik kerawanan, berarti kita akan memastikan untuk pembentukan BNN kabupaten kotanya. Hmm. Itu kalau provinsi biasanya kita akan memprioritaskan karena di situ ibu kota provinsi. Ya, yang tentunya sudah ada perangkat-perangkat pemerintahannya di wilayahnya masing-masing.
0: Hmm. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Cak Teguh ya. Ada Cak Ning, ini monggo. Kita sekarang akan buka ya untuk line telepon ataupun juga line WhatsApp-nya ya. Monggo langsung di 0896021-nya 3x968 atau di 5462961 mangatan nggih. Oke, okay, untuk di kesempatan ini sudah ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Matur sembah nuwun Cak Ning. Seperti coba saya akan bacakan ya, ini dari YouTube-nya juga ada ya. Ini menanyakan, oh ini saya coba ke Cak Teguh terlebih dahulu. Cak Teguh, ini ada yang bertanya mengenai kalau direhabilitasi PNN itu ngapain aja ya? Apakah sama dengan di penjara di Polres?
2: Ya. Baik, terima kasih mungkin
0: dari Umi Kulsum.
2: Oke. Okay. Okay, baik, Umi. Terima kasih Bu Umi ya. Jadi mungkin ini terkait masalah rehabilitasi. Memang banyak sekali masyarakat kita yang belum paham apa itu rehabilitasi. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk seseorang ya mau menjalankan rehabilitasi tentunya itu ada dua proses. Proses yang pertama dia dengan cara wajib lapor dalam arti seorang pecandu dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri dia mau direhabilitasi ya. Kemudian cara kedua adalah dengan proses hukum ya. Jadi proses hukum ini maksudnya adalah kalau seorang pecandu tadi dia tidak mau dengan kesadaran sendiri dia melaporkan, tidak mau, kemudian dia masih menggunakan, kemudian ditangkap oleh rekan-rekan polisi atau BNN, maka dia tetap harus menjalani proses terlebih dahulu. Okay. Walaupun kalau memang dia kapasitas sebagai seorang pengguna, maka nanti yang bersangkutan tetap akan direhabilitasi. Mm-hmm. Itu. Nah, apa saja yang dilakukan rehabilitasi? Nah, tentunya rehabilitasi adalah proses pemulihan ya. Mm-hmm. Proses pemulihan dari ketergantungan narkotika. Tentunya di situ ada beberapa tahapan. Ya, salah satu yang pertama nanti mungkin akan dilakukan namanya asesmen. Asesmen itu adalah untuk menentukan tingkat ketergantungan dari yang bersangkutan. Tingkat ketergantungan yang bersangkutan. Nah, nanti akan dilakukan asesmen itu akan di menggunakan beberapa indikator ya. Kalau dulu mungkin seorang asesor itu harus wajib dari orang yang memiliki pengetahuan tentang asesmen ya. Dia melihat tingkat ketergantungannya. Nah, kemudian kalau memang yang bersangkutan kategori sebagai seorang pecandu yang ringan ataupun sedang, maka nanti akan kita rujuk untuk menjalankan rehabilitasi rawat jalan. Tapi kalau memang seorang pecandu ini pecandu berat, contohnya dia sudah mengalami ketergantungan yang cukup berat, maka yang bersangkutan wajib untuk melaksanakan rehabilitasi rawat inap. Nah, tentunya nanti rehabilitasi itu apa saja dilakukan, ada juga nanti ada yang namanya proses detoksifikasi, kemudian ada program ya istilahnya bagaimana dia memulihkan ketergantungan, tergantung daripada rehabilitasi yang dijalankan apa.
0: Okay.
2: Ya, ada rehabilitasi rawat inap yang sifatnya medis maupun sosial. Nah, juga nanti ada program yang namanya program pasca rehab. Bagaimana seorang pecandu yang sudah direhabilitasi ini untuk bisa terjun ke lapangan ataupun kembali ke masyarakat, dia punya skill ataupun punya pengetahuan. Sehingga nanti ada program yang nama pasca rehab ini, salah satunya adalah supaya mereka mempersiapkan yang bersangkutan untuk bisa terjun ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
0: Itu challenge. Oke, okay, baik. Ning Umi, matur sembah nuwun. Sudah dijawab ngaten nggih pertanyaannya tadi langsung sama Cak Teguh ngaten nggih. Ada beberapa hal atau ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk yang ditujukan untuk teman-teman dari kepolisian atau dari teman-teman Polda Jatim. Mengenai bagaimana sih ya kan rasanya, oh kok bagaimana rasanya, nggak bisa dong rasanya. Oh, apa aja sih yang dilakukan begitu ya pada saat untuk pengajuan ya, pendidikannya ini seperti apa sih. Oke, okay. Nanti penasaran Caning ya, Caning Dindi, engko bakal dijawab abe cak bukti abe cak Ikhwan mangan ini ya. Samar ini singkat lewat aja di Didi pancen Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya aja digeser frekuensine tasih di 96,0 FM AM 55 lan RRI Digital lan kanal YouTube RRI Surabaya.
4: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, iso liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 08

0: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Neng, nang Perempat RRI Surabaya saiki ono program Jagongan, dialog interaktif sing disiarno bendino Jumat jam 8 bengi luwe 15 menit sampai jam setengah 10 bengi. Jagongan iki bakal ono narasumber sing bahas seputar topik menarik. Sampean kabeh yo iso melu gabungan lho nang nomor telepon 031 546 2061 utawa nomor WhatsApp 0896 2011 1168. Ojo lali yo cane, rungokno Jagongan nang Propapat RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Jaring tasih di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya jaring ya. Niki wau di off air Propapat ya jaring ngobrol no. Memang agak-agak tricky yo jaring ya. Soalnya wah jaring niki yo kurang mengerti. Karena oh ternyata polsus itu seperti ini, ada pembinaannya. Bahkan ternyata BNN itu belum tidak dikatakan polsus begitu ya jaring ya. Karena apa? Karena BNN ternyata adalah polisi aktif. Yang masih aktif namun ditugaskan saja di BNN gitu ya. Oke, nah itu baru paham ya Cak Neng ya. Tapi ini tadi lanjut lagi karena tadi sempat terpotong ya Cak Neng ya. Ada tadi Cak Kuncoro matur sembahun ya. Badi tanglet, oke, yaitu adalah sebenarnya kalau untuk polsus itu ngapain aja sih? Kalau dididik itu pendidikannya ngapain aja? Penasaran. Monggo dijawab.
3: Oke, terima kasih Cak Wahyu. Apa saja sih yang dilakukan pada saat pelaksanaan pendidikan polsus?
2: Yeah.
3: Oke, terima kasih Cak Wahyu. Artinya di sini adalah apa saja yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah terutama terkait dengan bidang teknisnya Cak Wahyu. Terkait bidang teknisnya misalnya polsus, polhut tentang kehutanan. Nah, tentunya di situ bagaimana cara menjaga hutan, terus kemudian pelatihan borgol, pelatihan penggunaan tongkat sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas, terus kemudian latihan baris berbaris tentunya seperti itu. Di dalam polsus itu pun ada beberapa personil yang mendapat kesempatan untuk memegang senjata api. Memegang senjata api tentunya untuk membantu pelaksanaan tugas Cak Wahyu. Seperti polhut, di polhut pun juga ada senjata apinya. Mungkin pada saat dia melaksanakan patroli hutan ada pembalakan liar. Terus ternyata pembalakannya itu menggunakan senjata tajam. Tentunya personel polsus yang sedang melaksanakan tugas patroli di tengah hutan ya membutuhkan alat bantu berupa senjata api. Akan tetapi tidak semua polhut pun juga dibekali oleh senjata api. Tentunya ada SOP-nya Cak Wahyu, ada SOP-nya terkait bagaimana cara atau secara prosedur apa saja yang harus dipunyai atau harus dilengkapi oleh seorang anggota polhut ketika dia diberi
2: senjata,
3: dibekali senjata. Tentunya juga pada saat pendidikan polsus pun juga dilatih menembak. Seperti itu, kurang lebih seperti itu.
2: Kurang lebih seperti itu. Berarti ini berbeda lah ya pendidikan antara kepolisian real akademi kepolisian, maksudnya kayak pelatihan-pelatihan polisi itu dengan polsus. Karena ada penambahan sesuai bidangnya gitu.
3: Artinya di situ kalau dibilang 100% sama tentunya tetap berbeda Cak Wahyu. Karena polsus itu sesuai dengan bidang teknisnya. Bidang teknisnya ketika dia polsus tentang kereta api contoh, ya tentunya dia lebih dibekali tentang bagaimana cara mengamankan pelaku tindak pidana di dalam kereta, terus kemudian melayani penumpang yang naik kereta, terus kemudian bagaimana cara melakukan patroli. Ya meskipun di dalam kereta itu kan juga perlu dilaksanakan patroli karena gerbongnya kan juga banyak Cak Wahyu. Demikian
2: dengan ruang terbatas
3: gitu. Siap siap. Jadi lebih di fokuskan atau lebih diprioritaskan sesuai dengan bidang teknisnya Cak Wahyu.
2: Oke.
3: Kurang lebih seperti itu Cak.
2: Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Karena memang kalau kita melihat ya Cak Neng, berarti bisa dikatakan Polsus ini hampir sama kayak Babinkan Timas ya. Semua harus bisa. Harus bisa begitu ya. Maksudnya dalam artian harus bisa untuk pelayanan kalau di kereta api ya, harus bisa pelayanan mengenai perkereta apian itu seperti apa gitu ya. Kalau di kehutanan ya beda lagi, ataupun juga yang di karantina itu juga beda lagi. Oke, terima kasih Cak Kuncoro ya, itu tadi jawabannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup untuk Cak Ivan? Atau mau ditambahkan mengenai pendidikan Polsus? Atau jenengan pernah melatih Polsus?
4: Belum
2: melatih ya. Oke, ini juga ada yang sudah bergabung, matur sembanuun ya. Sebentar. Tadi Kak Ucara sudah, saya mau ke Cak Ahmad Ali, matur sembanuun Cak Ahmad Ali ya. Oke, kalau Polsus itu apakah ada satuannya sendiri? Dan jumlah Polsus kalau untuk di Jawa Timur ada berapa toh?
3: Matur suwun Cak Wahyu, untuk seluruh anggota personil Polsus di Jawa Timur ini kurang lebih sesuai pendataan kami di tahun 2006 sekitar bulan Juli kemarin, kurang lebih 5.676 Cak Wahyu.
2: Oh, banyak juga ya. Tapi dibagi
3: setiap instansi.
2: Okay.
3: Di sini yang paling banyak adalah di Polsuspas dan Polhut. Karena setiap kabupaten kota itu pasti ada Polsuspas.
2: Artinya
3: di situ kan ada lapas, ada beberapa kota yang mempunyai dua lapas. Seperti di Madiun itu ada dua, ada lapas pemuda dan juga ada lapas umum. Kemudian di Pamekasan ada lapas narkotika, ada lapas umum.
2: Sidoarjo.
3: Ya, di Sidoarjo itu banyak di Sidoarjo. Ada di Medaeng, ada di Sidoarjo sendiri, ada di Porong. Artinya dalam satu kabupaten ini kan mempunyai beberapa lapas. Kayak di Blitar itu juga ada lapas umum dan lapas anak, Cak Wahyu. Jadi di sana itu khusus pembinaan bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana tapi masih di bawah umur. Kurang lebih seperti itu.
2: Kurang lebih seperti itu ya.
3: Jadi perlu dibina di tempat yang khusus anak-anak. Gitu, tidak tercampur dengan yang dewasa. Itu di Blitar. Kalau perempuan di Malang.
2: Di Malang. Oke. Itu ya Jawa
3: yang paling
2: tadi.
3: Banyak.
2: Paling banyak.
3: Yang paling banyak di Jawa Timur itu Polhut dan Polsuspas.
2: Polsuspas. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, ini ada Cak Abdul Basit ya. Matur suwun, menanyakan mengenai bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi kepegawaian dari Polsus dan juga PNN sebenarnya. Kalau ketika semua harus berdasarkan dari kepolisian unsurnya. Monggo, Teguh terlebih dahulu. Kalau mau menjadi kepegawaian dari BNN, apakah memang harus jadi polisi dulu? Kata Cak Abdul Basit ini.
5: Ya, baik, terima kasih Cak Wahyu. Jadi memang untuk menjadi anggota ataupun bergabung ke BNN, ini memang ada beberapa mekanisme ya Mas ya. Kalau dia seorang ASN tentunya dia bisa statusnya adalah alih tugas ataupun alih status ya, dari pegawai pemerintah daerah bergabung untuk mengajukan untuk alih status kepada BNN ataupun melalui perekrutan CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya untuk formasi BNN. Nah, itu adalah untuk ASN. Nah, untuk anggota Polri tadi saya sampaikan bahwa untuk anggota Polri apabila kalau mau bergabung ke BNN, ini biasanya nanti yang bersangkutan menghubungi kepada BNNK atau BNNP setempat. Ya, contohnya mungkin dia mau bergabung ke BNNP, nanti biasanya mereka membuat surat untuk bergabung lah. Nanti tentunya kita akan melakukan pendalaman dan juga melakukan asesmen kepada yang bersangkutan, latar belakangnya, pendidikannya apa, kemudian jurusannya, hasilnya apa, jurusan kepolisiannya apa. Biasanya kan kalau untuk di BNN ini yang kita butuhkan adalah dari ilmu kepolisian di reserse. Ya, terusnya kalau memang dia dari kasat narkoba apa di dari narkoba ataupun dinas narkoba itu lebih bagus lagi. Karena nanti tentunya kalau teman-teman polisi bergabung maka nanti dia akan masuk ke dalam bidang pemberantasan. Itu tentunya yang diharapkan dari teman-teman polisi akan masuk kepada di bidang pemberantasan. Itu Mas Baru. Jadi silakan mungkin kalau teman-teman dari masyarakat mau bergabung ke BNN ya tentunya harus jadi PNS dulu Mas. Jadi PNS bergabung ke BNN atau tadi melalui jalur alih status
2: ke alih status. Ah itu ya. Tadi enggak semuanya harus dari kepolisian. Kalau kepolisian pun juga berarti minta untuk pemindahan begitu ya ke BNN-nya. Jadi ada kok upaya-upaya. Nah, kalau jadi anggota Polsus ini gimana nih? Monggo. Mau Cak Bekta atau Cak Iwan, monggo.
6: Jadi kalau ingin jadi anggota Polsus itu harus sudah menjadi pegawai dulu ya, pegawai PNS maupun BUMN kayak gitu. Baru bisa nanti direkrut oleh lembaganya ya, setelah direkrut nanti dengan caranya mereka masing-masing. Dengan caranya masing-masing setelah memenuhi syarat nanti diajukan kepada kepolisian untuk dilakukan pelatihan kayak gitu. Setelah kita melatih dengan mekanisme kita sendiri, setelah itu kita kembalikan kepada instansinya dengan kita setelah pendidikan kita beri ijazah sama KTA. Kemudian nggak semua setelah pendidikan dia akan jadi Polsus.
2: Nanti, oh nggak semua.
6: Nggak semua. Okay, jadi nanti masih diseleksi lagi sama instansinya.
2: Oh instansinya.
6: Setelah kita kembalikan jadi situ. Kemudian setelah mereka juga nggak selamanya di Polsus, mungkin ada mungkin sakit atau apa nggak bisa menjalankan tugas Polsus, akhirnya diganti tugas yang lain kayak gitu.
2: Okay. Baik, mungkin kita coba mempermudah begitu ya, Chatting ya. Salah satu mungkin adalah Polsus K. Gitu ya, kayak kereta api. Berarti tahapannya adalah saya harus daftar dulu untuk menjadi pegawai perkeretaapian yang ditempatkan untuk di pihak di keamanan lah istilahnya gitu ya. Nah, lalu dari kereta apinya, dari BUMN kereta api ini melanjutkan untuk saya untuk dilatih gitu.
3: Iya betul. Terima kasih Cak Wahyu. Jadi seperti yang Cak Wahyu sampaikan tadi. Bahwa Cak Wahyu mendaftar jadi pegawai kereta api. Nah, terus kemudian Cak Wahyu dikirim untuk mengikuti diklat Polsus Cak Wahyu.
2: Diklat Polsus. Okay.
3: Nah, nanti setelah mengikuti diklat, nanti Cak Wahyu akan dapat ijazah dan KTA.
2: KTA kartu tanda anggotanya tadi ya.
3: Anggota Polsus. Untuk ijazah dan KTA itu nanti diterbitkan oleh Korbimas di Mabes Polri. Setelah diterbitkan, karena KTA itu ada masa berlakunya, nanti untuk proses perpanjangan KTA-nya itu bisa dilakukan di Polda sesuai Polsus tersebut ditugaskan. Misalnya Polsus tersebut tugas di Polda Jatim, maka KTA-nya bisa diperpanjangkan di Polda Jatim. Jadi seperti itu Cak Wahyu. Nah, kebetulan untuk saat ini juga dilakukan diklat Polsus Cak Wahyu di Pusdikbimas Banyu Biru Semarang itu oleh Kementerian Kehutanan mendidik untuk menjadi Polhut. Jadi daftar dulu, kemudian setelah daftar dari pihak instansinya itu mengirimkan yang bersangkutan untuk mengikuti diklat.
2: Diklat. Gitu. Oke, baik. Nah, ini berarti kalau di kehutanan berarti tinggalin di hutan-hutan itu.
3: Ya, tentunya kalau ditinggal di hutan-hutan sesuai dengan tugasnya harus menguasai hutan. Setidaknya macam-macam isi hutan lah. Macam-macam isi hutan.
2: Oke. Tapi ini berarti itu ya Cane ya. Kalau untuk mau menjadi Polsus berarti harus ada beberapa tahapan begitu ya. Memang yang harus di. Nah, tapi saya penasaran kalau pendidikan Polsus itu harus dipusatkan di mana? Di Semarang tadi.
3: Kalau pendidikan Polsus itu tergantung dari permintaan instansinya ataupun juga sesuai dengan kapasitas lembaga pendidikan seperti itu. Bisa juga di Setukpa Sukabumi bisa. Bisa juga di Pusdikbimas bisa. Bisa juga di SPN.
2: Kalau di sini Ada di Jawa Timur ada kah?
3: Kalau di Jawa Timur selama ini sepertinya belum pernah.
2: Oh gitu. Oke, siap. Berarti ada beberapa lokasi lah ya yang bisa ditujukan untuk menjadi tempat
3: pendidikan.
2: Pendidikannya atau Polsus. Diklat polsusnya begitu ya. Berarti tidak sembarangan tempat caning ya. Saya kira pendidikan tuh tinggal datang aja nanti di Polda, nanti tinggal dibina di sana gitu ya. Ternyata enggak ya, ternyata konsepnya berbeda caning ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan coba lanjut lagi. Ada Ning. Oh baik, ini ada Ning Kusuma. Kalau Polsus itu adakah untuk perempuan? Nah sementara kalau di BNN juga apakah seluruh jabatan BNN itu bisa ditempati oleh perempuan atau ada secara khusus spesifiknya yang bisa ditempati oleh perempuan? Monggo.
5: Baik, untuk BNN sebenarnya tidak ada pengkhususan ya. Jadi emansipasinya si wanita itu sama aja. Jadi
2: sama
5: bisa ditempati ya. Tapi kebetulan untuk di BNNP Jawa Timur ini memang kebanyakan masih didominasi oleh pria. Tapi kalau untuk mungkin untuk wanita, mungkin kalau untuk polwan itu ada juga yang sudah bergabung kepada BNN yang biasanya nanti membantu terhadap penanganan narkotika, khususnya untuk tersangka yang bergender perempuan. Jadi kita juga ada hal khusus yang nanti mungkin ditangani oleh perempuan juga.
2: Baik, silakan selanjutnya. Monggo, Cak Iwan atau Cak
6: untuk masalah polsus perempuan hampir sama ya zamannya dengan BNN ya. Jadi saya rasa nggak ada kekhususan ya, namun dibutuhkan juga untuk polsus perempuan dalam penegakan tindakan polsus ya. Contohnya misalnya pada saat itu penangkapan atau penggeledahan kayak gitu ya, terhadap yang ditangani seorang perempuan, yang harus polsusnya seorang perempuan.
2: Ya betul, lebih banyak kalau lebih banyak itu di karantina kayaknya ya,
3: di atau polsus pas
2: yang khusus untuk
3: lapas
2: perempuan.
3: Karena pengunjung itu kan tidak terbatas laki-laki atau perempuan, Cak Wahyu. Bagi pengunjung yang perempuan itu nanti proses penggeledahan, proses pemeriksaan pun juga dilakukan oleh polsus perempuan. Sesuaikan seperti itu.
2: Nah itu ya Cak Ning ya. Dengan ini ya. Dengan ini Sumaya atau Sembanuan pertanyaannya ya, itu berarti nggak ada perbedaan kok ya Cak Ning ya. Laki-laki perempuan pun juga bisa jadi polsus pas di BNN pun juga ternyata semua bisa jabatannya bisa ditempati oleh perempuan begitu ya. Selanjutnya saya mau ke Ning Novita. Terima kasih. Ini Ning Novita ini menanyakan mengenai kalau untuk menjadi polsus dan juga BNN ini ada standar pendidikannya tidak, atau SMA pun juga bisa atau seperti apa, atau ada harus S1 juga
5: ya? Kalau untuk BNN memang untuk menduduki beberapa jabatan fungsional itu memang masih dipersyaratkan untuk lulusan sarjana. Kalaupun bisa memang bisa juga D3 tapi yang paling utama itu adalah kalau bisa sarjana. Tapi ada beberapa jabatan tertentu, jabatan pelaksana itu masih bisa dipersyaratkan untuk jabatan diplomatika. Kalau untuk SMA masih belum ada untuk penerimaan ASN-nya ataupun dari pusat kepolisian.
2: Baik, terima kasih. Monggo untuk selanjutnya Capeti.
3: Terima kasih Cak Wahyu. Untuk perekrutan personil polsus itu disesuaikan dengan kebutuhan instansinya tersebut Cak Wahyu. Biasanya yang sampai saat ini yang kami ketahui dari SMA pun juga bisa, cuman mungkin dari outputnya atau mungkin strata kepangkatannya pun tentunya akan berbeda. Tentunya mungkin kalau misalnya kayak di perhutani itu ada namanya S-Hut, Sarjana Perhutanan, seperti itu. Tentunya dengan ketika masuk polsus setelah mengikuti S1 atau mungkin seperti apa, tentunya nanti jadi strata kemakanannya pun juga akan berbeda. Demikian Cak Wahyu. Jadi artinya saya rasa kalau di polsus itu dari SMA pun bisa, dari sarjana pun juga bisa, disesuaikan dengan kebutuhan instansinya masing-masing Cak Wahyu. Jadi bukan Polri yang memberikan kriteria menerima polsus, bukan, akan tetapi instansi pemilik polsus tersebut. Instansi pemilik polsus, ya yang saya sampaikan tadi kayak cagar budaya, kemudian kayak dinas kehutanan, terus kemudian polsus pas, bahkan polsus pas, untuk di polsus pas itu ada tarunanya Cak Wahyu, namanya Poltekkip. Seperti itu stratanya seperti taruna. Jadi nanti kalau sudah outputnya nanti ya langsung kalau di Polri setara dengan Ibda, mungkin Letnan 2 kalau di yang lain, mungkin seperti itu. Jadi biasanya kalau yang dari taruna, dia yang akan menduduki jabatan-jabatan struktural seperti itu, Cak Wahyu. Jadi tidak jadi bisa SMA, bisa dari sarjana, pun juga bisa dari sumber taruna.
2: Tapi yang pasti nanti kalau dari kepolisian hanya melakukan untuk pembinaan atau pendidikannya begitu ya.
3: Kalau dari kepolisian itu biasanya sebagai instrukturnya,
2: instrukturnya,
3: pelatihan seperti itu.
2: Baik, terima kasih. Selanjutnya, Umi Kulsum ya, terima kasih. Untuk Neng Umi Kulsum ya, sudah memberikan pertanyaannya. Lalu nanti ini karena memang durasi juga ya Saning ya, kita sudah di penghujung waktu. Namun sebelumnya, sebelum di penghujung waktu, nanti saya ingin juga menanyakan mengenai BNN ya, komitmennya BNN untuk dalam menjaga Harkam Tipmas ya, utamanya dalam memberantaskan yang namanya narkoba, khususnya untuk di kalangan pemuda begitu ya. Ini satu saja pertanyaan yang mungkin ini karena lagi-lagi ya, memang banyak ya Cak Neng ya, matur nuwun yang sudah bergabung, tapi karena durasi jadi tidak bisa semuanya ya Cak Neng, saya bacakan ngapunten ya. Mungkin ini satu saja begitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saja di Polsus dan juga di BNN, adakah untuk kegiatannya itu yang mensosialisasikan mengenai kegiatan ini ke sekolah-sekolah begitu ya, untuk memberikan wawasan kepada anak-anak begitu ya, bahwa di pihak kepolisian pun juga ada loh yang mengenai Polsus, bahkan untuk yang di BNN pun juga ada mengenai pemberdayaan anak-anak untuk membantu peranan BNN memberantas narkoba di kalangan pemuda. Oke, baik, terima kasih. Silakan, monggo.
5: Jadi terkait dengan tugas BNN di dalam upaya untuk pencegahan kepada generasi muda ini, tentunya memang salah satu tugas pokok fungsi BNN ada di situ juga. Jadi perlu kami sampaikan kepada Cak Ning, para pendengar semuanya, bahwa di BNN ini kan ada beberapa fungsi ya. Yang pertama fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, yang tujuannya adalah bagaimana memberikan pencegahan kepada masyarakat akan bahaya narkotika ya. Jadi outputnya adalah bagaimana dia menjadi masyarakat yang imun, masyarakat yang kebal manakala diajak, dibujuk, dirayu untuk menggunakan narkotika. Nah itu salah satu tugasnya adalah di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah itu, jadi nanti itu salah satu tugasnya adalah tadi memberikan sosialisasi, penyuluhan, disiminasi informasi, advokasi tentang bahaya narkotika. Kemudian fungsi yang kedua adalah tentang rehabilitasi, bagaimana masyarakat kita yang sudah terlanjur nih, saya terlanjur menggunakan narkotika, apakah dibiarkan? Tidak tentunya. Bagaimana masyarakat yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkotika ini kita pulihkan, kita sembuhkan. Kalau BNN menganggap bahwa seorang pecandu itu adalah korban ataupun orang sakit yang tentunya harus dibantu, diselamatkan untuk bisa pulih kembali. Yang harapannya nanti kalau orang sudah direhabilitasi ini, dia bisa masuk ke dalam masyarakat kembali. Itu di bidang rehabilitasi. Nah kemudian yang terakhir di bidang pemberantasan. Pemberantasan ini bagaimana para bandar, para sindikat, para kurir ini bisa diberantas narkotika, diberantas baik oleh kepolisian maupun dari BNN. Yang tentunya ini tugasnya

0: Ini ya termasuk tugas ada di kepolisian juga. Jadi kalau yang membedakan dengan kepolisian BNS, salah satunya ada tadi, kalau di kepolisian tidak ada program rehabilitasinya, tapi untuk pemberantasan ataupun sosialisasi ada di BIMAS. Tapi kalau untuk rehabilitasinya, yang tentunya ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Dan satu, yang salah satu yang perlu kami sampaikan kepada Cak Ning semuanya, bahwa ayo bagi masyarakat ataupun ada keluarga kita, sahabat, teman, keluarga, bahkan suami istri kita yang menjadi seorang pecandu, jangan takut, jangan ragu untuk disembuhkan ataupun dilaporkan, untuk dipulihkan kembali. Ya, saya jamin kalau memang mau melaporkan diri, tidak ada proses hukum.
1: Tidak ada proses hukum.
0: Jadi silakan. Jadi mungkin saat ini dia, saya mau sembuh, saya mau melapor Pak, mau disembuhkan, silakan. Tidak akan ada proses hukum sama sekali. Jadi itu, jadi nggak usah takut kalau memang masyarakat yang pengen sembuh, ayo datang ke BNN untuk melaksanakan program yang namanya rehabilitasi. Demikian, Mas.
1: Oke, baik, terima kasih. Monggo.
2: Terima kasih, Cak Wahyu. Tadi yang disampaikan Cak Wahyu adalah apakah POSU sudah mensosialisasikan tugasnya gitu, ke anak-anak sekolah-sekolah atau mungkin ke kelompok masyarakat gitu. Nah, itu sudah dilakukan Cak Wahyu. Salah satunya adalah yang pernah kami ketahui yang dilakukan oleh POSUSKA Cak Wahyu. Artinya adalah dari pihak POSUSKA itu datang ke sekolah-sekolah atau mungkin ke kelompok masyarakat yang kebetulan jalur kereta apinya itu melewati dekat sekolahan atau mungkin dekat pemukiman. Oleh sebab itu POSUSKA pun juga melaksanakan sosialisasi bahwa bahaya larangan dekat bermain dekat dengan jalur kereta api. Terutama bagi anak-anak Cak Wahyu. Tentunya jalur kereta api itu kan juga ada yang lewat dekat sekolahan, dekat pemukiman. Nah, itu dari pihak POSUSKA pun juga sudah melaksanakan sosialisasi bahwa larangan bermain di dekat jalur kereta api, terutama bagi anak-anak Cak Wahyu. Kan biasanya anak-anak bermain sore-sore, main layangan atau apa. Oleh sebab itu dari pihak POSUS pun juga sudah memberikan edukasi bahwa ini jalur kereta api loh, ini sangat berbahaya ketika ada tiba-tiba ada kereta api lewat atau seperti apa, seperti itu. Gitu Cak Wahyu.
1: Oke, baik, terima kasih. Itu Cak Ning ya, ternyata banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa di yang sudah dilakukan begitu ya, dari BNN dan juga dari Polda Jatim ya, khususnya untuk memperkenalkan mengenai POSUS dan juga peranan dari BNN sendiri, Cak Ning ya. Mungkin untuk di kesempatan malam hari ini cukup sekian ya Cak Ning yang ngobrolnya, tapi mungkin ada sedikit ini juga penting sebenarnya, tapi agak meleset nih ya, ada Cak Abdul Basit ya, ini menanyakan gimana caranya kalau kita melapor kepada pihak kepolisian dan juga BNN tanpa adanya rasa ketakutan, khususnya untuk di kepolisian ini kan ada Pak Babin Kantipmasnya. Nah, ini kalau untuk melapor adanya kejahatan supaya tidak timbul rasa takut untuk di masyarakat seperti apa? BNN juga sama.
0: Oke. Baik, terima kasih Cak Ning, Cak Wahyu ya. Jadi bagi masyarakat yang mau melaporkan adanya tindakan penyalahgunaan narkotika, silakan lapor kepada BNN ya. Dijamin kalau memang si pelapor ini dijamin kerahasiaan dan juga keamanannya. Jadi tidak usah takut, silakan laporkan. Kami jamin kerahasiaan dari pihak pelapor pun kami akan pegang teguh. Itu aja, Mas.
1: Oke, itu jaminan dari BNN ya. Cato Basit, kalau ada untuk melaporkan kegiatan-kegiatan penyalahgunaan narkoba, silakan. Biar ada jaminan bahwa pelapor ini akan dilindungi kerahasiaannya, begitu ya. Oke, kalau dari kepolisian seperti apa sih Pak? Apalagi jenengan juga dari Babin Kantipmas ya, ada dari situnya ya.
2: Nggih, matur suwun Cak Wahyu, seperti yang disampaikan oleh Bapak yang dari BNN,
1: Pak Teguh.
2: Nggih, Cak Teguh yang disampaikan Dipin, sama Mas. Artinya di kepolisian pun juga sama, bahkan sekarang kan juga ada lembaga LPSK ya. Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Nah, tentunya perlindungan saksi maupun korban itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Jadi bagi masyarakat yang mengetahui tindak pidana atau mungkin narkoba di sekitar nya itu, jika akan melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun ke pihak BNN, pasti dijamin keamanannya dan kerahasiaannya Cak Wahyu. Kemudian nah, Cak
1: itu ya. Nanti malah kalau enggak dibantu sampai sih kena loh ya menutupi kejahatan. Enggak lah ya, tapi itu tadi ya Caning ya, karena kan kita pinginnya masyarakat ini kan aman, nyaman gitu ya. Jadi kalau emang ada apa-apa, kalau ada tindak kejahatan, penyalahgunaan narkoba, monggo Caning, ada jalur-jalur yang bisa njenengan tempuh, ya kan, langsung lapor ke pihak kepolisian, takutnya jauh dari Polsek, bisa lapor sama Pak Babin Kantimasnya yang ada di wilayahnya masing-masing. Atau polisi RW kalau nggak salah ya.
2: Babin Kantimas,
1: ya.
2: Ada juga polisi RW. Nah,
1: atau ke polisi RW-nya biar nanti dibawa ke apa ya, ke tempat yang mungkin kalau mau lapor mau sembunyi-sembunyi nggak apa-apa lah gitu ya, biar kan dijaga kerahasiaannya. Begitupun juga BNN, kalau dari BNN ya harus ke kantor BNN ya Pak ya,
0: kita kan ada beberapa media sosial bisa.
1: Oh, lewat, di media sosialnya
0: ya, bisa ada sarana pengaduannya.
1: Ah.
0: Kita punya Twitter, punya Instagram, punya TikTok, bahkan Facebook.
1: Nah.
0: Jadi silakan mau datang langsung pun tidak masalah.
1: Nah,
0: jadi ada beberapa jalur apa media untuk bisa melaporkan.
1: Oke, okay. Kalau nggak salah di Babin Kantimas juga ada ya. Apa ada, apa ada. Lapor Pak?
2: Lapor Pak Babin.
1: Lapor Pak
2: Babin. Kalau nggak sekarang pun juga sudah ada ini Cak Wahyu,
3: aplikasi
2: polisi penolongku.
1: Ah iya, aplikasi polisi penolongku maksud saya. Kalau lapor kan acara sebelah ya Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Cak Teguh, terima kasih banyak Cak Ivan, terima kasih banyak Cak Bekti, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah hadir di Perempat RRI Surabaya. Nambah mana ya Caneng ya, wawasane awak-awak iki ya Caneng ya, mengenai peranan dari Polsus dan juga BNN Caneng dalam membantu Polri untuk menjaga Harkam Tipmas gitu ya. Lah ngono aku Wayu Jam pamit, mari ini awak dhewe bakal melok rangkaian ketiban sampur ojo ning ndi pancen Perempat RRI Surabaya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Caneng.
3: Wassalamualaikum.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Perempat RRI Surabaya. Perempat Suara Budaya Surabaya.
7: Caning, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 isok ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta. 0896 3008

03 kali. SP Tupen Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2016, wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menadu seki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngadepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi. CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe.

0: melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Nduk.
1: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Nduk. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Nimasito.

0: Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartino dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.
1: Ini mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampekno bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. 4, diabetes utawa kencing manis. 5, gangguan pernafasan. 6, isok nyebabno kanker. 7, penyakit jantung. 8, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
2: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti, diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras, ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas, terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin aja lah.
1: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Lo.
0: Woy, nang gunung lo ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lo.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong erokan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
0: Apa
1: sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Okay, ya. Oke, siap.
2: Cak Ning, penulis Ero Gurung. Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Tokoh legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jaga arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat. Patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini. Coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoy awak dhewe, ojo dicoret-coret opo mane ditinggali sampah. Isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
3: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Ilingo lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Para Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup.

Cak Ding sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Kamis 3 September 2016 sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayuhan ngaturaken dan trimo kangge sarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

0: takoki nek arep kelurahan niku koyo wingi lho Mas, pertimbangane fair lah iki kumare ono katrisute ono koe. Mungkin dengan jenis sisi sedet, lampu tanda tangan ini perwakilan RW atau RT, tidak tanda tangan stempel. Wis melu naik kau sakit hake, kau sudah dikirim buat dekat di kelurahan ngono. Dekat di bintang ngono sisi-sisi hape, ini kumaru. Dari setiap minggu aku tunggu lah seperti jam trivia, seperti jam RT TV kumaru. Akhirnya mis, komunikasi, semuanya tak kayak gini wis, kayak menel lho perkantian ini kayak menel wis, kayak baru gunung akhirnya baru gunung fokus menel pergantian hari ini kan pergantian wis lah ya pemanen wis, pokoknya kemana mas wis, gak usah kayak ribet-ribet mulai sih berwarna kuning karena nyali ini sih, kalau kudu dibener nomor RT apa per RT, gak usah dibener nomor area gua aja, tak nyentuh nomor area aja. So aku tak aturin ke dua area-area aku tak kondek-kondek berkasi ini ya karena aku pengajian berusaha nih apa pengajian berusaha saya rosi
1: oke apa?
0: Aja nutupi sih yang kurang-kurang itu kalau yang kebarang ya lu nis bilang itu udah sama sih.
1: Oh iya sih iya
0: ya kan terus ngasih mungkin aku bilang aman
1: aku ini nang RRI mas, karena di Delta cedai gubernuran anggon ini aku tengah kota gak apa-apa mas, gini si, ini pasti kudu sesok tau mas
0: pikirku itu gak bisa sesok, tak jalan sama tanda-tanda
1: walah iya
0: sebenarnya aku gak apa-apa, sebening gak mau tak warahin yang rosa di sekur mari
1: saya juga mau masuk lagi, saya kemarin iya gak salah aku nanya ini, ada yang ada bingung iya ya
0: udah
1: lah, iya tau saya kira menil,
0: gak apa-apa pokoknya
1: paling maksimal ini lah mas, paling maksimal setu tak kira nang sampai di nang kelurahan ya
0: iya, gampang kirim nang sama aku, gak apa-apa
1: iya, mau
0: sampai
1: ke sana ya, anak-anak
0: dikirim
1: ya oke, siap iya, siap salam.
2: Ayo, apa-apa ya? bilang 5950 berapa detik loh.
3: Ya memang masalah nasib ya.
2: Ini kita ketemu ya.

0: Buddy, I'll find it.
1: You should put it though.
0: Jadi, online yang worth it ni, yang sama kan buli pun lah.
2: Tapi saya cari dulu.
0: Tapi tu kerana panas.
1: Ah, kosong. Kosong. Ah, ini leh turut pok bumi kerak dulu. Jadi, baru ini. Padahal aku belum buli.
0: Sebelah kiri.
1: Kiri.
0: Kan kan kiri ini kan sampai di tekan kaki.
1: Tekan full. Nah, dari
0: kiri. Iya, beli yang tinggi daripada yang ada komputer.
1: Suara ini khas, ngeses.
0: Ngeses.

0: Senhores.
1: Oi.
0: Senhores.

Caning suka genjing kangge wilayah Surabaya tempuh di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Jumat 4 September 2016. Saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wayahe ngaturaken suka widhaketaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Caning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Saniki saking kawasan Pemuda 80 lorong atau 90 Surabaya. FM 106,8 MHz, AM 585 kHz, lan RRI Digital mengaten. Berapa apa RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sesarengan kalian kula Caning, Wahyu Chan, sangat kepangi maling ngetengke dinten iki Jumat 4 September 2016. Monggo sami donga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuasa kangge miwiti siaran dinten iki. Monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian nonton balap iwak sepado sungut siaran berpapat sing dadi hiburane.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jane saniki Wahyu Jam bakal ngancani sampean ten rangkaian Tanjung Perak isu, ya khususnya di siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, sing bakal bahas meneladani akhlak Rasulullah melalui lebah, mangaten nggih. Bareng sinten bareng Ustaz Haji Hasan El Juni, ya. Oke. Ustadz Haji Hasan El Juni, penyuluh agama Islam Kecamatan Kenjeran, Kamena Kutha Surabaya Caning. Saniki sampun terhubung kali Wahyu Jam, tak sapa dhisik beliaune sing wis ngenteni aku Caning ya di lantelpone. Monggo sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz Hasan, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Baik ya. Kita gangguin pagi-pagi enggak apa-apa toh.
1: Alhamdulillah monggo. Sinau bareng.
0: Iya, sinau bareng. Ben apa ben? Kalau pagi-pagi itu katanya orang-orang itu kan gampang diterima gitu ya informasinya gitu, oke.
1: Wonten kopinya sama saya ini.
0: Oh, tambah kopi tambah saya. Allah, celali gorengane. Baik, Ustaz ngapunten, nanti kita bagi jadi dua segmen mengatakan nggih. Di segmen pertama ini monggo jenengan nanti sampaikan materi mengenai meneladani akhlak Rasulullah melalui lebah. Setelah itu kita lanjutkan untuk di sesi kedua, sesi tanya jawab bersama Cak Neng yang ada di rumah, mengatakan nggih.
1: Nggih, siap.
0: Oke, untuk itu monggo Ustaz kami berikan kesempatan untuk di sesi pertama ini, monggo Ustaz.
1: Nggih, siap, matur nuwun. Iki kali sinten?
0: Kali Cak Wahyu.
1: Cak Chandra iki.
0: Mboten, Cak
1: Wahyu. Nggih. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqadarihi al-adhim. Amma ba'du. Cak dan Ning, pendengar setia Pro 4 RRI Surabaya dimanapun anda berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih membangunkan kita kembali, menghidupkan kita kembali setelah kita tidur, setelah kita dimatikan semalam dalam kondisi tidur. Hari ini Allah bangunkan kita, Allah hidupkan kita. Ini nikmat terbesar yang patut kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca kelak mampu menghantarkan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Cak Wahyu, Ning, dan cak pendengar setia perempat dari Surabaya di manapun anda berada, hari ini kita akan belajar bersama. Kebetulan bulan ini adalah momentumnya bulan Maulid. Bagaimana kita memperbanyak cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara meneladani akhlak-akhlak yang diajarkan oleh beliau. Dengan mengajarkan dengan kita, salah satunya belajar akhlak Rasulullah itu melalui makhluk ciptaan Allah yang bernama lebah. Lebah ini adalah serangga kecil yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, salah satu surah di Al-Qur'an itu ada yang bernama lebah, surah An-Nahl. Jadi saking istimewanya makhluk kecil ini yang bernama lebah, Allah mengabadikan namanya di Al-Quran. Bahkan Rasulullah sendiri dalam salah satu hadisnya mengatakan, "Mathalul mu'min mithlun nahlah. In akalat akalat tayyiban, wa in wadu'at wadu'at tayyiban, wa in waqa'an ala udi syajarin lam tuksirhu." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Apabila ia makan makanan yang baik. Apabila ia hinggap dengan cara yang baik. Apabila ia tinggal di sebuah batang pohon, di ranting pohon, maka dia tidak merusak pohon itu. Itulah lebah. Dari perumpamaan hadis ini, maka hendaklah seorang mukmin itu bercermin kepada seekor lebah. Karena dari lebah itulah terdapat pelajaran yang bisa kita ambil, yang itu merupakan bagian daripada salah satu akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari perumpamaan hadis yang sudah saya bacakan, ada empat akhlak Rasulullah yang tercermin dalam diri seorang mukmin. Yang pertama, in akalat akalat tayyiban, yaitu apabila ia makan makanan yang baik. Jadi seorang mukmin itu harus mampu menjaga rizkinya dan mampu memberikan makan diri dan keluarganya dengan sesuatu yang baik. Coba kita perhatikan lebah. Lebah itu selalu yang dimakan adalah sesuatu yang baik, yaitu saripati-saripati bunga. Tidak pernah kita melihat lebah itu hinggap di tempat sampah, di tempat-tempat yang kotor. Tetapi yang dimakannya adalah saripati-saripati bunga, sehingga yang dihasilkannya pun sesuatu yang baik, yaitu lebah menghasilkan madu, dan madu dikonsumsi menjadi syifa, menjadi obat bagi sebagian manusia. Kita pun bisa mencontoh lebah, mengambil sikap dari lebah yang pertama ini, memakan makanan yang baik. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di bumi itu yang halal lagi baik. Kata kuncinya dua, halalan tayyiba. Bukan hanya saja halal cara memperolehnya, bukan hanya saja baik cara memperolehnya, tetapi juga baik dan halal zat yang dimakannya. Begitupun sebaliknya, dan baik zat kandungan makanannya, tetapi juga halalan thayyib cara memperolehnya. Oleh karena itulah, seorang mukmin yang membiasakan dirinya memakan sesuatu yang baik, maka sudah pasti akan keluar akhlak yang baik pula dari lisannya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Tentu yang keluar adalah sesuatu yang baik-baik. Hadirin, Cak Daning, pendengar setia perempat RRI Surabaya, dimanapun Anda berada. Dalam ilmu kedokteran, proses metabolisme makanan yang berlangsung dalam tubuh itu prosesnya berlangsung selama 40 hari. Sekali saja kita memasukkan sesuatu yang haram dalam tubuh kita, maka selama 40 hari, zat haram itu akan mengalir dalam darah kita. Bisa dibayangkan, sekali saja kita memasukkan, mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka selama 40 hari, ibadah kita, solat kita, zikir kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita mulai koreksi diri kita. Kita harus mengkonsumsi sesuatu yang baik, sehingga akan memunculkan perilaku kita sesuatu yang baik pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Cak Daning, pendengar setia perempat RRI Surabaya. Lalu sikap yang kedua dari lebah yang bisa kita teladani, yaitu tidak merusak dan selalu menjaga kedamaian. Kalau kita perhatikan, lebah itu tidak pernah mematahkan ranting pohon walaupun dia berbuat sarang di pohon tersebut. Artinya apa? Kita mengikuti Rasulullah. Rasulullah diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Beliau tidak pernah melakukan kerusakan di muka bumi, justru malah menimbulkan kedamaian. Maka Allah mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Oleh karena itulah, lisan dan tangan seorang mukmin tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merusak tatanan kedamaian yang sudah terjadi di masyarakat. Maka dalam salah satu sabdanya Rasulullah pun mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuklim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuklim daifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Jadi seorang mukmin yang baik itu apabila ia beriman kepada Allah secara sungguh-sungguh, maka dia akan menghormati tamunya, dia akan menghormati tetangganya, dan seorang mukmin yang baik itu dia akan diam apabila tidak bisa berkata sesuatu yang baik. Maka diam itu lebih baik daripada merusak atau berkata sesuatu yang tidak semestinya. Cak Daning, pendengar setia 4 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Lalu sikap ketiga yang dapat kita ambil pelajaran dari lebah, mempererat persaudaraan dan bekerja sama. Lebah hidup teratur di sarangnya, selalu bekerja sama demi kemaslahatan bersama. Hal inilah yang mencerminkan semangat ukhuwah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan amal soleh, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian bercerai-berai. Cak Daning, pendengar setia 4 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Oleh karena itulah, semangat menjaga persatuan ini harus kita tunjukkan sebagai seorang mukmin, bukan hanya bersatu dengan golongan kita, tetapi juga kita harus menyatukan seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itulah, sebagai seorang mukmin itu harus mampu menjadi memberikan manfaat kepada mukmin yang lainnya ataupun orang lain yang ada di lingkungan kita. Maka sebaik-baiknya mukmin itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Cak Daning, pendengar setia 4 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Lalu yang keempat adalah tegas menjaga kehormatan dan kebenaran. Jadi jika kita perhatikan lebah, lebah itu tidak pernah mengganggu ataupun menyengat orang, kecuali sarangnya diusik, maka lebah tentu akan bertindak. Rasulullah pun secara pribadi adalah pemaaf, penyabar dan lemah lembut. Namun beliau tegas membela kebenaran ketika keadilan itu tidak ditegakkan. Walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, maka mereka boleh membela dirinya untuk mempertahankan dirinya ketika kita dizalimi, maka itu boleh. Hadirin, Cak Daning, pendengar setia 4 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Oleh karena itulah, mari di momentum Maulid Nabi ini bukan hanya seremonial yang kita lakukan, tetapi kita betul-betul mengintrospeksi diri kita untuk semangat meneladani akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap dan perilaku di kehidupan kita sehari-hari, sehingga kelak kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai diri kita memakan makanan yang baik, memberikan keluarga kita, istri dan anak-anak kita sesuatu yang baik, sehingga akan menghasilkan perilaku dan sikap yang baik pula, tidak merusak lingkungan dan selalu memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin itu pembuka, Cak Wahyu. Nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustadz Hasan dan Cak Neng. Nanti kita akan coba untuk buka untuk di sesi kedua. Tapi saat dulu ya Cak Neng, awak dia bakal jeda di sini. Ustadz jangan dimatikan terlebih dahulu teleponnya. Nanti kita akan kembali untuk di sesi yang kedua. Pajedep Bro Papat RRI Surabaya, Surabudaya, Surabaya Cak Neng.
1: Iya, siap.

0: Ya, caranya apa dia balik panen di rangkaian cahaya pagi meneladani Rasulullah melalui lebah ya. Bari Ustadz Hasan sampun terhubung kalian Wahyu Chan ya, tasih terhubung kalian Wahyu Chan dan telepon. Ustadz masih bersama Wahyu.
1: Nggih, Cak Wahyu.
0: Ya, baik. Masih membahas mengenai meneladani akhlak Rasulullah melalui lebah. Untuk Caning monggo langsung saja di 0896021-3x968 gitu ya. Atau di 5462961. Kali ini kita akan coba diskusi bersama Ustadz Hasan membahas mengenai meneladani akhlak Rasulullah melalui lebah. Baik, Caning, untuk Ustadz Hasan kita bacakan ya. WhatsApp yang sudah masuk begitu ya untuk di kesempatan hari ini. Sebentar saya akan coba pilihkan. Nah, ini ada dari Neng Aini, matur nuwun Neng Aini Kusuma ya, sudah bergabung bersama kami. Ustadz, mengapa ya lebah ini menjadi perumpamaan bagi mukmin dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sementara di dalam Al-Quran ini juga banyak sekali mengenai hewan-hewan yang juga tertuang, di antaranya seperti domba ataupun juga sapi betina di Al-Baqarah. Monggo.
1: Yeah, baik, Cak Wahyu dan Ning Aini yang sudah menjadi pendengar setia perempat RRI Surabaya. Kenapa Rasulullah memberikan perumpamaan lebah? Jadi karena lebah itu seluruh pola hidupnya mencerminkan kebaikan. Lebah itu seluruh pola hidupnya mencerminkan kesucian dan keberkahan. Maka Rasulullah itu bersabda, perumpamaannya seorang mukmin itu seperti lebah. Karena kalau kita perhatikan, lebah itu dari pola makannya, dia tidak memakan sesuatu yang buruk. Nah, kita perhatikan, yang dihisap lebah itu adalah saripati bunga yang bersih. Nah, seorang mukmin itu, hasupan makanannya pun harusnya bisa bersih. Kalau kita memakan sesuatu yang bersih, maka jiwanya, raganya pun akan menjadi bersih, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Coba perhatikan lebah. Yang dihasilkan lebah itu bukan sesuatu yang kotor, tetapi menghasilkan madu. Dan madu ini banyak dikonsumsi oleh manusia, bahkan menjadikan madu sebagai salah satu obat alternatif. Nah, manusia pun demikian. Harusnya seorang mukmin yang baik itu kita bercermin kepada lebah. Makanya Rasulullah itu mengistimewakan lebah dan Allah juga mengistimewakan lebah karena kemudian dijadikan salah satu nama dalam surat di Al-Quran, An-Nahl itu surah lebah itu. Nah, yang ketiga, lebah itu tidak merusak. Kehadirannya itu tidak merugikan alam dan lingkungan. Keberadaan lebah itu justru malah membantu proses penyerbukan daripada bunga yang dihinggapinya. Dia hisap saripati bunga, tidak merusak bunganya, malah membantu proses penyerbukan daripada bunga itu sendiri. Nah, manusia atau mukmin pun diharapkan demikian. Dimanapun keberadaannya, tidak merusak, justru malah menimbulkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat yang ada di lingkungannya. Sehingga pantas ketika Rasulullah memberikan gambaran perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah dalam hadis yang sudah saya bacakan di awal tadi. Monggo begitu, Cak Wahyu.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi untuk Neng Aini ya, mengapa lebah ini dijadikan perumpamaan. Ternyata banyak sekali hal-hal yang positif ngatain ge yang bisa dipetik dari keberadaan lebah begitu ya. Selanjutnya, oke, saya coba untuk, tapi ini ya menjadi pertanyaan saya juga sih, Ustadz, sebelum saya kok jadi penasaran begitu ya, sebelum saya nanti ke pertanyaan selanjutnya, kan di perumpamaan tersebut lebah ini kan banyak banyak hal positifnya begitu ya, bahkan di dalam surat ini di surat An-Nahl ya, lebah ataupun juga padahal pemanfaatan kan juga banyak ya, seperti di Al-Baqarah kan sapi betina juga banyak manfaatnya, seperti kita juga bisa mendapatkan susu, lalu ada daging, lalu ada apa-apanya, tapi justru lebah ini menjadi satu-satunya perumpamaan yang sangat dikedepankan begitu ya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu.
1: Bahkan di Al-Qur'an sendiri di surah An-Nahl juga Allah mengatakan itu, wa auha rabbuka ilan nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Jadi lebah itu Allah perintahkan buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat dibuat manusia. Kemudian makalah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Jadi dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Makanya lebah itu, madu itu kan banyak macamnya. Ada hitam, ada agak kekuning-kuningan, agak coklat. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Jadi memang Allah sendiri, bukan hanya Rasulullah, di Al-Quran sendiri Allah itu memerintahkan kepada lebah itu untuk membuat sarangnya di pohon, di kayu, dan makanlah daripada buah-buahan, bunga-bunga itu, sehingga yang dihasilkan itu madu yang beraneka macam. Memang sangat istimewa, sehingga pantas ketika Rasulullah mengibaratkan seorang mukmin itu seperti lebah itu. Walaupun dalam ayat-ayat yang lain, misalnya ada perumpamaan surah Al-Baqarah, atau ada juga dalam beberapa hadis itu yang mengatakan semut, itu kan perumpamaan seperti semut juga ada. Cuma meneladani akhlak Rasulullah itu kan banyak, tidak pada satu item saja, tidak pada satu bahasan. Meneladani akhlak Rasulullah itu dari banyak hal. Salah satunya tema pada kali ini adalah kita meneladani melalui makhluk yang bernama lebah ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bicara meneladani Rasulullah melalui rumah tangganya beliau bagaimana, atau cara kepemimpinan beliau nanti di ayat yang lain. Nantinya banyak hal yang bisa kita teladani daripada akhlak Rasulullah. Karena Allah sendiri mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh ada suri teladan yang baik dalam diri Rasulullah itu. Maka kita ambil suri teladannya itu dari berbagai aspek. Nah, salah satunya hari ini kita bicara melalui lebah ini. Begitu Cak Wahyu.
0: Baik, terima kasih Ustaz Hasan ya. Dilanjutkan ya, channel untuk di kesempatan hari ini. Sebentar saya akan coba pilih kembali setelah Daneng Aini. Oke. Oke, saya coba untuk ke Cak Andi. Matur nuwun Cak Andi untuk kesempatannya sudah bergabung untuk di kesempatan hari ini. Oke, Cak Andi ini justru menanyakan. Baik. Untuk perumpamaannya adalah bagaimana seorang mukmin begitu ya, seorang mukmin ini diumpamakan layaknya lebah, karena sepengetahuan kami lebah ini justru menjadi salah satu hewan yang cukup agresif ketika adanya gangguan ketika adanya gangguan saat dekat dengan sarangnya. Baik. Menurut Ustadz Hasan seperti apa?
1: Baik. Jadi Rasulullah itu adalah seorang yang sangat penyabar, seorang yang sangat pemaaf. Dan Rasulullah itu di beberapa kesempatan ketika dia diganggu sama orang kafir Quraisy, beliau malah tidak membalasnya, justru malah membalas dengan kebaikan. Nah, lebah ini demikian kalau kita perhatikan. Kalau kita hanya berdiri melihat sarangnya lebah, itu lebah tidak akan menyengat kita. Tetapi ketika kita mengganggunya, mengambil dengan cara yang tidak baik, maka lebah itu akan menyerang kita. Artinya apa? Begini. Jadi kita sebagai seorang mukmin itu tidak boleh melakukan menimbulkan kerusakan, permusuhan, pertikaian atau pertengkaran dengan siapapun. Karena kita dituntut menjadi muslim mukmin yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi kita juga harus bersikap tegas membela diri ketika ada orang yang mengancam kita. Maka dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj Allah mengatakan uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sungguhnya mereka telah dizalimi dan sungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Jadi kita boleh dalam rangka mempertahankan diri, membela kebenaran ketika ada orang yang mendzalimi kita penyerangan. Tetapi itu yang di tingkatan terakhir. Justru yang baik itu adalah ketika ada orang tidak berbuat baik kepada kita, maka kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Karena Rasulullah suatu ketika di pasar di Madinah itu ada seorang Yahudi yang buta. Setiap sholat ba'da sholat subuh, Rasulullah itu selalu dikatakan sama Yahudi ini. Rasulullah itu orang tidak baik, macam-macam pokoknya, selalu menghina Rasulullah. Tetapi setiap hari itu, Rasulullah selalu memberikan makan kepadanya. Disuapi dengan cara yang halus, disuapi pelan-pelan. Nah, setiap hari setelah sholat subuh itu, Rasulullah selalu memberikan makan Yahudi yang buta ini. Nah, setiap hari pula, Yahudi ini selalu menghina Rasulullah. Menjelek-jelekkan Rasulullah kepada masyarakat atau orang yang lewat di pasar itu. Nah, ketika Rasulullah wafat, ternyata digantikanlah kegiatan itu oleh Khalifah Abu Bakar. Nah, ketika disuapi sama Abu Bakar, ternyata suapannya itu berbeda dengan suapan Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah itu sudah diejek, dihina, tetapi Rasulullah masih memberikan makan dengan cara yang baik. Ketika Abu Bakar yang memberikan makan kepada Yahudi yang buta itu, kok beda? Akhirnya diceritakanlah oleh Abu Bakar bahwa yang menyuapimu setiap hari adalah orang yang engkau hina, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ketika itulah si Yahudi ini langsung dia masuk Islam, bersyahadat, mengakui kebenaran, dan dia masuk Islam. Itu karena akhlak Rasulullah. Artinya apa? Ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, kita harusnya tetap berbuat baik kepada mereka. Karena boleh jadi dengan perbuatan baik yang kita lakukan, walaupun mereka mendzalimi kita, justru nanti kelak Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang itu atas kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Begitu. Dan Rasulullah itu begitu, tidak pernah melakukan penyerangan balik. Jadi dia malah memaafkan setiap, karena boleh jadi orang yang memusuhi kita, membenci kita itu adalah belum mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga dengan perbuatan baik yang kita lakukan, bisa jadi kemudian Allah membukakan pintu hati kepada orang itu, sehingga mereka pun menjadi baik, menjadi sadar, dan insaf, sehingga mereka pun menjadi berperilaku baik seperti yang kita lakukan. Dalam salah satu hadis juga Rasulullah mengatakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Artinya, jadi sifat lebah yang mempertahankan diri dari gangguan orang ini boleh kita lakukan. Tetapi yang lebih arif adalah orang yang menyakiti kita, kita tetap harus berbuat baik kepada mereka sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu Cak Wahyu yang dapat saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf.
0: Baik, terima kasih. Nah, untuk chatting karena kita juga ada durasi gitu ya. Mohon maaf sekali tidak bisa semuanya saya bacakan, tapi mungkin untuk saat Hasan bisa menyampaikan ya wejangannya kepada chatting yang ada di rumah mengenai Topik kita untuk di hari ini ya sebagai closing statement yaitu adalah meneladani Rasulullah melalui lebah, dan apakah hal ini cukup relevan juga karena ini ada satu mungkin Ustadz sebelum kita akhiri gitu ya untuk memberikan closing statement, ada satu pertanyaan ini dari Cadi cukup menarik yaitu adalah meneladani Rasulullah melalui lebah apakah cukup relevan di era saat ini yang perkembangan zaman ataupun juga teknologinya cukup begitu pesat. Monggo.
1: Oke. Justru sangat relevan, setiap ajaran Rasulullah itu di sepanjang zaman, tidak ada kadaluarsanya. Karena memang setiap ajaran sampaikan oleh Rasulullah itu mengandung kebaikan. Nah, oleh karena itulah dalam di era sekarang ini yang serba digital, kita pun harus meneladani Rasulullah melalui lebah ini, sikap

0: senantiasa berada di jalan syariat yang telah ditentukan oleh Rasulullah dan Allah, sehingga sikap dan perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak merusak, tidak menyebarkan kebencian, justru menimbulkan kedamaian dan ketenangan di masyarakat, dan mampu memberikan manfaat sebagaimana madu yang dikeluarkan oleh lebah mampu memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Itulah kita harus bisa bersikap dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, meneladani akhlak Rasulullah dari berbagai segi, tidak hanya satu aspek, tetapi dari berbagai aspek, sehingga kehidupan kita betul-betul menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang ada di lingkungan kita. Terima kasih Cak Daning, Cak Wahyu, semua pendengar setiap 24 RRI Surabaya. Saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustaz Hasan. Janing dikuau ngatan ge cahaya pagi kalian Ustaz Hasan meneladani Rasulullah melalui lebah untuk di cahaya pagi edisi hari ini. Nah, ngono wae jan pamit jane mengko bakal dilanjut kalian woro-woro, dilanjut malih kalian musik info Propapat RRI Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Jane woro-woro bare Wahyu Jan. Telu kapal feri perbantuan dioperasikno kanggo ngure antrian panjang janeng di pelabuhan penyeberangan Ketapang Banyuwangi, pelabuhan Gilimanuk. Sing nerapno sistem teko bongkar budal ya utawa TB

B. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi, Media Syarianto. Jelasnya lah telu kapal bantuan ini dioperasi nomor nerapne skema TBB atau tiba bongkar berangkat kanggo nyempetnya proses bongkar muat dan mempersingkat waktu sandar kapal. Ada kabar liane jane pengelola UB Forest nguatne teknis mitigasi kebakaran kebakaran hutan bareng operasional ne pesawat nirawa ya utawa drone thermal metris 30T sing mampu deteksi keberadaan titik panas saka udara di sekitar kawasan tersebut jane. Koordinator bidang perlindungan lan pengawasan kawasan hutan UB Forest Muhammad Yusuf melalui keterangannya jane ya. Ini nyatanya teknologi yang digawe iki ngewangi petugas ngentuk informasi awal mengenai titik teridentifikasi kebakaran. Saat durungnya kok dilakukan penanganan di lapangan. Jani kewa woro-woro bareng Pak Yujan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik bakar-bakar, ojo lali sayur. Busono kita saking studio ngaturaken

0: ya apa? Ae dhewe minggu iki kurang ana acara lho ya.
1: Iya sih. Sabtu pisan ya dhewe prei.
0: Iya, minggu pun aku ya prei, tapi lek Sabtu aku mau dolen sih, aku pegel ya sekolah. Ket Senin sampai Jumat pegel aku. Jadi Sabtu aku gak dolen.
1: Iku, aku pisan ya Sabtu iku ya. Kayak ana acara lah aku dijak ibuku mlaku-mlaku.
0: Awakmu ke?
1: Kaono aku paling Sabtu ya turu.
0: Ae dhewe.
1: Tapi lek minggu iku lho aku free,
0: dolen aku.
1: Dolen iku ta dolen biasa ya biasane.
0: Tapi lek ngono-ngono tok iku bosen ya. Pokoke ben setiap minggu iki awake dhewe kudu ana acara nah. Minggu iki opo?
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Bakar-bakar ta?
0: Iya, kayak senak sosmed.
1: Iya ta? Iya, gak apa-apa sih, tapi ikut apa? Kami sih kan tahun baru ta.
0: Lu ngenteni suwi.
1: Bulan apa iki? Agustus.
0: Yo
1: kan kurang pirang bulan tok.
0: Iya, tapi kesuwen. Kok awake dhewe gak ono sing iso pas tahun baru ya apa?
1: Ya gak apa-apa sih. Dibakar-bakar apa?
0: Bakar-bakar ya.
1: Sisa-sisa
0: tempura ngono iku lho. Karo kok jamur-jamuran kok gak jamur.
1: Kok awake dhewe yo kaya Cek Maria ngono kok apa sing iku awakmu ono kan bakar-bakar iku?
0: Heeh, ono kok.
1: Alate.
0: Iya.
1: Ono lah kapanane sing mari digawe bakar-bakar iku tak simpen maneh kok.
0: Gak ilang kan? Sing
1: mbak alat grill.
0: Yo ono pisan aku.
1: Tapi yo
0: yo gak apa-apa kok
1: loro karo wae ta.
0: Yo. Ben ben akeh menu apa maneh yo. Kerjaan gak sih?
1: Kerjaan, tapi kuwi lho nanti.
0: Iya. Nah, omamu iku pencet kuwete nggone sapa?
1: Met pencet ta?
0: Iya.
1: Ya iku mah nggonane mbakku.
0: Nggone mbamu.
1: Heeh.
0: Gak apa-apa dijogo.
1: Ya gak apa-apa.
0: Oh, berarti gak apa-apa. Tapi wis ana buahe gorong.
1: Oh, lek iku garo ya aku. Wis uwa ta durung.
2: Tapi saiki musime gak sih?
0: Gak ngerti aku musim-musim buah.
1: Iya, engko tak ndelok dhisik ya.
0: Engko apa ngono? Ngomong lho ana gae, engko apa kabar ana ben awake dhewe engko nggowo
1: iku e,
0: buah sing liyane. Buah sing liyane karo petis, petis tuku petis.
1: Oh iya, petis sak tuku ya. Tapi iya. Aku gak iso ulek-ulek lho iki.
0: Aku sing iso ngulek.
1: Gampang
0: ngulek itu.
1: Ya wis aku nyiapno petis e.
2: Terus aku nggowo iku ya, sosis ya.
1: Oh iya, sosis.
0: Oh aku gawa apa? Jamur. Jamur karo iya. Sayure.
2: Jamur, sayur.
0: Oke, oke. Aku bumbune.
1: Oh iya, engko kambek es aku bisa ta?
0: Iya, gak apa-apa.
1: Apa ya es aku es teh biasa.
2: Sembarang wis pokoke.
0: Es teh es campur gak apa-apa.
1: Ya wis, ya wis.
2: Engko tak bokno buah liyane pisan. Bengkoang, nanas ngono ya.
0: Iya, iya, gak apa-apa.
1: Iya, pisan sih. Oh. Tapi iki awake dhewe wong telu tok ta?
0: Iya, sapa mana dijak gak ono.
1: Wong dhewe isoke wong telu biasane.
0: Iya, wong gak denger sang sing liyane ya pasti ngomongi iso moro-moro menene
1: gak teko.
0: Iya, kate budal gak teko.
1: Ya wis gak apa-apa wis wong telu ae ya.
0: Iya, wong telu ae
1: wis. Kapan iku lek wong telu ya
0: seru ya seru kan kandani.
1: Ya gue tak ngomong ayahku ya.
0: Menene yo ngomong dhisik.
1: Iya, menene ben iku lho kompare kan sisan ben didokno. Ya kain sing ngegril.
0: Iya.
1: Terus kan
0: arenge.
1: Ya
0: tuku gorong.
1: Ya gorong, ya kok mulai kita tuku wis.
0: Tapi jan ono sing dodol areng gak ya?
1: Ono gak sih yang di pasar iku.
0: Iya ya. Lek misal gak ono ya saya dhewe ngegril ae.
1: Iya. Kalian seneng iku gak? Apa kayak kerang-kerang ngono gak?
2: Ya, aku sih seneng ya.
0: Lek aku apa-apa. Enggak sih. Cuman lek kate bakar gak apa-apa.
2: Ya mu ono ah.
1: Ya tak tukokno. Kok aku tak iku apa kerang-kerangan cumi-cumi gelem gak?
0: Ya gak apa-apa sih.
1: Ya tadi ben anak seafood-seafood tengok ini dulu.
0: Iya tadi kok menu ini tambah ake.
2: Gak mucair-mucair ini ku dibakar aja.
1: Ya aku tak nitip iku ya, tak nitip ibu ku lagi di pasar ya.
0: Iya.
1: Tadi ben ditukokno.
2: Iya gak bumbunya apa ya?
0: Bumbunya ku saus sambal, kecap, karo apa ya mentega.
1: Iya iku. Kok engko tak catet te manung tak kene ibuku ya ben dituku kabeh wis.
0: Iya. Aja lali bubuk cabe.
1: Bubuk cabe.
0: Iya ben pedes.
1: Iya, aku tapi gak seneng pedes lho. Wis panganan dhewe kok lek pedes.
0: Yo enggak, kok kan ono loro bumbune pasti ne.
1: Ya wis. Kok adewe pokoke kudu siap kabeh lho ya.
0: Iya.
1: Karena pokoke sing dikon gawa iki digawa lho.
0: Iya.
1: Yo nek kantine.
0: Yo, ayo.

0: Ndir areko gun teko iki wis tak siapno kabeh. Iki kompor wis tak dukno pisan, grile ya wis tak pasang iki. Iku garek opo ya sing tak sing doreng. Oh iya sik gun tak goreng iki sik. Engko ae mbanmu ben ayaku ae sing ngangkat aku abot esak sak opo iku mau. Iya esak tremos gedene ngono gak kuat aku. Oh iya areng ku mau nandi aku tuku. Tak buka ae sih. Iki wis. Iki kok gawe bakare, iki sing gawe manggang. Nandi arek-arek iki, kan sing ngewangi aku prepare iki.
1: Assalamualaikum, Ki.
2: Assalamualaikum.
0: Lah iki. Kok iku kok suwe?
1: Ya iki mau lo macet ngono lo
2: perjalanan.
1: Kok rega iku ndek ngarepe jembatan iku lo.
0: Oh,
1: rame biasane kan?
0: Ya lho, jembatan pasar iku ya. Iku ku biasane ancen sore sih, iya.
1: Sore emang rame.
0: Iya. Biasane ya wong-wong kan mulai tekan di kabeh ngono kan.
1: Iya,
0: lewate kono.
1: Apa gak apa? Iya lepo. Wes iki aku nggawa jamur iki ya. Jamur tok kan aku.
0: Loh.
1: Enggak gak sih awakmu ambek sayur.
0: Lah iya apa sih?
1: Kapan ngomong?
0: Loh.
1: Wingi lak ngomong sih aku bagian sosis ya tempura. Yo. Terus kela bumbu ambek lian-liane.
0: Iya
1: awakmu jamur kambek sayur. Lah kok gak digowo?
2: Enggak, wong awakmu mek ngomong jamur tok ya relo jak lali jamure.
1: Enggak, yo kan ki.
0: Iya wingi ya wis tak kabari tak SMS. Gak iku gak mbok bales.
2: Masa?
0: Iya.
2: Tapi ku wingi mati.
0: Oh, alasan yo.
1: Pentole.
2: Pentol.
0: Iya winginane.
2: Pentol bareng.
0: Iya lho.
1: Ya apa sih, Rel?
0: Ya terus
1: Kak dhewe kuwi siap kabeh lho iki.
2: Lho aku tak pikir aku mau kok nggawa jamur sing akeh. Ya wis aku tuku jamur iki sak meneh akene.
0: Oh, ya jamur sak meneh akene ya gawe apa?
1: Lah ya terus mek putu iku mek papat to. Lah kok iki tambah 10.
0: Iya.
2: Lah ya terus piye?
1: Sayuran di
2: jamur lah ya sayur serek wis salah iki.
0: Ya kan maksudnya selada ngene iku lho.
2: Lah aku
1: ya
0: kanggo mbayen di
2: kanggo
0: lho ya apa sih arek iki
2: lho kandhani aku iki gak ngerti rek mosok awakmu ngongkon aku sih kapan ngongkon
0: lah wingi nane ku dhewe diskusi apa lho
2: bakar-bakar
1: aku ambek Kela iku gak lali lah kok awakmu sing lali
0: ya kan wis tak cepakno kabeh lho
2: tapi kan aku wis gowo ngono lho rek terus ya apa
0: bumbu bakaran ya wis tak siap no kan aku sing ikut tugas sing
1: iya.
0: Lo
1: oh aku yang buat tempura sosis ngene iki
2: nah ya wis pas kan lah jamur iki
0: awakmu masak orang jamur tok
1: iya
2: tapi kan akeh
1: iya HTW ya suwe-suwe gak seneng sih ambek jamur
0: iya mblengen
2: ya kan ana liyane rek engko kan apa jamur ditambah sosis ngono lho
0: ya kan
1: ya anjane enak jamur apa jamur sosis cuma lo kakean koyok ngene
0: iya kok keliangan ya apa
1: iya
2: ya kan gak kabeh sedigae sak botone
1: ya tapi ya gak iso kayak ngono
0: masalah no ya awakmu gak nggo sing dikongkon
1: sayur iku lo
2: umek selada lo rek
1: terus lo
2: sate sepengi pisan
0: lah yo,
2: lah terus piye? Waduh,
0: ini kemalem-males ngajak awakmu lek ngene.
1: Wong lalian ngono.
2: Wong aku lho ya penting kan wis gowo salah sijine.
1: Sing penting.
0: Lah mek siji tok lah. Aku kabeh iki oma pisan aku.
2: Lah kan awakmu sing ngajak omamu. Omaku ya iso.
0: Ya kan aku inisiatif kamu gak inisiatif ayo, Mas yo gak dikongkon.
2: Ya kan ana awakmu lah po aku
1: no. Oke lah wis nyiapno iku ngucair iku ambek apa kerang-kerang.
0: Iya. Ayo.
1: Wake lho urunane.
0: Mbok iki pisan ya tak tukokno awakmu sosis jarine soalnya kamu gak seneng kerang dadi tak cepaki sosis kaya awakmu lho. Aku inisiatif lho.
1: Ayo iki wis ditukokno areng-arenge.
0: Iya, malah gak seru ngene iki awakmu.
1: Iya. Nek dikon gawa loro macem ae kok.
0: Cek abote.
2: Oh jenenge wong lali ya gak iso masalahno sih.
1: Ya mbok ya. Kok
0: ya mbok dhisik ame mbok.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Hei, kulitmu lho ireng ya tibake.
2: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
1: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan. Lah aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
2: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 isuk.

Caneng wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Satpol PP mbare dinas PUPR Caneng Tulungagung iki nertip nih jaringan lan tiang kabel fiber optik sing gak duwe izin. Di papat titik kecamatan Kedungwaru lan Gondang. Penyidik pegawai negeri sipil PPNS Satpol PP Tulungagung Sistio Dwi Santoso nyatane lah penertiban iki dilakoni mbare dinas PUPR di Desa Rejo Agung Kecamatan Kedungwaru lan Desa Keping Kecamatan Gondang. Nyada kabar liyane janing Wali Kutha Mojokerto Ika Puspitasari njaluk Satpol PP ngedepane pendekatan persuasif kanggo ngawasi lan ngebrantas peredaran rokok ilegal nek masyarakat. Iki disampaikan kalian ning Ika Puspitasari pas membuka secara online kegiatan peringatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal batch kelurun di Mojokerto. Ning kita iki jane njaluk jajaran Satpol PP ngonten pengawasan kanggo nyegah kerugian negara sekaligus juga penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sing iso dimanfaatne maneh kanggo program masyarakat. Jaring kemawon woro-woro bareng Wayu Chan mongko ketemu lan di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.